Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Ragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

0: Pendengar pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya. Dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlo ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Endok, warga Sragen Tengah, diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Pardas, itu ada transaksi yaitu jual beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Sragen.
2: Terpisah, Kasat Res Narkoba Polres Sragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
3: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya, agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.
2: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusumawardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Mulatisan melaporkan.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, terus tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini, mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ini ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
2: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan, mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
3: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik tools ya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lain-lain, tapi dengan prompt yang terstruktur itu bisa jadi sebuah produk. Jadi itu sih kurikulum.
2: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri misalnya. Kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
5: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal itu dikatakan oleh Ketua Kloter 115 kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia menyatakan pada siang hari cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
6: Alhamdulillah tidak ada kendala, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak. Jamaah yang pas dari rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu, pasti ada. Tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kecil itu. Memang terbiasa terjadi.
5: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Fina Paramaswati, juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
7: Dan yang paling penting, Bapak-Ibu harus senantiasa tenang, dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan tugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum.
5: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji kota Kediri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang.
0: Dari Putri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke Debarkasi Pondok Gede. Kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa

0: Agus Hussein mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya. Dan Agus mengatakan berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
1: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan, baik dari segi kesehatan, sampai dengan menggunakan gelang identitas.
0: Ya, terdengar. Sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
2: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah.
1: Baik
2: juga tuh.
0: Ya, pendengar. Adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG31 dijadwalkan tiba siang ini, sedangkan kloter JKG32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, saya Dogung melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
5: Laporan khusus.
6: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
7: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sepintas, namun saya belum baca. Itu sudah diatur.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Yarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
8: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri terus mensukseskan apa yang menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutmen anggota Polri itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas.
6: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian, di antaranya penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
9: Kita berharap agar

0: dasar undang-undang kepolisian yang diubah meskipun tidak menyeluruh ini itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada presiden, dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
1: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitikberatkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Undang-undang kepolisian yang diubah meskipun tidak menyeluruh ini.
2: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
3: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya, jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras, ya keras tetap, mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan. Gitu. Terus revisi UU Polri ini ya kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
4: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan momentum membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial.
6: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata, kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Perlindungan WNI Kemlu Republik Indonesia Henny Hamida pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air.

0: Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Gol pendengar. Sebuah rebound tadi dari Stephen Estigui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
3: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke 90+2. Stephen Estacuyo melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuyo mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
4: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
3: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh tim hingga babak 32 besar ini.
4: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegak.
3: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Sementara Kanada menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen dan akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak 16 besar. Dari Jakarta, Senpi Hamzah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

menyuguhkan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Attambua.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi ketebang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingabul. Papa ngagau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Kehidupan Indonesia adalah periode paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Sebuah kutipan dari Bapak Kebangkitan Nasional.
1: Bangsa ini tetap tidur dalam impian kacau tapi indah. Seorang dokter tak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan seorang pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa.
0: Adalah seorang dokter dermawan mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Seorang penggagas organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi modern di Indonesia, didirikan tanggal 20 Mei 1908 untuk memajukan dan meninggikan martabat bangsa. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Hal pokok yang menjadi perjuangan ialah memperluas pendidikan dan pengajaran dan memupuk kesadaran kebangsaan.
2: Dialah Dr. Wahidin Sudirohusodo.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis pitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jaga bicara di, kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini? BTW, berapa harga outfit kamu? Cool, gaya lo hype bis abis.
5: Hah? Beauty and the Beast?
4: Hype bis! Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype bis? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: Ya, dimenjelaskan dari Graha Siar Eltari Atambua, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Atambua. Semangat pagi pendengar setia Radio Atambua di mana saja berada. Senang rasanya saya Trisa Manet kembali menyapa Anda semua di rangkaian acara Atambua siang edisi hari ini Senin 29 Juni 2026. Dan di sesi pertama kebersamaan kita ada di ruang keluarga sesi pengaruh setamaan gender atau PUK ya. Nah, pendengar kalau mendengar kata PUK ini bukan cuman urusan orang kantoran ya, atau juga kebijakan pemerintah yang kaku ya. Nah, PUK atau pengaruh setamaan gender ini juga sebenarnya dimulai dari hal kecil di rumah kita, tepatnya dari meja makan dan ruang keluarga. Nah, tema kita hari ini sangat dekat dengan keseharian kita. Ayah hebat, ibu tangguh, berbagi peran di rumah, sukseskan jam belajar anak. Dan untuk membedah tema menarik ini, di studio Satu RRI Atambua sudah ada narasumber istimewa kita. Ya, beliau beberapa kali hadir berbagi bersama kami, berbagi bersama kita semua dengan beberapa jabatan tertentu. Dan hari ini ia hadir sebagai seorang pemerhati sosial dan praktisi keluarga, Pak Yohanes Bergmans Garuai SV. Selamat pagi Pak Arli.
1: Selamat pagi Ibu Tres dan para pendengar dan para penyiar di RRI di mana saja. Dan kesetiaan para pendengar membentuk keluarga dalam satu komunitas yang untuk kita bersama dalam membangun entitas belajar masyarakat yang secara komprehensif
0: ya. Luar biasa. Ya, yang pastinya kabarnya sehat,
1: sehat
0: ya.
1: Ya.
0: Sehat selalu. Ya. Terima kasih banyak Pak Arli untuk kesekian kalinya kami berikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Ya. Perli, terima kasih yang mendalam ya atas kesetiaan juga dedikasinya yang luar biasa untuk selalu hadir menjadi narasumber bagi kami. Terima kasih Pak Arli.
1: Iya, terima kasih juga karena selain kita hadir tapi kita memberikan perspektif yang berbeda ya tentang implementasi kehidupan dalam berbagai perspektif di tengah masyarakat dan di tengah dunia yang sedang bergejolak sekarang.
0: Oke, okay. Pak Arli juga mengajarkan kita nih berbagi tidak akan berkurang ya.
1: Iya, berbagi itu adalah kelebihan yang terus ditambah ya.
0: Terima kasih banyak. Oke, okay. Mungkin sebelum saya masuk ke pertanyaannya boleh ya di awal ini sedikit surprise pertanyaannya, gimana kesan Pak Arli dalam memainkan peran sebagai seorang ayah dan juga bisa menikmati yang namanya pengaruh tentang aman gender dalam keluarga Pak Arli.
1: Ya,
0: capek, susah, malas atau apa?

0: keadaan saya dengan keluarga. Saya memiliki seorang istri dan dua anak. Dua orang anak yang sekarang sudah di SMP.
1: Cewek cowok?
0: Yang the first ya, yang pertama itu dia perempuan, dia naik kelas 3 di SMP Santa Angela. Yang kedua itu laki-laki, dia juga naik sekarang kelas 2 SMP Santa Angela ya. Jadi mereka, kami sudah membentuk satu nuclear family ya, keluarga inti ayah, ibu dan anak-anak gitu. Saya mendapat satu hal yang sangat istimewa, bahwa kehidupan berkeluarga itu menjadi satu entitas yang terpenting ya. Itu saya merasakan keluarga itu merupakan tempat pertama bagi saya untuk tumbuh, belajar dan mendapatkan kasih sayang ya. Bukannya saya saja ya, kami sebagai keluarga inti atau nuclear family, saya, istri saya dan dua anak saya, kami menjadi anggota yang saling mendukung satu sama lain. Untuk saling memenuhi kebutuhan fisik maupun emosional. Itu yang saya rasakan. Selain itu, bahwa saya melihat bahwa keluarga kami itu menjadi satu kesatuan mikro atau unit yang terkecil dalam masyarakat yang dimana kami sangat terikat untuk saling membantu, bekerja sama membentuk satu entitas keluarga yang harmonis ya. Itu yang saya rasakan, bahwa saya menikmati karena saya melihat anak-anak juga senang ketika kita memberikan kasih sayang, meskipun istri saya juga senang juga gitu. Nah, terus terang ya, saya sebenarnya orang swasta ya, tinggal di rumah saja ya.
1: Biasa orang swasta lebih sibuk
0: ya, swasta. Ya, istri saya bekerja ya, dia seorang PNS. Jelasnya setiap pagi dia harus ke kantor lebih awal. Anak-anak juga ke sekolah ya. Hari ini kan mereka libur, mereka ke sekolah. Jadi kami harus bangun pagi-pagi gitu untuk satu kegiatan bersama. Apa yang kami kerjakan tuh kami sudah siapkan misalnya dari hari sebelumnya, malam hari gitu. Nah, untuk memudahkan supaya beban kerja kami jadi ringan, kami membuat aturan di rumah. Aturan sederhana, misalnya bangun pagi 4:45, jam 4:45 pagi. Setelah bangun pagi, masing-masing berdoa, membereskan tempat tidur anak-anak, membereskan itu ya. Orang tua jelas bersama anak-anak mulai melakukan aktivitas, yang perempuan misalnya membantu kami sebagai orang tua menyiapkan bekal ke sekolah. Karena sekolah Santa Angela kan membawa bekal masing-masing gitu. Selain itu, kami juga dalam keluarga inti itu harus selalu sarapan pagi gitu sebelum berangkat ke tempat kerja masing-masing. Setelah itu mengantar mereka ke sekolah, mengantar ibu ke kantor juga. Sudah kami mulai dengan kegiatan masing-masing. Kami berkumpul lagi sekitar ya, kalau ibu pulang jam kantor istirahat itu misalnya jam 12 ya, mereka ibu mulai berkumpul gitu. Anak-anak misalnya jam 1 pulang ya, kami mulai berkumpul. Setelah itu mulai dengan jadwal lagi, makan selesai, makan siang, istirahat, tidur, sore bangun, melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah, belajar. Setelah belajar mereka bisa olahraga, bermain bebas gitu sampai dengan pukul 6 sore atau setengah 6 mereka mandi. Mandi itu mulai mereka baca buku atau buat apa, kegiatan-kegiatan apa. Setelah itu, setelah setengah jam atau satu jam itu, mereka membantu orang tua mengerjakan apa untuk persiapan makan malam. Selesai makan malam ya, rekreasi sedikit, belajar. Setelah itu belajar habis, berdoa dan tidur. Nah, itu aktivitas yang kami bangun setiap hari. Senin sampai Jumat ya. Jelas Sabtu dan Minggu sedikit berbeda gitu, karena Sabtu di sekolah Santa Angela libur. PNS kan hari Sabtu juga libur. Jadi kami ada schedule sendiri gitu. Lebih banyak me time dengan keluarga gitu.
1: Baik.
0: Jadi itu sehingga kita menikmati pekerjaan. Menikmati kehidupan kami dalam keluarga gitu.
1: Menikmati peran yang dianugerahkan Tuhan kepada kita ya. Jangan sampai nih ada bapak, kenapa saya tidak jadi ibu saja nih, supaya bisa banyak ngomong dan lain sebagainya. Atau sebaliknya juga ibu-ibu mulai mengeluh dengan posisi atau perannya, statusnya. Aduh, ini kita capek sekali dari mengandung, melahirkan, membesarkan anak-anak gitu ya. Tapi semoga semua kita sampai detik ini, apapun tantangannya, apapun bebannya,

0: tetap kita mengucap syukur untuk peran yang Tuhan anugerahkan bagi kita ya. Tidak ada yang menyesal jadi bapak, tidak ada yang menyesal juga jadi ibu ya.
1: Siap, tidak ada yang menyesal juga ya.
0: Oke. Dan sedikit gambaran tadi sudah disampaikan narasumber kita Pak Arli berkaitan dengan aktivitas ataupun kebersamaan mereka di dalam keluarga sangat dan sungguh luar biasa ya. Kalau ini saya melihat bahwa ketika ini sudah menjadi budaya dalam keluarga Pak Arli, tentu bukan satu apa ya, satu tekanan ya. Kadang-kadang kan kayak diatur, ih kenapa sih harus pagi ini begini, harus ikut alur mainnya seperti ini dan ini ya. Tapi kalau sudah terbiasa jadi ya, ya ini kami, ini gaya hidup kami dan kami menikmati ya Pak Arli.
1: Siap. Benar sekali.
0: Oke, baik. Pak Arli, sebelum kita menyuruh anak duduk tenang untuk belajar, nanti fokus kita kan juga berbagi peran di rumah ini untuk sukseskan jam belajar anak ya. Sebelum kita menyuruh anak duduk tenang untuk belajar, suasana rumah kan harus kondusif dulu nih. Masalahnya sering terjadi double burden atau beban ganda pada ibu. Mohon maaf dikoreksi kalau salah, tapi kalau mungkin ada yang mengalami kondisi demikian, oke. Kalau semua urusan domestik seperti memasak, mencuci, beres-beres ditumpuk ke ibu sendiri, dan pasti ibu sudah kelelahan dan ya sudah apa ya, nanti capek lagi kalau untuk mendampingi anak. Bagaimana sih kemudian menurut Pak Arli cara kita mengubah pola pikir dari sekedar ayah membantu ibu menjadi ayah dan ibu bekerja sama mengelola rumah, dan seberapa penting melibatkan anak laki-laki dan juga perempuan secara adil untuk gotong royong sebelum jam belajar dimulai ini Pak Arli?
1: Ya, kalau istilah double burden itu kan beban ganda ya. Istilah double burden sering dibahas dalam ilmu sosial dan kesetaraan gender yang tadi sudah disampaikan Ibu Tres ya, bahwa itu muncul dari kenyataan bahwa perempuan bekerja keras di kantor, pabrik atau di ladang ya, atau jadi pedagang di pasar gitu ya. Mau hari ini mungkin dia pasar di Kalabahi ya, pasar di Betun gitu. Itu kan kelihatan lebih banyak mama-mama kan. Mereka bertahan. Itu istilahnya double burden ya, atau di pasar baru Atambua. Banyak berjualan dengan segala macam teknik cara menawarkan gitu ke para pembeli dan lain-lain. Saya juga sering ke pasar ya, pembeli. Jadi bertemu interaksi dengan ibu-ibu ya. Artinya sebenarnya setelah pulang kerja tuh perempuan masih mendapat tugas ya, double shift istilahnya. Jadi dua pekerjaan, bahkan tiga pekerjaan yang mereka lakukan. Nah, dari pertanyaan ibu, sebenarnya ada kesetaraan ya, kehadiran ayah dan dua anak ya, bagaimana mereka berusaha untuk mendepraksi atau membangun kerjasama untuk mengurangi fenomena double burden yang terlalu keras ya untuk seorang ibu dia harus memikul ini. Dia memang menjadi tantangan terbesar ya yang masih dihadapi banyak keluarga Indonesia. Tidak sedikit ibu yang menjalankan sudah tadi bekerja di luar rumah, menjadi pedagang atau di petani di kebun, bahkan menjadi nelayan gitu. Dalam jangka panjang kondisi ini dapat menguras energi fisik maupun emosional ya, sehingga memenuhi kualitas pendampingan belajar di rumah tuh jadi berkurang gitu. Atau kualitas kerja bersama ya. Saya teringat ya, ada sosiolog namanya, nama mirip saya juga, Arlie Russell Roski ya. Bukunya The Second Shift, terbitan tahun 1989 ya, menjelaskan bahwa banyak perempuan setelah menyelesaikan pekerjaan formal masih harus menjalani shift kedua, yakni mengurus seluruh kebutuhan rumah tangga. Ketika beban tersebut tidak terbagi secara adil, kelelahan menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Nah, menurut hemat saya juga ya, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut siapa yang lebih banyak bekerja di rumah.
0: Oke.
1: Ibu Tres. Teman-teman pemirsa juga menyimak ya, bukan siapa yang paling banyak bekerja di rumah, tetapi menyangkut kualitas pengasuhan. Anak membutuhkan orang tua yang hadir secara emosional, bukan orang tua yang terus-menerus menghabiskan tenaga. Oleh karena itu, pembagian tugas rumah tangga bukan hanya untuk membentuk kehormatan terhadap penghormatan terhadap ibu saja,
0: okay,
1: melainkan justru strategi menciptakan lingkungan belajar yang sehat di rumah. Belajar yang sehat dalam arti bukan hanya belajar memegang buku saja, tapi belajar membangun satu konektivitas kerjasama, saling bantu membantu, saling gontong royong antara anak dan orang tua. Contoh konkret ya, ada sebuah keluarga, dia mempunyai jadwal pekerjaan di rumah pada akhir pekan. Misalnya contoh, hari Sabtu kan libur, ayah membersihkan halaman mungkin dengan anak laki-laki ya, sedangkan ibu membereskan pekerjaan-pekerjaannya di dapur atau pekerjaan-pekerjaan laundry di rumah. Gitu. Itu pembagian tugas yang sudah menjadi bagian dari integrated learning di rumah ya. Mereka belajar di rumah. Nah, kenapa pentingnya kedua orang tua, ayah atau ibu? Biasanya Kak Tres, anak yang dekat dengan orang tua mempunyai kemampuan motorik atau skolastik itu lebih kuat. Ibu biasanya memberikan pengetahuan lebih banyak kepada anak-anak yang usianya, misalnya contoh 0-5 ya, itu memberikan kemampuan mereka kosakata verbal, kebanyakan kosakata. Sedangkan bapak itu kemampuan kognitif dan skolastik. Kemampuan kognitif misalnya gerakan-gerakan dia gitu, nah, kemampuan skolastik penghitungan matematis gitu, ilmu-ilmu gitu, atau pengetahuan-pengetahuan secara parsial ya yang dapat dari ayah gitu, biasanya gitu. Jadi itu yang tadi bilang, kenapa di dalam rumah tidak boleh ada kesan double pekerjaan atau beban ganda gitu. Jadi kita bukan berarti ketika kita memberikan beban ganda, kita memberikan anak-anak tuh tanggung jawab. Itu yang selama ini bilang, oh tanggung jawab yang berlebihan atau eksploitasi terhadap anak. Bukan. Kita memberikan nilai yang saya bilang tadi ya, saya katakan tadi ya, integrated learning. Anak-anak belajar dari kebiasaan di rumah. Anak-anak tuh bukan pembaca yang baik, tapi peniru yang terbaik ya. Mereka akan meniru apa yang dilakukan oleh ayah dan apa yang dilakukan oleh ibu gitu. Jadi di rumah sebaiknya menghadapi fenomena ini, orang tua harus memberikan edukasi dengan memberikan teladan-teladan yang positif, melakukan pekerjaan, memberikan tugas masing-masing dan saling mengevaluasi gitu. Tantangan kita juga kan kadang-kadang budaya, budaya patriarkat. Ayah sudah bekerja banyak, sekarang dia santai gitu, mau dampingi belajar mungkin sebelahnya dia minum miras ya, sambil dampingi anak belajar. Bagaimana anak dapat belajar atau meniru gitu dari orang tua? Nah, itu itu poin-poin penting yang perlu kita ambil dari kenapa double beban ganda itu, fenomena itu ada di masyarakat, tapi bagaimana kita mendepraksi pola-pola cara-cara yang konvensional yang sudah sangat tidak tidak membantu dalam perkembangan mentalitas anak maupun mentalitas dalam perkembangan keluarga ya ke depannya. Gitu Kak Tres.
0: Okay. Ya. Saya tangkap dari apa yang baru saja Pak Arli sampaikan juga bahwa bukan seberapa banyak kita melakukan tugas tetapi kualitas juga ya. Nah, ya kalau misalkan kalau ibu juga kalau melakukan begitu banyak sekali aktivitas ya, saya yakin bahwa kualitasnya juga akan ya berkurang begitu ya. Kalau misalkan sudah capek nyuci, sudah masak, beres-beres dan lain sebagainya, sudah aktivitas fisik yang padat ketika menemani anak belajar pasti cepat meledak nih ya, tidak sabar ya, gitu.
1: Siap, siap.
0: Oke, jadi harus kita sepakati bersama bahwa rumah tangga itu proyek bersama ya. Bapak juga tidak bukan hanya jadi sekedar jadi asisten yang datang ketika diminta ya.
1: Siap, siap.
0: Bagaimana ya. Pak Arli setuju?
1: Saya setuju, setuju karena gini Katris juga. Bahwa kesetaraan gender itu berarti ayah membantu ibu juga ya, gitu. Menjadi ayah dan ibu adalah partner. Itu partner yang setara ya, yang seimbang, sama seperti tadi. Kita membentuk proyek dalam rumah ya, bagaimana proyeksi ke depan. Proyek itu proyeksi ke depan. Sekarang yang sekarang kemarin masa lampau, sekarang dan masa depan itu proyeksi kita punya. Nah, itu yang tadi saya setuju dengan pendapat Ibu Tres ya. Ungkapan ayah membantu ibu terdengar positif, tetapi secara tidak sadar masih menempatkan pekerjaan rumah sebagai tanggung jawab utama perempuan ya, gitu. Jadi kata membantu menunjukkan bahwa pekerjaan domestik adalah milik ibu, sedangkan ayah hanya memberikan bantuan jika memiliki waktu. Cara pandang seperti ini perlu diubah menjadi kemitraan yang setara. Jadi tadi Katres bilang proyek bersama ya, mitra gitu. Jadi jangan sampai mama nih double job ya, kerja siang malam lagi gitu kerja pagi. Jadi, aduh kasihan gitu.
0: Kalau mama sudah double seperti itu, janganlah heran kalau mama banyak berkata-kata, emosionalnya tidak stabil, sana salah, ini salah, itu salah. Waduh, kalau mama suka kacau, berarti di dalam rumah juga kacau semua ini.
1: Iya, itu sama dengan Sosilik and Oakley dalam Sex, Gender and Society ya. Dia bukunya itu diterbit tahun 1972 ya. Dia menjelaskan bahwa pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin sebagian besar merupakan hasil konstruksi sosial, bukan kodrat biologis. Okay. Itu yang harus dipahami. Yang tadi konstruksi sosial misalnya patrilinear, matrilinear, itu konstruksi sosial ya, budaya kita punya itu. Tidak ada pekerjaan rumah tangga yang secara alami hanya dapat dilakukan oleh perempuan. Demikian pula, tidak semua tanggung jawab mencari nafkah harus dibebankan kepada laki-laki juga. Yang lebih penting adalah kesepakatan yang adil sesuai kondisi keluarga. Itu yang penting. Kalau tidak ada kesepakatan, maka terjadi kesepakan. Sepak-sepakan gitu. Gitu. Biasanya kalau kita ada sepak-sepakan ini Ibu Tres. Misalnya yang contoh, saya dengan Ibu Tres ya lagi berdebat. Bukan soalnya cari solusi, tapi bagaimana cari siap menjawab pertanyaan yang saya ajukan saat itu. Biasanya hasil konseling di banyak psikolog, banyak orang-orang ya, saya baca buku ya, dan banyak teman-teman saya juga dari psikolog yang sedang mengajar di beberapa universitas berkonsultasi ya dengan kami. Bahwa ibu-ibu atau bapak datang selalu menjaga argumentasi, bukan mencari solusi gitu. Padahal yang perlu dibangun itu kemitraan, kesetaraan yang seperti Ibu Tres bilang tadi ya, atau katakan tadi bahwa kesetaraan itu membentuk proyeksi atau kita proyek bersama ya dalam keluarga. Tidak ada yang lain untung-untungan. Sama seperti Sosiolog Ann Oakley dalam bukunya yang tadi dia jelaskan bahwa karena memang bukan kodrat biologis ya, tetapi memang konstruksi sosial yang dibangun. Contoh, di Eropa sudah tidak bisa dibedakan laki-laki perempuan. Perempuan juga bisa melakukan pekerjaan laki-laki. Sebaliknya laki-laki juga melakukan pekerjaan perempuan. Bukan hanya di Eropa ya, banyak di sekitar kita, tapi belum lazim. Misalnya koki-koki ternama itu kan bukannya perempuan ya, itu bisa juga ada dari pria gitu. Itu yang kita mau jelaskan ya.
0: Ya, karena proyek bersama jadi tidak ada alasan ya. Ini bapak sudah capek, bapak kan cari uang kerjanya gitu kan. Sementara ibu juga ya akhirnya disodorkan atau apa namanya dibilang ya, itulah kenapa perempuan diciptakan sebagai penolong ya. Ini penolong mau mati mampus ini kalau mau dikerjakan semua oleh perempuan ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Baik. Dan saya yakin saat ini Pak Arli narasumber kita tidak hanya sekedar berbicara memberikan edukasi kepada kita, tetapi ia juga melakukannya ya. Iya, bagaimana benar, mungkin Katres. Seorang Pak Arli merasa berkurangkah ketika melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh kaum perempuan, Pak Arli?
1: Iya, siap. Saya kira gini Katres. Kalau saya di rumah, prinsipnya saya selalu tanamkan di anak-anak ya.
0: Iya.
1: Antara pekerjaan satu dengan pekerjaan yang lain itu, kami tadi seperti Katres katakan ya, proyek bersama, apa yang tidak beres selalu dikatakan oleh istri saya ya, ibu di rumah, sebagai ibu rumah tangga, dia katakan bahwa kalau sesuatu tidak beres di rumah, kita semua bekerja sama untuk membereskan pekerjaan itu, gitu, bukan hanya jadi tanggung jawab ibu atau tanggung jawab anak. Si anak, dua anak ini, tapi menjadi tanggung jawab bersama. Contoh saya apabila saya melihat piring kotor di dapur ya, saya sambil mungkin dengar podcast dari RRI atau berita gitu, Katres ngomong atau Ibu Yanti ya, Yanti Kima dan teman-teman di sini ya, saya membereskan pekerjaan-pekerjaan rumah. Setelah mereka ke sekolah, setelah ibu ke kantor gitu. Jadi saya tidak mau membebankan mereka sehingga mereka terlambat gitu. Saya bilang, biarkan kamu pergi, saya kembali. Sambil mendengarkan podcast berita-berita di RRI yang sangat segar ya, kopi pagi, cerita pagi ya, artinya siraman rohani dan lain-lain. kita melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, akhirnya jadi kita nikmati, apalagi mendengar apa para penyiar RI dengan suaranya sangat lantang dan sangat edukatif ya, dengan proyeksi-proyeksi yang sangat membantu kita, akhirnya menyemangati kami sebagai para lelaki, bapak-bapak melakukan pekerjaan-pekerjaan. Ya, saya dengan senang hati melakukan pekerjaan itu. Dan prinsip saya ya, bahwa paradigma harus harus dimulai dari bahasa sehari-hari ya. Bahwa daripada mengatakan ayah membantu ibu, lebih tepat mengatakan ayah ibu berbagi tanggung jawab.
0: Okay.
1: Itu lebih penting gitu.
0: Makanya
1: tadi ya, makanya tadi Ibu Tres, pertanyaan itu saya bilang ayah ibu membagi tanggung jawab. Kita melihat tanggung jawab apa yang harus kita kerjakan. Jangan karena melihat ego kita, melihat prinsip kita, oh itu tanggung jawab anak ya, tanggung jawab ibu. Sebelum ke kantor harus kerja. Padahal kita tahu bahwa ibu harus ke kantor jangan terlambat gitu. Anak-anak ke sekolah harus terlambat. Kita harus melepaskan ego. Bagaimana saya mengambil waktu itu dengan sangat senang mencuci piring misalnya, membersihkan rumah. Karena saya ada teman lihat YouTube, nonton podcast-podcast RRI misalnya gitu. Jadi sangat menghibur saya gitu. Sambil kerja, tapi saya menghabiskan banyak informasi-informasi yang saya serap begitu. Jadi perubahan istilah mencemerkan perubahan cara, perubahan istilah tadi ya, Pak. Ayah membantu ibu gitu. Ayah bagian dari ibu gitu. Anak juga bagian dari kerjasama dalam rumah. Itu perubahan istilah itu mencerminkan cara berpikir yang kita bangun setiap hari secara konsistensi bersama anak. Anak tuh kalau tidak diperhatikan tuh mereka berusaha diperhatikan gitu. Tapi kalau diperhatikan juga mereka nggak senang. Tetapi mereka senang kalau kita memberikan contoh apa yang kita buat di rumah gitu. Itu yang penting.
0: Oke. Baik, semua ya, kebersamaan ini ayah dan ibu berbagi peran ini demi buah hati tercinta. Apalagi di ujung tema kita hari ini, kita perlu mensukseskan jam belajar anak. Dan untuk masalah belajar anak ini juga tanggung jawab kedua orang tua ya. Jangan sampai kena ya, kamu kan kita sudah cari uang sekolahkan kamu, payah-payah itu tugas kamu belajar ya. Tugas kami mencari uang, nafkahi kamu dan lain sebagainya.
1: Ya, benar Kak Tris.
0: Okay.
1: Karena memang kehadiran orang tua terlebih kami ya, sebagai ayah ya, bukan sekedar menemani anak mengerjakan pekerjaan rumah saja ya, tetapi menjadi figur yang memberikan rasa aman, motivasi, dan teladan dalam menghadapi tantangan dalam rumah tangga, tantangan hidup dalam keluarga besar, dalam relasi dengan tetangga, komunitas kecil, dengan relasi sosial dalam skala yang besar itu.
0: Okay.
1: Jadi anak tuh belajar dari situ. Jadi kita bentuk konsistensinya dari rumah gitu. Jadi perilaku anak di sekolah tuh biasanya orang bilang, oh proyeksinya apa yang terjadi di rumah. Reaksi misalnya ibu-ibu di kantor kenapa dia terlambat, berarti di rumah mereka tidak persiapkan itu sehingga dia datangnya terlambat gitu. Itu juga menjadi proyeksi awal. Jadi gerakan langkah pertama bangun pagi itu, kegiatan awal itu menentukan kapan kita bisa terlambat atau kapan kita bisa kehilangan waktu yang banyak gitu.
0: Dan itu dilakukan dalam hal kebersamaan ya.
1: Siap.
0: Okay. Jadi sebenarnya kalau kita melihat bahwa kondisi yang terjadi hari-hari ini adalah hanya masalah pola pikir ya. Melepaskan ego seperti Pak Arli sampaikan tadi ya, jangan sampai para ayah bilang hello apa kata dunia kalau saya harus cuci piring hari ini kan ada mama hari ini dan lain sebagainya. Begitupun juga ibu mungkin kembali apa namanya ya, seperti tadi apa namanya sepakan ya. Terjadi sepakan dalam keluarga seperti itu. Okay. Dan ya mungkin sebagian sudah menerapkannya seperti yang sudah diterapkan dalam keluarga Pak Arli, tapi tidak dipungkiri juga bahwa belum semua dilakukan ini karena masalah pola pikir ya Pak Arli.
1: Siap.
0: Okay. Baik. Bagaimana kemudian kalau menurut Pak Arli, ibu terutama bisa jadi fasilitator yang tangguh tanpa harus marah-marah, dan juga apa sebenarnya manfaat kolaborasi dua figur ayah dan ibu ini untuk mental anak-anak kita? Tadi sempat sudah disinggung sedikit di awal, tapi boleh dipertegaskan lagi Pak Arli.
1: Iya. Yang perlu dimengerti juga ya bahwa ayah itu kepala keluarga. Tapi yang dikatakan Kak Tres tadi bahwa keluarga juga mitra bersama ya. Entah ibu dan anak-anak ya. Jadi membentuk satu komunitas bersama gitu. Jadi kalau seandainya kita membiarkan ibu mengerjakan semua pekerjaan yang ada, bahwa kebanyakan ya ini comel-comel ya. Nah, ketika comel-comel itu kan kres-kres kecil itu yang menjadi snowball ya, bola, jadi bola besar pertengkaran nanti gitu. Ah, saya sudah ke kantor cari uang, pulang rumah berantakan, atau anak-anak sibuk bermain handphone tanpa aturan yang jelas gitu. Ah, jadi ketika beban kerja di kantor banyak, pelampiasan ke kita. Bisa jadi sebaliknya, ketika beban kerja di rumah besar yang dia lakukan, misalnya ada 5 pekerjaan yang tidak selesaikan gitu, dia ke kantor, bisa terjadi conflict of management di kantor gitu. Teman-teman, oh kenapa dia gini? Selain itu, secara biologis ya, seorang perempuan atau seorang ibu kan ada siklus-siklus biologis di mana mereka tuh bisa temperamen mereka terikut pada diikuti dengan proyeksi-proyeksi perilaku mereka ya. Misalnya ada hal-hal yang mungkin secara biologis ibu-ibu tuh, ada siklus tertentu mereka bisa cepat marah gitu. Karena memang ada siklus-siklus dalam apa, siklus tubuh ya, mereka punya itu anatomi tubuhnya dari wanita. Jadi pihak laki-laki harus memahami itu, harus saling mengerti gitu. Itu yang perlu. Kalau tidak saling mengerti, berarti mempertahankan ego masing-masing, terjadi pertengkaran, terjadi tadi sepak-sepakan perilaku ya, akhirnya menyebabkan kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap rumah tangga ya. Kekerasan secara verbal maupun fisik yang terjadi. Jadi kita harus bisa memahami perempuan punya punya peranan penting, misalnya dalam rumah tangga. Ayah juga sebagai punya, sebagai figur laki-laki mempunyai peranan yang berbeda gitu. Tetapi kita disatukan dalam keluarga gitu. Rumah tuh ada dua perspektif ya, rumah dan tangga. Ya, kalau kita omong rumah saja, dua karakter, karakternya building dan house. Kalau rumah at home itu berarti karakter sebagai kita merasa betah ya. Kalau home itu karakternya building itu. Kayak makanya kita pernah ingat ya, White House berarti rumah putih ya di sana. Kalau at home merasa betah, kita betah di rumah sendiri. Jadi rumah yang saya proyeksikan tadi tanpa tangga, berarti tangga yang naik yang kita harus menjejaki itu, berarti tidak ada tantangan tersendiri gitu. Semua ada tahapan begitu, ada kerjasama untuk melakukan itu. Tangga dalam arti harafiah ya, bukan berarti saya menjelaskan bahwa rumah itu harus ada tangga, rumah panggung dan lain-lain, tidak. Rumah tangga artinya tangga itu tahap demi tahap yang dilangkahi oleh itu. Itu etimologi dari rumah tangga, bahwa kebersamaan, proyeksi yang kita jalani bersama dalam satu keluarga gitu. Gitu Kak Tres.
0: Oke, baik. Saya pikir cukup kita pahami juga ya apa yang digambarkan oleh narasumber kita Pak Arli. Dan kembali lagi di ruang keluarga ini, poin ini menyentuh inti dari PUK, yaitu mencegah diskriminasi pada anak sejak di dalam rumah. Tentunya di lapangan seringkali kita melihat bahwa hak waktu belajar anak itu tidak adil ya. Anak perempuan dipotong waktu belajarnya karena disuruh bantu mungkin cuci piring atau jaga adik, sedangkan anak laki-laki dibiarkan fokus belajar. Bagaimana nih kemudian pandangan Pak Arli dengan kondisi ini?
1: Ya, begini Kak Tres, biasanya terjadi hal-hal miskomunikasi di keluarga tuh yang saya observasi ya. Saya juga sedang menulis buku ya, tentang jam belajar dan proyeksi perilaku terhadap kemampuan akademis anak ya. Bahwa kalau di rumah tangga, di dalam keluarga ya, tidak memiliki aturan atau tata tertib ya, ibarat kalau di sekolah aturan di rumah, sekecil atau sesederhana apapun dalam rumah, biasanya anak-anak tidak mempunyai tingkat kemampuan akademis yang memadai, atau mempunyai perilaku yang tidak comfortable, jadi hal-hal yang lazim ya umumnya. Bisa saja perilaku-perilaku itu tidak terbentuk dari suatu struktur yang terpelihara dari unit terkecil yaitu rumah ya. Misalnya anak-anak yang tidak biasa bangun pagi jam 4:45 tidur bebas saja, dia sering bisa terlambat ke sekolah. Persiapkan sekolah tidak dipersiapkan. Tetapi anak-anak yang sudah terbiasa bangun 4.45 pagi misalnya, atau jam 5 pagi ya, kalau terlalu dini 4.45, mereka sudah terbiasa dengan pola aturan di rumah. Proyeksi kedepannya mereka udah mengerti aturan, oh saya bisa bangun gini tanpa alarm untuk membangunkan mereka, udah bangun gitu. Saya pengalaman ya, di waktu masih kecil ya, sama ayah dan ibu saya ya. Ayah saya seorang guru, dosen juga psikolog. Ibu saya seorang guru juga ya. Kami hidup di dekat lingkungan pasar di Flores ya, di ND, dekat dengan Gubernur Melki Laklena juga ya sekarang ini. Bagaimana orang tua mengajarkan kami kedisiplinan waktu. Kan orang tua juga kerja kan, kami juga ke sekolah. Jadi hari itu kami harus pagi itu bangun dengan waktu yang tepat. Bahkan jam 4 lagi, bukan lagi jam 4.45. Bangun itu sudah siap. Semua masing-masing dengan tugasnya, dengan buku-buku untuk belajar. Setelah itu kami ke sekolah, berangkat sarapan pagi, berangkat pulang, kami melakukan aktivitas itu. Ada rutinitas, tapi juga ada waktu untuk bermain gitu dengan teman-teman. Ada, tapi ada aturan yang diatur oleh dalam rumah gitu. Ketika ada aturan, ada rambu-rambu yang melarang, oh tidak boleh ini, perilaku-perilaku sosial misalnya kamu hadapi dengan orang luar tidak boleh gini. Itu ada dari mulai dari platform aturan. Kalau tidak ada aturan yang dibuat di dalam skala kecil di rumah, biasanya perilaku itu akan terbawa sampai di kehidupan sosial anak ataukah keluarga yang lain gitu. Jadi peran aturan itu sangat penting. Itu bagian bagaimana orang bilang jam belajar masyarakat bukan hanya membaca buku, tapi jam belajar selain membaca buku juga membentuk karakter building di rumah gitu. Nah, saya teringat angkatan kami ya, misalnya contoh Pak Ansi Lema, gini yang kita lihat Jakarta ya, Melki Lakalena, Boni Hargens, Sebastina Salang, orang-orang di Jakarta ya. Itu angkatan-angkatan itu yang saya bilang, kenapa saya katakan ya, kenapa saya gubernur hari ini mempunyai kecemasan ketika dia melihat di apa tes kemampuan akademik ya, TKA ya, pada jenjang SMA di NTT, bahwa rata-rata nilai pelajaran bahasa Indonesia misalnya contoh 47,78, matematika 31,73 saja nilainya, bahasa Inggris 19,71, sementara nilai-nilai TKA jenjang SD sebesar 49,77 dan SMP hanya 52,47. Nilai jenjang itu jauh di atas rata-rata. Saya dengar-dengar ya, saya baca di media, kita urutan yang ke
0: tiga terakhir.
1: Iya, tiga terakhir ya, Ipkatres, benar. Nah, kenapa keprihatinan itu muncul juga? Saya bicara tentang aturan di rumah ya. Gubernur Melki Laklena ini ayahnya seorang kemarin kepala dinas ya di Kabupaten Ende. Kalau saya nggak salah ya, tahun 90-an ya, kepala dinas di Ende. Bagaimana dia menerapkan pola pembelajaran orang-orang, akhirnya menghasilkan, mungkin saya tidak bilang saya hebat ya, tapi kami ada numerasi, literasi, karakter building dibentuk dalam aturan di rumah, aturan di sekolah, ada gitu. Diajarkan. Akhirnya memang angkatan kami kebanyakan teman-teman tuh bisa berbicara jadi orang pemimpin-pemimpin ya. Itu yang kita bilang, kita mau katakan bahwa proyeksi Indonesia ke depan tahun 2045 Indonesia harus menjadi generasi emas, ada generasi emas. Nah sekarang yang muncul generasi cemas. Kalau situasi hari ini di NTT saja misalnya contoh, tingkat tes kemampuan akademik aja rendah gitu. Nah kita mungkin lebih tinggi di tingkat apa, literasi ya. Nah kita akui itu, tapi kan tidak didukung dengan tes kemampuan akademik, kan berarti terproyeksi dalam model pembelajaran di, bukan hanya di sekolah ya, di rumah saja gitu. Itu yang kita harus lihat. Jadi kalau seandainya pola pembelajaran di rumah tidak simetris, maka terjadi asimetris gitu. Ketres. Jadi sangat penting, sangat penting fondasi rumah itu menjadi fondasi. Beban-beban di rumah itu tidak boleh hanya diberikan kepada ibu atau anak-anak sih, tapi membagi beban, jadi kesetaraan gitu.
0: Oke. Baik. Kemudian lebih jauh, bagaimana orang tua memberikan dukungan minat tanpa batas gender, misalnya anak laki-laki suka seni, bahasa, atau anak perempuan justru tertarik pada sains atau robotik, Pak Arli?
1: Kalau saya gini-gini, ini Bu Katres, ini di sini ada buku ya, Design, Nature and Attitude ya, Bram Sindun. Dia menulis ya tentang bagaimana setiap anak tuh memiliki design nature attitude, memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh anak lain, meskipun mereka tuh kembar, gitu. Nah, setiap anak yang dilahir mempunyai kemampuan, kemampuan akademis ataupun kemampuan-kemampuan di luar akademis, kemampuan kognitif atau kemampuan-kemampuan olahraga dan lain-lain ya, kemampuan bermusik dan lain-lain. Itu yang perlu dikembangkan gitu. Nah, biasanya anak-anak itu ada dua kelas ya. Anak-anak ekstrovert dan introvert gitu. Biasanya anak-anak introvert tuh suka membaca, diam di kamar gitu-gitu, pergaulan di sekolah terbatas gitu. Mereka hobinya baca buku gitu. Anak-anak ekstrovert kan sering mengeksploitasi perilaku mereka. Bisa bergaul kemana saja gitu. Orang bilang, "Oh, anak-anak tren sekarang ya, mereka bisa mudah bergaul gitu." Nah, biasanya mereka itu suka olahraga gitu, suka musik, mengekspresi diri gitu untuk bisa mengembangkan itu bakat atau kemampuan berpidato dan lain-lain. Kayak Kak Tresnya bisa berpidato saya lihatnya gitu. Nah, itu yang harus bisa dibaca dari rumah gitu. Biasanya anak bakat itu tidak ditemukan di sekolah gitu. Orang tua lihat anaknya, dia bilang, "Bapak beli saya gitar ya." Nah, gitu. Akhirnya kita memberikan waktu gitar kayak mereka gitu. Meskipun bapaknya tidak tahu main gitar, bisa mengajarkan panggil guru musik untuk mengajarkan rumah atau pergi di les-les musik ya. Atau anak-anak yang mempunyai kemampuan literasi yang bagus bisa bergabung di klub-klub membaca atau di kelompok-kelompok komunitas-komunitas membaca ya. Okay. Gitu untuk mengembangkan bakat-bakatnya dia. Biasanya kalau anak-anak yang orang tua praktikan dalam pengembangan bakat biasanya berkembang gitu. Istilahnya open mind ya, dia itu berkembang secara secara digital maupun secara fisik maupun mental dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kebersamaan orang tua, ayah dan ibu harus melihat potensi-potensi anak itu. Okay. Mereka harus bisa mengkolaborasi, mengajak, berdialog atau berdiskusi, sharing dengan anak kedua anak atau ketiga anak atau beberapa anak yang ada di rumah. Bagaimana kamu kemampuan? Kalau kamu, kita buat ini, kegiatan ini bisa enggak? Kamu bisa tidak ini? Harus kita harus mengajak mereka untuk berdiskusi. Supaya mereka tahu bahwa kesepakatan apapun harus dibangun dalam satu diskusi. Bukannya misalnya orang tua dalam situasi terjepit atau sepak-sepakan berbicara kasar di depan anak. Itu tidak boleh. Okay. Mencari ruang tersendiri. Anak akan melihat, "Oh, bapak-bapak orang tua saya bertengkar karena hal-hal seperti ini." Itu tidak boleh. Tapi coba bangun dialog komunikasi dengan ibu, dengan ayah, bahwa tadi yang saya maksudkan bicara dengan ibu begini ya, atau bicara dengan, ajak mereka dengan baik-baik, tidak usah dengan bentak-bentakan. Karena anak-anak itu tanpa dibentak aja, cukup dilihat aja, ditatap aja, mereka udah tahu maksudnya.
0: Baik,
1: gitu.
0: Baik. Oke, intinya kalau berkaitan dengan minat bakat anak itu, tugas kita sebagai orang tua adalah mendukung dan juga membukakan pintu. Seperti tadi, kalau misalkan dia mau kepingin main gitar, bisa dicarikan les ya. Bukan membatasi masa depan mereka dengan kotak-kotak gender antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, ini yang paling penting, sayang sekali waktu kita tidak begitu banyak, Pak Ali, tetapi kita harus tuntaskan ya. Berkaitan dengan jam belajar di rumah nih. Semalam juga kita baru perbincangan di obrolan komunitas itu berkaitan dengan jam belajar masyarakat begitu dari pihak pemerintah, dalam hal ini DPRD Komisi 5 Provinsi NTT begitu, dan juga dari pihak KPD juga menaruh perhatian untuk hal ini, dan di hari ini juga kembali kita mengangkatnya berkaitan dengan jam belajar di rumah nih. Tapi sebelum nanti saya kasih kesempatan untuk Pak Arli, boleh ya saya ingin bacakan dulu satu pesan yang sudah dibagikan oleh para pendengar kita. Pak Steph namanya, katanya untuk belajar bagi anak mesti diatur supaya bisa efektif. Sementara itu anak-anak wajib membaca 2 hari 30 menit bacaan di luar mata pelajaran, dan ini saya wajibkan anak dengan latihan musik apa saja dengan tujuan membatasi penggunaan handphone di rumah saya. Dan ini sudah dilakukan 3 tahun, terbukti anak punya prestasi luar biasa. Salut ya, apresiasi buat Pak Steph. Terima kasih untuk partisipasinya. Pak Arli, silakan, mungkin kesempatan yang baik ini boleh disampaikan bagaimana kemudian edukasinya, manajemen jam belajar di rumah agar ya membangun screen free time atau kesepakatan waktu di balai TV dan handphone ini dimatikan agar kebersamaan itu nyata, dan bagaimana kemudian strategi manajemen emosi agar ayah dan ibu tidak saling melempar tanggung jawab dengan bilang, kamu dong yang ngajarin anak, aku capek ketika anak kesulitan misalkan. Pak Arli, silakan.
1: Ya, gini, tips praktis mendampingi anak ya, yeah, untuk belajar tuh, itu kita buat hal yang simpel, misalnya yang kita satu kesepakatan gerakan belajar, meja belajar ya, mewajibkan orang tua ikut melepaskan handphone, mendampingi anak-anak belajar kecuali dalam situasi darurat gitu. Itu yang pertama. Kedua, belajar dengan berbagai multi aspek ya. Anak tidak harus selalu membaca buku di sekolah saja ya jam belajar. Mereka bisa diajak berdiskusi, membaca cerita rakyat, belajar keterampilan praktis, atau hingga mengulas muatan lokal budaya NTT atau bercerita ya, tentang bagaimana pentingnya budaya dan lain-lain. Setelah itu, yang penting tuh saya setuju dengan Pak Steve, ya, membuat jadwal yang rutin ya.
0: Oke.
1: Setelah itu membuat kesepakatan bersama. Itu membaca, mengerjakan PR, waktu khusus untuk berdoa atau mengobrol. Itu harus dibagi. Setelah itu memberikan apresiasi kecil ya, memberikan pujian verbal atau perlakuan pelukan ke anak-anak, atau itu ketika mereka bisa fokus gitu untuk belajar, memberikan pujian, oh kamu berhasil, yeah, gitu. Itu yang perlu kita buat. Yang saya apresiasi yang terbesar juga kepada Pak Gubernur ya, dia sudah menerbitkan Pergub nomor 24 tahun 2026 ya, berlaku ke setiap siswa, bahwa setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 18 sampai 19.30 ya, jam 6 sampai jam setengah 8 malam ya, untuk kebijakan ini untuk anak-anak harus belajar ya, jam belajar masyarakat, yeah, berarti orang tua harus meninggalkan segala macam aktivitas, kalaupun ada aktivitas salah satu orang tua harus mendampingi anak-anak untuk belajar. Nah, kalau saya dia harus memiliki implikasi yang jelas ya, dan sanksi-sanksi. Kalau tidak ada, hanya pergub saja tanpa implikasi yang dilaksanakan langsung di sekolah-sekolah, berarti itu sekedar wacana. Tetapi saya setuju dengan perkuatan pergub ini, seharusnya semua sekolah mulai ke depannya harus memproyeksikan itu. Dalam arti menyiapkan satu buku catatan, anak-anak mempunyai jadwal belajar di rumah, memberikan catatan-catatan kecil dari orang tua dan guru mengetahui dia belajar apa hari ini, gitu. Dalam saya tulisan saya yang buku yang saya sedang saya tulis tuh, bahwa saya memberikan bahwa contoh satu halaman buku yang kecil kita bisa memuat 5 hari kerja hari-hari laporan belajar ya, Senin sampai Jumat. Jadi anak-anak beri catatan kecil, saya belajar apa, buat apa, kerjakan PR, catat sampai di sekolah, misalnya guru bisa periksa sebagai nilai bahasa Indonesia atau nilai numerasi atau nilai lain edukatif yang lain ya, bahwa dia melakukan pekerjaan gitu. Gitu, itu yang perlu terintegrasi antara rumah, kolaborasi rumah dan sekolah. Kalau hanya pergub itu berlaku untuk sekolah tanpa di rumah juga tidak konsistensi ya. Implikasi untuk masyarakat dan pelajar ya, misalnya masa keemasan keluarga, pembatasan aktivitas publik gitu, menekan kenaikan kenakalan remaja, itu meningkatkan prestasi. Itu implikasinya dari program Pak Gubernur itu. Jadi harus diikuti dengan sanksi teguran. Jadi misalnya siapa yang melanggar, siswa mana gitu, ada sanksi teguran. Jelas gubernur bukan memberi sanksi. Misalnya sekolah bisa melihat hasil catatan yang diparaf oleh orang tua, bahwa apa yang dilakukan di rumah gitu. Tinggal kejujuran, transparansi antara orang tua. Karena ini kecemasan ini, kalau seandainya tidak dibangun atau kesadaran secara kolektif, hanya menjadi beban dan tanggung jawab yang lain. Orang tua saja juga tidak cukup, tapi harus menjadi beban semua elemen di masyarakat. Saya setuju dan saya sangat senang saya ketika saya mendengar bahwa kemarin ada Komisi 5 DPR ya, yang memberikan sosialisasi tentang jam belajar masyarakat lewat wakil ketua komisinya Pak Agustinus. Pak Agustinus ya sekarang, yang kebetulan dia menjadi ketua Golkar ya di Kabupaten Belu itu. Di sekolah di SMA Santa Agustinus ya, di Desa Renrua, Kecamatan Remano kemarin ya, tentang sosialisasi jam belajar. Saya kira itu menjadi roadmap atau peta jalan berpikir ke depan yang harus dibangun gitu. Selain pergub ini, dulu di Ende ya, di Ende itu ada juga ada perda ya di Kabupaten Ende sebelum itu. Mereka tentang jam belajar juga, jam belajar masyarakat itu Bupati Yosef Badiodaji, dia memberikan, dan mereka menjalankan konsistensi. Saya punya pengalaman ketika saya nelpon ke mereka, ke teman-teman di arah Flores ke Senyuti Ende, sulit jam-jam begitu, gitu. Itu menyatakan bahwa sedikit apapun itu mereka sudah melakukan gitu. Okay. Kita yang daerah yang belum melakukan ini, daerah perbatasan misalnya Alor, Belu, Melaka, TTU, kita harus cepat menyikapi kebijakan pergub ini. Ini roadmap yang terbaik, ini peta jalan yang paling bagus dari gubernur, telah menuangkan dalam perda, dan kita harus ikuti itu.
0: Okay.
1: Dan saya yakin ketika kita mau belajar dan kita ikuti ini, kolektivitas dalam belajar, dalam kehidupan rumah tangga yang tadi kita proyeksi-proyeksi yang kita bangun, bahwa kerjasama antar bapak, mama, beban-beban kerja itu menjadi, itu terbagi gitu, karena kita bagian dari proses pembelajaran gitu. Karena beban terberat saya sebagai orang tua, mungkin Ibu Tres juga, bahwa ketika anak-anak kita besarkan pergi ke sekolah tuh nggak dapat apa-apa prestasi gitu, kita sekolahnya buat apa, padahal kita tidak membangun satu kerjasama antara sekolah dan kita. Biasanya kan capek-capek cari uang, anaknya nilainya gini saja, sekolahnya gimana hasil, padahal tidak, sekolah sudah bekerja dengan caranya ini. Meskipun hari ini kita tahu bahwa kebijakan nasional, bahwa kurikulum merdeka sebelumnya itu kan memerdekakan anak-anak jangan belajar, jangan mengerjakan PR ya terlalu keras di rumah tuh. Tapi saya kira itu harus diperbaiki secepatnya dengan presiden yang baru ini, dengan menteri yang baru memproyeksikan dan implementasi dilihat oleh gubernur mengeluarkan pergub nomor 24 tahun 2026 itu sangat positif dan menjadi roadmap, peta jalan bagi kehidupan berbangsa dan kehidupan literasi, kehidupan secara individu, kolektif, dan secara nasional ya, kehidupan berbangsa dan negara.
0: Baik, gitu. Baik. Pak Arli, yang terakhir mungkin pesan kepada orang tua, silakan.
1: Pesan
0: ayah, bunda, mungkin ayah, ibu ya.
1: Iya. Pesan saya ya sebagai orang tua, pesan saya ya, kehadiran ayah dan ibu dan anak-anak tuh bukan hanya bagian dari satu proyeksi ya, atau satu kelompok, atau satu individu, misalnya hanya ayah saja yang mempunyai peranan, atau ibu saja yang berperanan di rumah, tetapi menjadi bagian dan tanggung jawab bersama kita anak-anak dan umpenin keluarga untuk melakukan pekerjaan dalam rumah. Semua orang tuh menjadikan figur, bukan hanya figur ayah yang bisa memberikan rasa aman, tapi figur ibu, figur anak-anak juga, yang bisa juga memberikan motivasi dan teladan dalam menghadapi tantangan gitu. Jadi semua orang dalam anggota keluarga adalah tanggung jawab bersama, adalah proyeksi kehidupan bersama gitu, untuk menjadi orang yang bisa menghadapi tantangan kedepannya gitu. Jadi kita ayah tidak bisa menjadi dominasi bahwa melihat ibu hanya di rumah, atau ibu bilang ayah hanya di rumah saja, atau anak-anak mereka masih kecil, padahal tidak. Kita harus membangun satu konektivitas, membangun bentuk kehidupan bersama gitu. Jadi tidak ada anak yang melebihkan diri dalam perhatian. Tidak bisa ayah melebihkan diri bahwa dia adalah tulang punggung keluarga. Semua membangun satu entitas kebersamaan dalam kerja-kerja untuk membangun kehidupan yang harmonis dalam keluarga dan rumah tangga gitu.
0: Oke, baik, luar biasa ya. Pendengar di mana saja berada, rumah yang adil adalah sekolah pertama dan terbaik ya bagi anak-anak kita. Jadilah ayah yang hebat yang tidak sungkan turun tangan ke urusan domestik ya, dan hadir di meja belajar anak. Begitu juga ibu tangguh yang tentunya didukung oleh sistem keluarga yang sehat ya. Kesetaraan bukan tentang siapa yang mendominasi, tetapi tentang bagaimana kita bergandengan tangan menyukseskan masa depan anak, seperti tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh narasumber kita. Ya, yang pastinya kesetaraan gender atau PUK nyatanya tidak jauh-jauh ya. Kita mulai dari meja makan, dapur, dan kerjasama harmonis antara ayah dan ibu
1: setuju.
0: Seluruh anggota keluarga. Terima kasih banyak Pak Arli untuk edukasinya, untuk semangat, untuk inspirasinya hari ini. Kita berjumpa lagi di edisi-edisi mendatang dengan hal-hal baik lainnya tentunya.
1: Iya, baik.
0: Oke, terima kasih. Salam hormat buat Pak Arli sekeluarga.
1: Ya, terima
0: buat
1: kasih.
0: Ibu, buat anak-anak yang hebat yang lagi menikmati masa liburannya juga. Asik, ini pasti banyak kegiatan yang dirancang ya untuk dilakukan bersama ya, Pak Arli.
1: Iya, iya. Okay. Banyak kegiatan selain menonton Piala Dunia, ada banyak kegiatan yang kami bangun di rumah ya, untuk membereskan rumah, membaca buku pinjam di perpustakaan ya,
0: okay.
1: Membaca buku Ceritra.
0: Luar biasa. Bukan berarti anak libur jadi nanti bapak dan mama juga bebas ya. Tidak ada aktivitas dengan anak. Oke. Pendengar, terima kasih Anda sudah mengikuti perbincangan di kesempatan sesi pengaruh utaman gender hari ini. Sekiranya apa yang sudah kami hadirkan, apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita dapat bermanfaat, memberikan inspirasi untuk kita semua dan tentu membantu semua agar bisa menjadi ayah hebat, ibu tangguh, berbagi peran di rumah, sukseskan jam belajar. Demikian perbincangan kita bersama Pak Yohanes Berekman Sgaru, S.Phil, selaku pengamat sosial dan praktisi keluarga. Saya Teresa Manet, operator Agus Setriawan. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Tambuah.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: warga Tambua dan sekitarnya. Festival Persahabatan 2026 akan segera hadir, gratis untuk semua orang.
1: Dengan mengusung tema kesembuhan ilahi bagi semua orang, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang sakit disembuhkan.
0: Catat tanggalnya ya, 2-5 Juli 2026, pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ada Festival Kuliner UMKM, nyanyian pujian lintas gereja, dan artis El Matu X Factor. Bersama pembicara spesial, Dr. Anthony Greco, di lapangan umum Simpang 5 Atambua. Siapkan hatimu untuk menerima mukjizat.
1: Ajak semua yang sakit, semua yang membutuhkan sentuhan Tuhan, karena ini saatnya alami kesembuhan yang nyata.
0: Jangan sampai ketinggalan ya. Info lebih lanjut hubungi Bapak Vincent Loe di 0813-5321-1212 atau Pendeta Marco Bowuk di 0813-8198-1811.
1: Festival Persahabatan 2026. Kasih tanpa diskriminasi, semua ilahi bagi

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalau untuk langkah praktis yang bisa kita lakukan agar tidak mudah terprovokasi juga nih oleh narasi negatif yang menyerang pelayanan publik secara khusus nih Kak.
1: Oke, yang paling simple, yang paling gampang itu adalah kita bisa cek akun resmi milik pemerintah atau yang berkaitan dengan sektor publik. Jadi kalau misalnya ada informasi gratis pembayaran pajak untuk tahun ini, nah kita cek yang berkaitan dengan pembayaran pajak mana nih. Kita cek informasi di media sosial atau informasi di media massa. Misalnya dari RRI juga yang menjadi salah satu media yang kerap kali memberitakan. Nah, itu sebenarnya hal yang paling sederhana. Jadi kita verifikasi dulu sumber informasi. Kita cek di akun resmi dari milik sektor publik atau milik pemerintah, atau bisa juga kita cek ke media massa konvensional, misalnya RRI, kemudian di koran dan sebagainya. Itu adalah bagi saya salah satu langkah yang paling gampang untuk kita verifikasi informasi.
0: Okay,
1: kemudian iya. Kita tahan jempol, jangan langsung dibagikan. Kalau kita masih ragu belum dapat informasi yang valid, jangan dibagikan.

Hilirisasi kekuatan baru ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara tidak hanya meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien serta penyediaan bahan baku penting yang mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan. Mari kita dukung penuh hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia yang lebih bernilai tambah, merata, dan berkelanjutan bagi kita semua.

Air adalah sumber kehidupan. Dari sawah yang hijau hingga panen yang melimpah, semuanya bergantung pada ketersediaan air yang terjaga. Bendungan dan jaringan irigasi hadir menjadi penopang kehidupan masyarakat. Air yang ditampung saat musim hujan dialirkan kembali ke lahan pertanian saat kemarau tiba. Dengan irigasi yang baik, petani dapat menanam lebih teratur dan hasil pertanian pun meningkat. Tidak hanya untuk pertanian, bendungan juga membantu mengurangi risiko banjir, menyediakan cadangan air bersih, bahkan menjadi sumber energi bagi kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga saluran irigasi dan lingkungan sekitar bendungan adalah tanggung jawab bersama. Jangan membuang sampah sembarangan, dan mari gunakan air secara bijak. Air terjaga, pertanian maju, masyarakat pun sejahtera.

Selamat siang pendengar RRI Tambua. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia. Tambua pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3 memperkuat implementasi standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak LPKRA, di mana ini dilakukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Demikian disampaikan pelaksana tugas Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPA Rini Handayani, Senin 29 Juni 2026. Menurutnya setiap anak tetap berhak memperoleh perlindungan, pengasuhan serta layanan yang menghormati martabat dan hak asasinya. Pendengar, dari informasi ini kita beralih ke informasi lain dari situs resmi rri.co.id, di mana Menteri Sosial Saiful Yusuf menegaskan kejujuran menjadi kunci utama penjangkauan calon siswa sekolah rakyat. Penegasan itu disampaikan saat open house sekolah rakyat menengah atas 7 Palembang di Sentra Budi Perkasa Minggu 28 Juni 2026. Menurut Gus Ipul, sekolah rakyat tidak menggunakan mekanisme pendaftaran. Seluruh siswa dijangkau berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional desil 1 dan 2. Ia menegaskan kejujuran harus dijaga sejak proses penjangkauan hingga pengelolaan program. Program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang selama ini belum menikmati pembangunan. Berikut informasi selengkapnya dan informasi lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id.

Impian memiliki hunian layak kini bukan lagi sekedar angan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Melalui program 3 juta rumah dengan skema LFPP, pemerintah menghadirkan solusi nyata berupa cicilan ringan dan bunga tetap yang sangat terjangkau. Langkah ini merupakan wujud keberpihakan negara dalam memastikan setiap keluarga memiliki tempat bernaung yang sehat, aman, serta mendukung martabat hidup. Program ini bukan sekedar membangun fisik bangunan, melainkan merajut masa depan bangsa yang lebih sejahtera dan jauh lebih mandiri. Mari kita dukung penuh percepatan pembangunan hunian ini agar tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan akses tempat tinggal layak. Saatnya mewujudkan rumah impian menjadi kenyataan demi kesejahteraan anak cucu kita. Karena rumah adalah fondasi utama dalam membangun kasih.

Kanada melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas voli putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 telah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myung-bo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: Gol di menit-menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Nicely, Ezequiel!
3: Let's play football.
4: Kanada memasukkan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Lee Rouge itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang melebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Pibata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Eustachio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang. Mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
5: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir, sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
4: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Bos, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
5: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Ketika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, terkadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
4: Kemenangan tersebut mengatakan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a first.
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5 detik sebelum mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-20. Pembalap Trackhouse itu kemudian menjauh hingga finish 2 detik di depan rekan setimnya Raul Fernandez di tempat kedua dan pembalap Aprilia Jorge Martin di tempat ketiga. Hasil ini sekaligus membawa Trackhouse mencatat finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
3: I knew that my pace was a little bit better than them, so...
4: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
3: I think I managed well, so good.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
5: Yeah, I'm happy because
4: saya senang karena sepercaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
5: For me was already an amazing result.
2: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin. Diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim nasional voli putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Reidel Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Fazza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas voli putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC, Fujita Azumi, menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan Dem ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil kali ini Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Potter. Ada Trevin di bedung menyelamatkan dan Bogor Hornbills. Bogor Hornbills menjuarai IBL GoPay 2026.
2: Bogor Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis dengan skor 64-61 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya mereka mampu meraih apa yang telah mereka usahakan selama lebih dari 7 bulan lamanya. Perjalanan yang tidak mudah karena menurut Trevin, mereka berulang kali hampir kalah tapi seluruh tim memiliki visi untuk bisa meraih juara bersama.
3: A lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost.
4: Kami telah melalui momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melalui ini selama musim berlangsung. Karenanya saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi. Karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih untuk
3: setim
4: dan
3: coaches.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya. Erga sapan akrabnya menuturkan Pelita Jaya bukan lawan yang mudah bagi mereka. Yang menjadi pembeda adalah ia dan seluruh tim benar-benar menunjukkan bahwa mereka ingin mengukir sejarah bersama.
5: Aduh, susah dijelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbills semua jajarannya, buat Coach Cesar juga udah percaya aku maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak, dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
2: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yes, I am ready. Yes, I am ready.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, ada suaranya diulik Bangkung sama Gula. Sudah kita nikmati bersama dan saja lagu-lagu daerah Nusantara. Kembali kita nikmati bersama dalam kebersamaan kita di sesi musik tradisional dan informasi budaya untuk kali ini hingga nanti di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Nah, peringkat di kesempatan ini kita akan update ataupun juga mengetahui informasi tradisi nyandran Roban Timur jadi wujud syukur nelayan atas hasil laut. Diketahui bahwa puluhan kapal nelayan dari Roban Timur berlayar menuju tengah laut untuk melarungkan sesaji dalam tradisi nyadran atau sedekah laut yang digelar di pesisir dusun Roban Timur, Desa Sengon, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang pada minggu kemarin 28 Juni 2026. Nah, pendengar, tradisi tahunan yang telah diwariskan secara turun-temurun ini menjadi simbol rasa syukur masyarakat nelayan atas hasil laut yang melimpah sekaligus harapan agar aktivitas melaut senantiasa diberikan keselamatan dan keberkahan. Sejak pagi, masyarakat memadati kawasan pesisir untuk mengikuti rangkaian kegiatan di mana puluhan kapal yang telah dihias beriringan menuju perairan Laut Jawa sambil membawa sesaji yang kemudian dilarungkan sebagai bagian dari prosesi adat. Ketua Panitia Pesta Rakyat Nelayan Roban Timur Abdul Hakim mengatakan tradisi nyadran merupakan warisan leluhur yang terus dilestarikan oleh masyarakat pesisir sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang diberikan melalui hasil laut. Disampaikan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya memiliki nilai budaya tetapi juga memperkuat kebersamaan masyarakat nelayan dalam menjaga tradisi yang telah menjadi identitas Roban Timur selama bertahun-tahun. Abdul Hakim berharap rasa syukur yang diwujudkan melalui tradisi sedekah laut dapat membawa keberkahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di masa mendatang. Ia juga menjelaskan bahwa nelayan Roban Timur setiap hari menggantungkan penghidupan dari hasil tangkapan ikan yang kemudian didistribusikan melalui tempat pelelangan ikan TPI sesuai ketentuan yang berlaku. Dan menurutnya bahwa sistem pelelangan tersebut memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga hasil tangkapan sekaligus menjamin kualitas produksi perikanan yang dipasarkan kepada masyarakat. Nah, sementara itu Camat Subah M. Yasin mengapresiasi kerukunan warga yang tetap swadaya menguri-nguri budaya leluhur yang sudah dijalankan selama bertahun-tahun. Adanya tradisi ini dapat memberikan keberkahan bagi nelayan Roban Timur atas hasil tangkapan ikannya dari hasil laut. Pendengar, itulah informasi berkaitan tradisi nyadran Roban Timur jadi wujud syukur nelayan atas hasil laut. Informasi budaya lainnya masih kita akan ketahui bersama di mana nantinya akan hadir informasi tentang tradisi kebo-keboan di Banyuwangi selain ritual syukuran juga atraksi wisata. Kita akan ketahui bersama setelah beberapa lagu daerah Nusantara berikut ini kembali kita nikmati bersama ya. Kita mau dengarkan dulu nih ada lagu yang cukup semangat buat kita. Ini dia Cecilero, Psychology.

Desa Ratenggaro merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Ratenggaro sendiri berasal dari dua penggalan kata, yaitu Rate yang berarti kuburan, serta Garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antar suku yang menyebabkan suku Garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Ratenggaro. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Ratenggaro yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak jauh. Rumah tradisional Ratenggaro memiliki menara yang menjulang tinggi, mempresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur. Sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Ratenggaro yakni Marapu, melakukan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa adat Ratenggaro selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah. We'll be right back.

banyak yang mengetahui bahwa di kawasan Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Ende, Ula Flores memiliki aksara asli daerah tersebut yang disebut dengan Lota. Adapun pengguna terbesar aksara Lota ini pada masa lalu yaitu masyarakat etnis Ende yang beragama Islam. Aksara Lota merupakan turunan langsung dari aksara Bugis. Sejarah mencatat, aksara Lota masuk ke Ende sekitar abad ke-16. Semasa pemerintahan Raja Gua ke-14, I. Mangarai Daeng Mandrabia bergelar Sultan Alauddin pada tahun 1593 hingga 1639. Kata Lota berasal dari kata lontar. Selain itu, terdapat 8 aksara Lota Ende yang tidak ada dalam aksara Bugis, yaitu Ba, Da, Fa, Ga, Mba, Nda, Nga, dan Ra. Sebaliknya, ada 6 aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota Ende, yaitu Ca, Ngka, Mpa, Nra, Cira, Nica, dan Nya.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Empatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Budaya bukan sekedar tarian, nyanyian, atau upacara adat. Ia hidup dalam setiap aktivitas manusia, dari bangun pagi hingga kembali beristirahat. Di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, budaya menjadi lebih dari sekedar warisan. Ia adalah identitas, sekaligus benteng menghadapi arus globalisasi. Bersama saya Arda Fahik, inilah cerita budaya produksi RRI Atambua. Selengkapnya tentang pelestarian budaya lokal sebagai identitas dan ketahanan di wilayah. Bersama narasumber, Haris Budiarto, SSMHUM, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16, Nusa Tenggara Timur. Haris Budiarto menyebut banyak masyarakat masih memandang budaya sebatas hal-hal yang tampak. Padahal, budaya mencakup cipta, rasa, dan karsa manusia yang hadir dalam kehidupan sehari-hari.
1: Kita harus memahami dulu apa yang ada di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017. Di sana disebutkan bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu itu yang berkaitan dengan cipta, kemudian rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Jadi tidak salah sebenarnya kalau tadi masyarakat gitu ya menginterpretasikan kebudayaan itu hanya yang berupa wujudnya mungkin tari-tarian dan nyanyian dan sebagainya. Jadi lebih luas dari itu, kata kebudayaan ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa dan karsa dan hasil karya dari masyarakat. Jika kita asumsikan dari pagi kita bangun pagi sampai dengan beraktivitas siang hari sampai dengan tidur kembali, bahkan saat mengantar tidur pun mungkin ada dongeng-dongeng untuk anak-anak dan sebagainya. Ini bagian dari budaya kita.
0: Di Nusa Tenggara Timur, kekayaan budaya tidak hanya berupa benda, tetapi juga tradisi lisan, ritus adat, hingga nilai-nilai yang diwariskan turun-temurun.
1: Tidak hanya yang sifatnya kakala, purbakala, gitu ya, rumah adat yang tua-tua, kemudian ada tinggalan-tinggalan berupa fosil masa prasejarah dan sebagainya, tetapi juga yang intangible, yang tidak dapat disentuh, yaitu berupa ada tradisi lisan, kemudian ada manuskrip, adat istiadat, ritus dan sebagainya, yang itu hidup ada di tengah-tengah masyarakat kita.
0: Dan Kabupaten Belu menjadi salah satu wilayah yang menyimpan ragam budaya tak benda yang telah diakui secara nasional.
1: Untuk wilayah Kabupaten Belu, pengetahuan data dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Nusa Tenggara Timur, kami mengidentifikasi ada beberapa warisan budaya tak benda yang sudah tercatat secara nasional dan antara lain seperti Likurai, kemudian TB, ada apa, Aika Nanuk ya, Teis Tenun Belu itu ya, Teis Belu, dan kemudian ada kuliner Ai Uhik Uhus. Nah ya, sampai dengan tahun 2025 di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur ada tercatat 62 karya budaya yang sudah diakui secara nasional bahwa itu milik masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Dan beberapa di antaranya adalah ada di Kabupaten Belu.
0: Menurut Haris Budiarto, di tengah arus globalisasi, budaya lokal menghadapi tantangan besar. Namun, justru disinilah kekuatan identitas diuji.
1: Kebudayaan secara global ya, ini memang dunia sedang saling tarik ulur ya. Nah, dalam konteks kebudayaan pun demikian juga. Siapa yang memiliki identitas dan juga ciri-ciri khas yang cukup kuat akan menjadi pemenang. Artinya saling mempengaruhi ini tetap ada, tetapi kita tidak boleh kehilangan jati diri dan juga identitas lokal maupun nasional kita.
0: Wilayah perbatasan memiliki kedekatan budaya dengan negara tetangga, tetapi perbedaan kecil justru menjadi kekayaan yang harus dijaga.
1: Ketahanan budaya ini merupakan sebuah hal yang cukup penting karena kita ada di perbatasan dan juga sebenarnya memiliki kemiripan ya dengan negara sebelah karena memiliki sebuah akar yang sama gitu. Namun demikian, kita tentu saja ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang wajib kita kembangkan. Nah, disinilah peran pemerintah, kakak. Sehingga untuk ke depan perlu kita tingkatkan dan juga perlu kita intensifkan terkait dengan urusan-urusan pemajuan kebudayaan.
0: Pelestarian budaya bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat.
1: Nah, tentu saja kami berharap masyarakat tetap memelihara, mengembangkan dan nilai-nilai budaya itu, dan bahkan sesuai dengan pasal 32, negara menjamin kebebasan masyarakat untuk melestarikan, mengembangkan dan memperkaya kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia. Artinya individu-individu memiliki hak dan kesempatan ya begitu ya untuk melestarikan warisan budaya yang ada di lingkungannya, dan juga mengembangkan nilai-nilai sekaligus budaya lokal itu sendiri merupakan ciri dari suatu masyarakat setempat. Yang ini tentu saja akan saling berpengaruh. Tetapi okay, saya yakin bahwa masing-masing budaya lokal ini memiliki keunikan, bahkan itu kekuatannya. Negara kita ini dibangun dari keragaman budaya dan perbedaan-perbedaan. Tentu itu menjadi modal, bukan menjadi kelemahan kita, tetapi menjadi kekuatan kita ke depan bagi membangun bangsa dan negara. Sesuai dengan amanat undang-undang saat ini, bahwa masyarakat kita ini diberikan kesempatan yang seluas-luasnya, karena pemilik budaya itu adalah masyarakat itu sendiri. Sehingga kami dari pemerintah ya, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun dari pemerintah kabupaten kota, ini selaku fasilitator saja ke depan arahnya.
0: Berbagai upaya dilakukan, mulai dari festival budaya hingga pemberian ruang ekspresi bagi masyarakat.
1: Nah, dalam proses yang ideal tadi memang ada beberapa wilayah-wilayah yang perlu kami, dalam hal ini adalah aparatur pemerintahan, baik pusat maupun di daerah, bersinergi dan juga turun bersama-sama. Itu saja di dalam mengangkat, begitu, bukan mengangkat ya, tetapi mengembalikan bahwa tanggung jawab dan juga peran dari upaya pembangunan kebudayaan ini adalah dari pemerintah daerah masing-masing dan juga masyarakat yang ada di dalam wilayah administratif tersebut. Jadi kita, siapapun boleh berpartisipasi dalam aparat undang-undang kemajuan kebudayaan ini, individu, kelompok masyarakat, bahkan siapapun pemerhati budaya dan sebagainya harus dapat berpartisipasi dan diakomodir. Sehingga pemerintah ke depan memang harus menyiapkan ya juga ya, memberikan pemikiran upaya-upaya untuk menciptakan ruang-ruang ekspresi budaya ini. Nah, ada festival, kemudian ada lomba-lomba dan sebagainya di daerah-daerah ini, bagian dari upaya-upaya untuk menghidupkan dari tradisi atau budaya tempat lokal yang ada di suatu wilayah.
0: Selain upaya pelestarian yang penting dilakukan, dokumentasi budaya juga menjadi hal penting, terutama di wilayah yang masih mengandalkan tradisi lisan.
1: Yang dimaksud dengan hal-hal yang berkaitan dengan cerita-cerita adat atau apa, cerita rakyat gitu ya, ya banyak yang di wilayah Nusa Tenggara Timur ini turun dari satu generasi ke generasi yang lain, ke generasi berikutnya, melalui proses tutur. Di wilayah timur ini memang sangat kurang. Nah, sehingga dengan hal kondisi ini, ada upaya-upaya untuk para peneliti dan juga para pemerhati budaya mencoba untuk mendeskripsikan, menuliskan ke dalam suatu naskah. Ada banyak kamus, kemudian yang sudah disusun ya, terutama di, kalau tidak salah nih, kalau tidak salah sebut dari Balai Bahasa itu, ada kamus bahasa Kemak gitu ya. Dan ini sangat patut kita apresiasi, karena jangan sampai bahasa Kemak ini punah. Jadi generasi-generasi muda berikutnya tidak memahami gitu ya, tahu lagi bahasa-bahasa tutur bahasa ibu dari daerahnya. Upaya-upaya ini tetap kita lakukan dari Balai Pelestarian Kebudayaan juga, itu tadi mendokumentasikan beberapa mata budaya, karya budaya yang ada di masyarakat dalam wujud dokumentasi ya, di film dokumenter, dan juga ada naskah-naskah yang sudah kita susun.
0: Setelah upaya pelestarian dan dokumentasi dilakukan, regenerasi juga menjadi kunci agar budaya tidak punah, sehingga pendidikan budaya sejak dini mulai diterapkan di sekolah.
1: Ke depan bagi pengembangan dan juga kelestarian dari budaya-budaya lokal ini adalah regenerasi. Jadi upaya untuk generasi muda kita tetap melanjutkan ya, eksis ya, budaya-budaya dari tradisi-tradisi leluhur ini bisa eksis. Ada beberapa upaya-upaya ya, di mana sekolah-sekolah kita sudah mulai memasukkan kurikulum budaya begitu ya, pelajaran-pelajaran kebudayaan ini di dalam mata ajar yang ada di sekolah-sekolah. terutama kalau di wilayah Nusa Tenggara Timur ada tenun dan sebagainya. Di awal kita perkenalkan kepada generasi muda sehingga akan lebih banyak lagi ya anak-anak muda yang bisa terampil gitu ya, bisa menenun dan memahami makna-makna yang ada di balik tenunan-tenunan tradisional ini, sehingga tradisi tenun dan sebagainya ini bisa tidak punah.
0: Diharapkan dari lingkup keluarga, pelestarian budaya dapat dimulai. Nilai-nilai lokal diwariskan sebagai kebanggaan, bukan sekedar tradisi.
1: Dari lingkungan keluarga tentu saja, kita ini kan berasal dari suatu sebuah kelompok-kelompok masyarakat ya. Yang mungkin di Belu sendiri pun ada suatu kelompok masyarakat yang besar, yang bisa mungkin bisa saya sebut ada Tetun, Marai, Kemak, dan Dawan. Di masing-masing keluarga ini kami berharap tetap memegang teguh tradisi-tradisi budaya lokal, budaya induk. Namun demikian dalam proses perkembangan global, tentu saja juga nasional, tradisi-tradisi ini saling mempengaruhi tidak masalah. Karena itu bahwa kita ini adalah negara dengan keragaman dan kekayaan yang luar biasa. Jadi saya yakin bahwa di dalam Kabupaten Belu sendiri, di tengah-tengah lingkungan keluarga juga saling mempengaruhi budaya-budaya tersebut. Namun demikian, masing-masing keluarga di dalam masyarakat itu memiliki ciri khas dan memiliki kekhasan khusus masing-masing. Itu adalah sesuatu yang membanggakan, bukan sesuatu yang kekurangan begitu ya. Tetapi kita ke depan, keunikan-keunikan yang kita miliki secara lokal ini adalah kekayaan keragaman secara nasional. Dan tentu saja kita akan berproses menjadi sebuah kekuatan budaya yang kita berharap dapat berpengaruh di lingkungan global kita dunia.
0: Budaya adalah identitas. Ia tidak akan habis bahkan ketika sumber daya alam menipis. Di tengah masyarakat, dari keluarga, komunitas hingga generasi muda, budaya akan terus hidup. Dari perbatasan negeri, kita belajar bahwa menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa. Saya Arda Fahik, sampai jumpa lagi di Cerita Budaya edisi berikutnya.

0: kata Romo Innocentius Nahakbere, Ketua Komsos Keuskupan Atambua, tentang implementasi ajaran kasih sesama manusia dalam praktek keseharian agar mencapai harmoni kehidupan beragama sesungguhnya?
1: Rasa miris juga kalau bangsa yang begini besar, bangsa yang begini hebat, dikacaukan dengan pikiran-pikiran yang sempit. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika itu satu kekuatan besar sekali, tapi tetap satu. Kenapa tidak diwujud nyatakan dalam hal-hal yang praktis? Kebaikan itu kan selalu berbuah manis. Nah, bagaimana kalau dalam kemajemukan ini, kita saling menghargai perbedaan tanpa harus saling mendiskriminasi, tanpa kita harus saling mengatakan bahwa yang paling benar, dan melihat sisi negatif dari orang lain untuk memenangkan dirimu. Itu yang sebenarnya awal dari kekacauan, dalam tanda kutip ya. Karena perbedaan itu sebenarnya membuat kita untuk merasa bahwa kita ini punya kekuatan. Hal-hal yang berbeda itu membangun suatu kekuatan kalau kita tidak melihat diri sendiri yang paling yang diutamakan.
0: Kasih sesama manusia, wujud paling sederhana namun paling kuat dalam merawat harmoni kehidupan beragama di Indonesia. Ketika kita memilih untuk melihat sesama bukan dari perbedaan keyakinan, suku, atau tradisi, melainkan dari martabat kemanusiaannya, maka kita turut menjaga jembatan persaudaraan yang telah diwariskan leluhur sebagai wujud nyata merawat harmoni kehidupan beragama sesungguhnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Attambua.

0: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.

0: Oke, 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Pendengar, selamat sore. Berjumpa lagi dengan saya Monica Lanmai dalam program Alor sore ini. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, di hari ini dalam program Sore Ceria, kami akan hadirkan obrolan menarik di sore ini dengan topik dari konten wisata ke bangku kuliah, mengapa pariwisata menjadi pilihan. Dan tentunya topik ini kita akan bahas ya dengan salah satu narasumber anak Alor asli yang juga merupakan konten kreator yang hobinya tuh healing keliling ya seputar wisata di Kabupaten Alor. Sudah hadir bersama saya di studio, kita sapa dulu. Halo, selamat sore, ada Amar Lekai di studio di sore hari ini. Kita
1: selamat sore kakak.
0: Iya, selamat sore Amar, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah puji Tuhan baik kakak.
0: Oke ya, alhamdulillah puji Tuhan baik ya kabarnya. Nah Amar, kita mau berbicara

0: mengikuti orang untuk mencari uang, mencari kerja, dan di sisi itu saya juga meluangkan waktu untuk mencari tempat-tempat destinasi wisata yang tersembunyi di Kabupaten Alor, kakak. Untuk hal yang pertama saya lakukan untuk survei-survei dulu, kakak.
1: Wow, sebagai kreator yang menyukai wisata-wisata di Kabupaten Alor, survei dulu lah.
0: Sebelum hal yang pertama survei dulu, kakak. Sebelum naik.
1: Sebelum pergi, dan mungkin ini survei dulu sebelum nanti sampai terus di foto dan di posting ya. Amar, ini topik kita juga yang sangat luar biasa, dan dari hobi sebagai salah satu konten kreator juga yang menyukai wisata-wisata di Kabupaten Alor. Tapi kenapa nih Amar tuh suka dengan spot-spot wisata di Kabupaten Alor?
0: Untuk di Kabupaten Alor, di daerah sendiri itu wisata yang ada di daerah kita bisa mengalahkan wisata-wisata yang ada di luar negeri, kakak.
1: Wow.
0: Jadi dari tempatnya dan wisatanya memiliki
1: daya tarik
0: dan sejarah yang berisi, kakak, ya. Jadi dapat bersaing dengan wisata-wisata yang ada di luar kota, bahkan luar negeri, kakak.
1: Jadi tidak saja keindahan saat kita melihat, tapi punya sejarah juga begitu.
0: Ya, punya sejarah. Setiap destinasi punya sejarah lah.
1: Jadi itu yang membuat Amar tuh suka mengangkat wisata yang ada di Kabupaten Alor. Nah, selama membuat konten nih, wisata yang mungkin paling berkesan yang pernah Amar dapati di wisata-wisata di Kabupaten Alor sendiri itu apa saja wisatanya?
0: Untuk dari semua wisata yang ada di Kabupaten Alor itu salah satu destinasi yang memiliki sejarah yang unik dan sejarahnya itu isinya sangat benar betul-betul sejarah, kan?
1: Punya makna
0: itu di tempatnya itu destinasinya itu bernama Air Panas Tuti Adagae, kan? Air Panas Tuti Adagae.
1: Mungkin bisa diceritakan sedikit Tuti Adagae. Sudah pernah ke sana dan bagaimana tuh pengalaman pertama ketika sampai di sana?
0: Sebelum saya ke Air Panas Tuti Adagae itu hal yang pertama itu tadi saya sudah bilang, kakak, saya survei lokasi dulu, mengecek keadaan atau jalan ke sana berapa budget yang dikeluarkan untuk isi bensin dan lain sebagainya, makan minum. Dan hari keduanya saya langsung ke sana, kakak. Langsung ke sana dan jalannya tidak terlalu jauh, kakak. Mungkin perjalanannya 1 jam saja dari Kalawai ke sana, kakak. Sekitar 1 jam ke bawah lah. Jadi wisatanya itu terletak di Alor Timur, Kecamatan Alor Timur Laut, kakak. Alor Timur Laut, Desa Air Mancur, kakak. Jadi Desa Air Mancur, kakak. Jadi itu wisatanya menampilkan sumburan air panas, kakak, dari alam, kakak.
1: Dan itu yang sangat luar biasa ya menurut Amar sejauh ini ya.
0: Itu untuk sejarahnya itu luar biasa sekali. Sangat unik sekali.
1: Nah ini sebagai konten kreator yang menyoroti pesona wisata yang ada di Kabupaten Alor dan katanya sedang mempersiapkan diri juga untuk mau kuliahnya ambil pariwisata. Apakah ini ada kaitan dengan hobi menjadi kreator yang menyoroti pesona wisata di Kabupaten Alor dan kemudian menentukan pilihan untuk mau ambil jurusan pariwisata atau bagaimana ini?
0: Siap, untuk saya memilih jurusan pariwisata karena dari bakat, kan? Ya, saya senang berkunjung ke spot-spot wisata yang ada di Kabupaten Alor karena mungkin dengan sejarah yang unik, tempat-tempat yang bagus, menyenangkan dan lain sebagainya, kakak. Jadi saya memutuskan untuk mengambil jurusan pariwisata untuk mengembangkan dan mengasah terus bakat yang saya miliki, kakak, agar tidak sampai di sini saja bakat yang saya miliki, tetapi saya juga mau mempelajari teorinya dan langsung ke prakteknya.
1: Jadi mau lebih dalam lagi ya.
0: Siap.
1: Lebih dalam lagi mempelajari tentang ilmu pariwisata begitulah ya, untuk bisa lebih berkunjung lagi.

0: bikin ketika ini. Nah, ini kan kita punya banyak ya, banyak sekali pesona wisata, ada dari pesona laut, pegunungan, juga tadi ya, ada juga wisata-wisata budaya, sejarah. Dan kalau mau dibilang nih, dari sejak Amar tuh menyukai wisata-wisata nih, wisata, kan ada juga banyak ya wisata secara wisata budaya dan lain-lain. Wisata apa nih yang paling Amar tuh menyukai? Mungkin wisata laut, pegunungan, mendaki, atau mungkin lebih ke budaya, begitu?
1: Untuk saya lebih suka semua kakak.
0: Oke, semua.
1: Semua ya, mulai dari laut, pegunungan, dan budaya kakak.
0: Budaya.
1: Ya. Untuk bagian laut kakak itu, Alor juga memiliki destinasi wisata kelautan atau laut tuh tidak kalah sayang juga kakak, karena laut dan keindahan pantai di Kabupaten Alor itu sangat bagus kakak. Ya, dari kejernihan air laut dan pasir putih, bebatuan dan sebagainya.
0: Dan isinya ya, ya ada terumbu dan lain-lain. Itu, ya.
1: Hal-hal yang membuat bagus pantai. Ya. Itu mulai dari Pantai Batu Putih, Pantai Lingal, Pantai Sebanjar,
0: banyak.
1: Pantai Kokar dan lainnya kan. Ya, itu bagian destinasi
0: wisata laut.
1: Wisata laut ya. Kalau untuk destinasi wisata pegunungan itu seperti rumah orang suku Abu yang berada di Hulna
0: Takpala.
1: Takpala kakak. Itu bagian pegunungan juga. Hulnani itu menampilkan panorama yang Pulau Buaya
0: dari atas
1: ke bawah kakak. Dan juga mungkin pegunungan itu ada di Gunung Koya-Koya kakak, puncak ya, puncak tertinggi di Kabupaten Alor.
0: Gunung Siru.
1: Gunung Siru ya, itu juga.
0: Oke. Okay. Yeah. Lalu wisata budaya salah satu yang tadi sudah disebut ya, mungkin ada Takpala. Yeah. Ada Mata Lapang, ada juga di Kabola, ada juga.
1: Kabola, ya, siang.
0: Kita punya banyak sekali,
1: sekali ya. Banyak mulai sekali. Dari laut, gunung, dan ya,
0: budaya.
1: Budaya.
0: Dan itu kita sebagai anak muda juga punya peran penting ya,
1: peran
0: bagi anak muda Alor. Kita punya peran penting untuk mempromosikan nih, apalagi kita sudah di era digital seperti ini, media sosial itu sangat bisa digunakan ya untuk mempromosikan. Nah, ini juga apakah yang terdorong untuk Amar tuh mau mempostnya ke media sosial atau bagaimana nih?
1: Untuk memposting saya lebih ke media sosial di TikTok kakak. Itu daya penayangnya lumayan besar kakak.
0: Jadi aktif lebih di TikTok.
1: Siap.
0: Oke. Dan terakhir nih mungkin dari satu minggu ini atau ini ke belakang, apa nih wisata mana yang sudah dikunjungi dan sudah diposting?
1: Ya, untuk postingan yang sudah saya posting kemarin.
0: Oke,
1: ya.
0: Kemarin.
1: Ya,
0: terbaru ya.
1: Ya, untuk postingan terbaru kemarin itu saya di Kalibiru.
0: Okay.
1: Kalibiru di Kecamatan Alor Timur Laut. Dia di Desa Belum Tahu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, karena kemarin itu nekat kakak ya. Nekat
0: okay,
1: ya.
0: Nekat.
1: Jadi tidak sempat survei juga langsung ke sana kakak. Jadi gas-gas sat-sat jadi.
0: Okay.
1: Jadi ada sempat kemarin setelah dari air panas Tuti ada orang tua di sana juga sempat bilang coba kita datang ke ini Kalibiru yang ini airnya mengalir dari air panas ke kali di ke bawah.
0: Jadi airnya tuh dari aliran
1: dari,
0: air panas.
1: Ya, airnya dari aliran air panas Tuti Aragaya di atas mengalir sampai di kali yang Kalibiru yang kalinya di bawah di saat pinggir jalan yang ada jembatan itu ke atas sedikit tuh ada dapat kali.
0: Oke, okay, ya. Jadi terakhir ke situ.
1: Terakhir ya postingan terakhir ke situ kan.
0: Wow. Oke, okay, dan ini akan berkunjung lagi kemana nih? Setelah ini.
1: Rencananya mau ke Maritain kakak,
0: wow.
1: Batu kapal kakak ya,
0: okay.
1: Batu yang
0: berbentuk seperti
1: ya, batu yang berbentuk seperti kapal kakak okay. Rencananya.
0: Oke, okay. Jadi ini sudah punya planning ya ke depan. Nah dari sepanjang Amar mengunjungi spot-spot wisata ini, kira-kira spot wisata mana tuh yang masih belum dikenal oleh orang dan itu ternyata bagus juga dan punya cerita tersendiri?
1: Mungkin spot yang bagus itu di yang belum Amar kunjungi dan yang Amar sudah tahu tapi Amar belum kunjungi itu di Kecamatan Alor Timur dia di desa Elok, ya Maritain kakak, yang karang leka kakak, batu kapal dengan batu gaung.
0: Oke, okay, itu
1: ya,
0: yang belum.
1: Itu juga memiliki sejarah yang unik dan luas kakak.
0: Tapi belum sampai.
1: Ya, ya? Belum sampai rencananya. Bulan depan kakak.
0: Oke. Okay. Ya,
1: beberapa hari ke depan rencana.
0: Jadi ditunggu ya untuk update selanjutnya dari Amar. Ini juga bisa ya, bisa mengobati rasa rindu dan rasa juga rindu. Ya mengobati orang-orang yang mungkin mau ke sana tapi tidak punya waktu dengan melihat konten-kontennya bisa dan juga bisa menjadi apa namanya rekomendasi juga nih. Wah, ini kalau kita ke Alor mungkin ya orang-orang yang lihat followers mungkin yang lihat bisa wow cantik ya di Alor dan bisa berkunjung juga begitu. Nah, dari perjalanan menelusuri setiap spot wisata yang ada di Kabupaten Alor, kira-kira apa nih yang perlu di apa ya, dibenahi dari ketika kita mau berkunjung ke tempat wisata di wilayah Kabupaten Alor?
1: Ya, untuk wilayah Kabupaten Alor itu daerah kita sendiri itu memiliki destinasi wisata yang sangat bagus, bisa bersaing dengan daerah-daerah lain atau maupun luar negeri dan itu mungkin untuk kita dapat berada di tempat tersebut, wisata tersebut berkunjung. Itu ya berkunjung ke tempat tersebut itu terkadang terkadang
0: infrastruktur
1: infrastruktur ke sana itu yang masih membutuhkan perbaikan lagi kan. Masih harus diperbaiki lagi kan. Karena mungkin di Kabupaten Alor itu yang dibidik adalah wisatanya kakak. Ya, karena wisata di Kabupaten Alor sangat luar biasa. Jadi sering-sering orang luar ke sini itu karena wisata-wisata di Kabupaten Alor sangat luar biasa dan keren, bagus dan unik. Makanya sering makanya sering orang-orang luar negeri, mahasiswa lain-lain bisa ke sini karena mungkin Kabupaten Alor mungkin dengan wisata yang unik kan. Jadi
0: tapi infrastrukturnya ya masih
1: kadang-kadang ya perjalanan ke sana yang butuh effort yang sangat kuat.
0: Oke, ya ini juga menjadi PR ya dan juga catatan sekaligus untuk kita. Memang kita punya pesona wisata yang sangat bagus, yang ada juga yang belum kita ketahui mungkin karena infrastruktur jalannya juga jadi tidak bisa sampai di sana, padahal punya daya tarik tersendiri ya. Tidak saja untuk kita sebagai orang lokal tetapi orang luar juga mau, tapi itu kendalanya lagi kembali ke jalan.
1: Mungkin di Kabupaten Alor ini destinasi atau ya surga-surga tersembunyi di Kabupaten Alor sangat banyak. Hanya kesempatan atau waktu kita untuk
0: mengunjungi
1: untuk mencari tahu itu kadang-kadang kurang juga.
0: Dan itu yang sedang Amar lakukan, survei.
1: Rencananya saya mau cari-cari tempat yang belum dikunjungi orang.
0: Berarti Amar buka jalan nih.
1: Buka jalan melalui konten.
0: Melalui
1: kadang-kadang konten. Orang-orang tidak tahu, kita bisa posting, orang bisa tahu.
0: Dan ini menurut Amar, seberapa penting media sosial ini untuk mengangkat pariwisata yang ada di daerah kita?
1: Untuk media sosial sangat penting. Karena mulai kita memposting itu, orang-orang di luar daerah bisa melihatnya kan. Ya, kita bisa menandai, mention di luar Alor, orang-orang di luar Alor bisa mereka bisa melihat dari situ kakak. Jadi media sosial sangat penting, ya untuk dunia pariwisata karena dapat mempost konten-konten
0: mempromosi
1: ya salah satunya.
0: Dan itu seberapa penting juga nih peran anak muda ini kan kita melihat sebagai anak muda, bagaimana nih peran anak muda di Kabupaten Alor untuk menggunakan media sosial untuk mengangkat pesona wisata yang ada di Kabupaten Alor.
1: Ya, untuk peran anak muda sangat penting, apalagi tempat-tempat di daerah kita ini bagus-bagus ya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan untuk kita,
0: untuk siapa lagi? Harusnya kita dulu ya, karena sebagai orang rumah
1: Harusnya kita dulu sebagai orang rumah untuk bisa mengembangkan destinasi-destinasi yang ada biar jangan punah kakak. Soalnya destinasi itu ada karena mungkin sejarahnya, sejarahnya sejarahnya, baru destinasi itu mulai muncul. Dan mungkin dari destinasi itu, mungkin tempat-tempat itu dinamakan melalui destinasi itu. Ya, mungkin salah satu contoh di Tuti Araga itu desanya sudah Desa Air Mancur kan.
0: Okay.
1: Sesuai dengan sejarah destinasi wisata tersebut.
0: Destinasi wisata yang ada di sana.
1: Ya, Desa Air Mancur, Kecamatan Alor Timur Laut.
0: Karena ada air mancur.
1: Ada air mancur dari situ sih.
0: Ya. Oke. Okay. Ya, ini kita bicara ya terkait dengan dari konten wisata ke Bangkokel yang mengapa pariwisata menjadi pilihan, dan ini juga yang mau kita bahas nih dari setiap perjuangan ya, mulai dari konten, mengunjungi tempat-tempat wisata dan lain-lain, dan akhirnya memutuskan untuk ini mau segera kuliah ya di pariwisata, prodi pariwisata di salah satu kampus ya yang ada di Kabupaten Alor juga. Ya. Ini tadi sudah juga ya alasan kenapa mau mengambil jurusan pariwisata, dan ketika sudah berkuliah nanti apa nih yang sudah dibayangannya Amar untuk saya berkuliah pariwisata kedepannya saya harus seperti apa?
1: Untuk rencana saya ke depan, karena saya masuk di prodi pariwisata itu, saya ingin lebih mengupdate terus wisata yang ada di Kabupaten Alor di daerah saya sendiri. Karena saya lihat itu di daerah-daerah lain itu teman-teman yang sudah kuliah di bangku pariwisata di bangku kuliah itu prodi pariwisata, mereka sering ke jalan-jalan, maksudnya sering ke bersama teman-teman mereka untuk jalan-jalan dan update terus wisata yang ada di daerah mereka. Nah, terus di daerah kita juga sudah ada program studi pariwisata di Universitas Tribuana Kalabahi.
0: Okay. Ya.
1: Jadi pas hobi saya muncul sebagai anak travel, anak anak healing-healing. Ya, jadi pas hobi saya muncul, pas Tuhan titipkan prodi pariwisata di daerah saya sendiri.
0: Ya, daerah. Jadi tidak perlu keluar
1: jadi
0: lagi.
1: Jadi tidak perlu keluar lagi dan membuang budget lagi.
0: Ya. Okay.
1: Di daerah kita ada, kenapa harus di daerah orang lain? Ya.
0: Supaya kalau misalnya prakteknya juga di daerah
1: kita,
0: sendiri,
1: iya.
0: Bisa langsung bisa mempromosikan langsung wisata-wisata yang ada di daerah begitu. Jadi masukkan. Kedepannya mau apa nih? Kalau misalnya sudah kuliah dan praktek dan lain-lain, mau lebih mengunjungi apa spot-spot yang belum dikunjungi atau strateginya seperti apa nih?
1: Untuk rencana kedepannya saya lebih mau ke saya mau lebih ke wisata-wisata yang belum dikunjungi. Dan saya lebih mengupdate terus wisata-wisata yang sudah saya kunjungi. Saya lebih maksudnya lebih mau memberikan masukan saran untuk pemerintah karena sudah di bangku kuliah ya. Mungkin bisa memberikan masukan, bisa memberikan masukan untuk lebih up terus wisata yang ada di
0: memperhatikan
1: juga wisata yang ada di Kabupaten Alor. Okay. Karena sudah terikat dengan prodi kan. Jadi ya mungkin beberapa bulan ke depan mungkin sudah berkuliah, mungkin kita jalan sudah terikat dengan prodi kan. Ya, terikat dengan kuliah kan.
0: Iya, jadi bisa
1: sesuai
0: nih
1: pariwisata.
0: Karena sebagai anak pariwisata melihat pariwisata kekurangannya mungkin bisa ya jadi catatan masukan untuk pemerintah dan lain-lain. Wah, sangat luar biasa sekali ya tujuan untuk berkuliah pariwisata di prodi pariwisata yang baru saja juga ada ya hadir di Universitas Tribuana Kalabahi. Dan ini sudah tujuan-tujuan yang sangat luar biasa sebagai konten kreator juga mengap pariwisata yang ada di Kabupaten Alor. Nah, ini setelah nanti masuk ya di ini tadi sudah ya diceritakan apa yang akan dilakukan ya ketika sudah berkuliah di prodi pariwisata. Apa nih yang mau Amar pesankan untuk anak-anak muda yang mungkin memiliki hobi yang sama nih dengan Amar sebagai konten kreator tapi masih malu-malu atau masih takut-takut nih untuk meng-up wisata-wisata yang ada di Kabupaten Alor?
1: Pesan untuk anak muda yang memiliki hobi yang sama dengan saya, mari bergabung bersama saya, kita jalan keliling satu Kabupaten Alor terkait dengan mengupdate terus wisata yang ada di Kabupaten Alor atau daerah kita. Karena bukan kita siapa lagi, mari jangan membuang-buang waktu yang dengan hal-hal yang tidak penting. Mari kita kembangkan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Alor. Karena kita punya mari kita yang
0: rawat,
1: rawat dan pelihara. Siap.
0: Dari pernyataan ini, apakah Amar dia tidak mungkin mau membuat komunitas atau apa begitu?
1: Saya
0: sadar wisata.
1: Iya. Saya juga rencananya mau membuat kelompok atau forum atau komunitas begitu supaya pas mau jalan gas.
0: Oke, gas.
1: Gas.
0: Oke. Oke, pendengar dan pemirsa, kita sudah sejauh ini ya membahas terkait dengan dari konten wisata ke Bangku Kelia, mengapa pariwisata menjadi pilihan sudah dijelaskan dan sudah banyak diceritakan oleh Amar di sore hari ini. Sebelum mungkin kita mengakhiri nih Amar, perbincangan kita di sore hari ini, mungkin ada yang ketinggalan mau disampaikan lagi pesan-pesannya, harapannya mungkin, silahkan.
1: Untuk orang-orang yang ada di Kabupaten Alor, saya mohon untuk dukung konten saya yang ada di TikTok. Tolong like, komen, dan lainnya. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Ya, karena ini juga menampilkan pariwisata ya di Kabupaten Alor. Yeah. So untuk semuanya, untuk pendengar, untuk yang ada di
1: Arif. Oh ya.
0: Silakan.
1: Pesan terakhir untuk masyarakat, untuk saudara dong, kakak adik, bapak mama, cucu cece yang ada di Kabupaten Alor, yeah, tolong follow akun TikTok saya yang bernama Muda Alor.
0: Oke, okay, Muda Alor.
1: Siap.
0: Akun TikTok Muda Alor ya. Jadi yeah, di sana sudah ada tersedia konten-konten wisata. Yeah. Jadi mungkin untuk bapak mama juga, untuk yang tidak punya waktu ya untuk berkunjung ke wisata, nanti Amar akan update terus nih. Yeah,
1: nanti dilihat di video-video berikut, video berikutnya atau video-video yang sudah berlalu, bisa lihat video-video mana yang bisa masuk dalam saudara dong punya hati atau kakak adik dong punya hati, bisa info di Amar ya,
0: supaya Amar buat versi antar terbarunya lagi
1: atau Amar antar.
0: Oke. Okay.
1: Tour.
0: Oke. Okay. Oh, mau ajak jalan. Oke. Okay. Jadi bagi yang mau mau berkunjung ke tempat wisata yang mungkin dilihat di VT-nya Amar, bisa hubungi Amar biar Amar antar begitu, antar untuk mengunjungi tempat wisata itu. Oke, okay, nice. Yeah. Berarti kita juga bisa ya. Yeah. Bisa nih untuk Amar antar melihat-lihat tempat wisata yang ada. Oke, okay, itu pesan dari Amar ya. Mungkin ada lagi, silahkan.
1: Itu saja.
0: Oke, okay, itu saja ya. Nah, pendengaran juga pemirsa, di sore hari ini kita sudah bincang bersama Amar, sudah banyak kali ya yang diceritakan. Semoga kuliahnya juga lancar dan apa yang sudah menjadi tujuan dapat tercapai dengan baik. Oke, okay, saya Monica Lanmai, ada operator Kak Mesi juga di studio, mengucapkan selamat sore, selamat beraktivitas untuk Anda semua.
1: Sore.

0: Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang bijak dan mengeluhkan masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini hanya sedikit yang tersenyum, dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi untuk ketiga kalinya. Tetapi tidak ada lagi yang merespons dengan tawa ataupun senyuman. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata bahwa jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama? Memang sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.
1: Penggunaan popok sekali pakai atau pospak sudah menjadi hal umum saat ini, sebab pospak dianggap solusi praktis dan nyaman. Sayangnya, banyak masyarakat belum menyadari jika limbah pospak tidak ramah lingkungan. Dilansir dari berbagai sumber, limbah popok sekali pakai dapat mencemari dan merusak ekosistem sungai, memicu terjadinya banjir, memicu timbulnya penyakit pada makhluk hidup, membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, dan dapat menyebabkan kanker. Bijaklah mengelola limbah pospak dengan benar, agar tidak mencemari lingkungan. Cinta lingkungan hidup berarti tidak membuang limbah pospak sembarangan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kita sudah ada di pukul 16 lebih 7 menit pendengar. Kita sudah selesai ya dari program Prodangdut. Program Sore Ceria juga sudah kami hadirkan obrolan di sore tadi untuk Anda, dan lagu-lagu pilihan juga sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda tentunya pendengar. Di sore hari ini selamat beraktivitas dan selamat menikmati sore Anda. Jangan lupa untuk mencicipi secangkir kopi dengan cemilan-cemilan, tentunya cemilan khas Alor yang sangat menggiurkan hati. Dan pendengar, sambil saya Monica menemani Anda dalam program Alor sore ini di jam 4, kita juga tidak ada narasumber berhalangan dan tidak hadir. Saya akan terus update informasi di ruang dengar Anda sambil menemani kesibukan Anda di sore ini. So, tetap bersama kami melalui Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor. Lagu pertama di sore hari ini yang akan membawa kita di pukul 16 lebih 8 menit, Sal Priadi, Mencintaimu.

Oke, pendengar, satu informasi kami hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Alor resmi menahan 3 orang pria yang diduga kuat melakukan aksi kekerasan seksual berulang terhadap seorang anak perempuan di bawah umur yang saat ini berusia 14 tahun. Ketiga pelaku kejahatan domestik tersebut diketahui memiliki hubungan darah yang sangat dekat dengan korban, yakni paman, ayah, serta kakak kandung. Pengungkapan kasus ini bermula ketika salah seorang kerabat korban mendatangi markas Polres Alor untuk melaporkan dugaan tindak pidana persetubuhan dan percabulan anak pada Sabtu 27 Juni 2026. Menindaklanjuti laporan tersebut, penyidik bergerak cepat melakukan prosedur pemeriksaan medis berupa visum et repertum di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kalabahi guna memperoleh bukti ilmiah yang sah. Kasat Reskrim Polres Alor AKP Amru Iksan menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan medis ditemukan indikasi kuat adanya trauma fisik kroni. Dan pendengar, hasil evaluasi medis ini memperkuat dugaan penyidik bahwa tindakan kejahatan seksual terhadap anak tersebut telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Dari hasil permintaan keterangan secara mendalam, terungkap bahwa rentetan tindakan asusila ini dialami korban sejak tahun 2020. Lantaran korban mengalami trauma berat dan tidak berani mengadukan ancaman tersebut, paman korban terus mengulangi perbuatannya hingga tahun 2026. Penderitaan

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Ada apaan tuh rame-rame?
8: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
7: Duh, kasihan ya kak neneknya.
8: Ya udah, yuk bantuin yuk.
7: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
8: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Pendengar, satu informasi lagi kami hadirkan di sore hari ini untuk Anda. Pendengar, mekanisme pengakuan bersalah atau plea bargain kini mulai diterapkan secara nyata oleh Kejaksaan Negeri Alor untuk mempercepat proses penyelesaian perkara tindak pidana umum. Hal ini disampaikan PLH Kasih Intel Surya Baginda Halomohan Sirait kepada rri.co.id pada Jumat 26 Juni 2026. Ia menjelaskan sejauh ini Kejaksaan Negeri Alor telah menyelesaikan beberapa perkara tindak pidana umum melalui mekanisme tersebut dan tidak menutup kemungkinan untuk perkara tindak pidana umum lainnya. Sementara itu, Kasubsi Intel Franciscus Assisi Tias Jorista Putra SH membeberkan berbagai kelebihan utama dari mekanisme pengakuan bersalah. Menurutnya, keuntungan terbesar adalah efisiensi waktu dan anggaran yang sangat signifikan. Franciscus menuturkan proses persidangan yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan kini dapat dipangkas menjadi jauh lebih singkat. Hal ini secara langsung mengurangi beban kerja pengadilan serta menekan penumpukan perkara. Kejaksaan Negeri Alor berharap masyarakat dapat memahami regulasi baru sebagai solusi progresif peradilan. Kedepan, sosialisasi akan terus digalakkan agar implementasi di lapangan semakin berjalan optimal dan transparan.

0: Pendengar, seandainya membawa kita di pukul 17.00 waktu Indonesia tengah saatnya, kita ikuti bersama penyampaian warta NTT Sore. Setelah itu kami akan kembali menyapa Anda dalam program Alor Sore ini.
1: 9 Juni 2026 dengan berita utama. Generasi muda dan hutan adat jadi sorotan dalam Suara Nusantara di Dona. Ratusan guru P3K non-sertifikasi di Kabupaten Kupang mengeluh sulit memperoleh jam mengajar. Warta berita selengkapnya bersama saya, Angela But. Pendengar, kita awali informasi pertama. Peran generasi muda dan pelestarian hutan adat menjadi perhatian dalam program Suara Nusantara yang digelar di Desa Manulondo, Kecamatan Dona, Kabupaten ND. Dialog tersebut membahas pentingnya menjaga tradisi lokal untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
2: Pelestarian budaya lokal dan keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian menjadi pembahasan utama dalam program Suara Nusantara yang digelar di kantor Desa Manulondo, Kecamatan Dona. Dialog yang bertema PIRETU dan ketahanan pangan menguatkan pertanian melalui kearifan lokal tersebut menghadirkan tokoh adat, penyuluh pertanian, pemerintah desa, kelompok tani, serta masyarakat untuk membahas hubungan budaya lokal dengan ketahanan pangan masyarakat. Penyuluh pertanian Kecamatan Dona, Jamaluddin Said, mengatakan generasi muda perlu diberikan ruang dan kesempatan yang sama dalam membangun sektor pertanian. Menurutnya keterlibatan

0: Jamaluddin menilai pendekatan budaya dan tradisi lokal seperti Pire TU dapat menjadi cara untuk menarik minat generasi muda terhadap dunia pertanian. Sementara itu, Mosalaki Ria Bewa Kampung Nuwa Kota, Porterius Faustinus Kali mengajak masyarakat untuk menjaga kawasan hutan adat yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat setempat. Menurutnya, kelestarian hutan adat harus dipertahankan karena berkaitan langsung dengan sumber kehidupan masyarakat dan keberlanjutan pertanian lokal.
1: Kita sama-sama menjaga ini kawasan hutan adat ya. Dan kita jangan mencemari lingkungan, kita menjaga kebersihan lingkungan ya.
0: Porterius juga mengingatkan masyarakat agar tidak merusak lingkungan dan tetap menjaga kawasan.

0: Pemerintah Kabupaten Kupang berjanji menindaklanjuti seluruh keluhan tersebut melalui pendataan dan pembukaan layanan khusus. Laporan selengkapnya disampaikan Andri Iskandar.
1: Kami yang sudah ada ini harus ditamatkan. Karena di sini kita bisa lihat kalau perlu waktu juga aja belum dapat jam.
2: Ratusan guru P3K non-sertifikasi di Kabupaten Kupang menyampaikan sejumlah persoalan, mulai dari sulitnya memperoleh jam mengajar hingga belum dibayarkan gaji yang bersumber dari dana BOS. Perwakilan guru P3K non-sertifikasi Kabupaten Kupang, Stefaniola, mengungkapkan masih banyak guru yang kesulitan mendapatkan jam mengajar meski telah menerima SK. Ia menilai sejumlah sekolah masih mempertahankan guru lama sehingga guru P3K baru belum memperoleh alokasi jam yang cukup. Stefan juga meminta pemerintah menghadirkan para kepala sekolah agar persoalan distribusi jam mengajar dan pembayaran gaji dapat diselesaikan secara terbuka.
1: Nah ini yang saya minta untuk Bapak Bupati bersama dengan semua yang terkait di dalam. Kalau bisa kepala sekolah dihadirkan juga seperti yang kami hadir ini. Sehingga diberikan penjelasan yang lebih jelas lagi. Kalau memang yang di situ lagi menunggu panggilan dan juga lain, kami yang sudah ada ini harus ditamatkan. Karena di sini kita bisa lihat kalau perlu waktu juga aja belum dapat jam. Sehingga kita di sekolah sana, alasan yang itu menjadi salah satu alasan sehingga tidak diterima di sekolah itu.
2: Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang, Martin Rahakbo, kepada RRI mengatakan, pemerintah memastikan segera melakukan pendataan dan penataan administrasi guru.
3: Setelah ini kita melakukan pelayanan di dinas mendata mereka, sama terkait dengan permasalahan-permasalahan yang mereka temui ini, diantaranya itu profesi sebagai guru telah mendapat SK kemarin tindakan kerja kapal waktu kan mereka ke tenaga teknis operasional. Nah itu harapannya nanti mereka kembali ke tenaga guru karena kita masih kebutuhan guru. Nah ini kita perlu dapat data-data itu dan data kita koordinasi dengan kita PCM, kemudian kita dengan perjuangan Bupati akan ke Menpan dan BKN supaya lanjut kasus PMSK bisa dikembalikan ke posisi tenaga guru.
2: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap penyelesaian data, restribusi guru, serta pembayaran hak guru dapat segera terrealisasi sehingga proses belajar mengajar di sekolah berjalan lebih optimal dan kesejahteraan guru semakin terjamin. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten ND, Dr. Gigi Domenico Seminggumere MKS menegaskan komitmen memperkuat organisasi melalui konsolidasi partai, kaderisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau SDM pengurus hingga tingkat kecamatan. Laporan disampaikan Rofinus Bula.
4: Golkar ND, ayo bangun ND, ayo bangun.
5: Pernyataan itu disampaikan Dominikus Minggumere usai dilantik sebagai Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten ND dalam musyawarah daerah Musda ke-11 Partai Golkar yang berlangsung di Hotel Flores Mandiri ND. Ia terpilih memimpin partai melalui forum musyawarah daerah yang menjadi momentum penyusunan arah organisasi untuk 5 tahun mendatang. Menurut Dominikus Minggumere, langkah awal kepengurusannya akan memperkuat konsolidasi internal agar seluruh struktur partai memiliki arah dan program kerja yang sama. Selain itu, kaderisasi akan menjadi prioritas untuk menyiapkan kader yang memiliki kapasitas dalam menjalankan roda organisasi. Ia menjelaskan program peningkatan SDM akan menyasar pengurus di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Bersamaan dengan itu, DPD 2 Golkar ND juga akan melakukan validasi data anggota hingga tingkat desa guna memastikan administrasi partai lebih akurat dan tertata. Dominikus Minggumere menegaskan kepemimpinannya akan mengedepankan semangat kebersamaan dengan merangkul seluruh pengurus baik yang sebelumnya menjabat maupun kader baru.
6: Terima kasih.

0: juga menyebut bahwa kepengurusan baru akan segera dibentuk setelah melalui pembahasan bersama jajaran pengurus. Di samping penguatan organisasi, Dominikus mengatakan pihaknya akan membuka ruang bagi kader perempuan untuk berperan lebih aktif dalam kegiatan dan kepengurusan partai. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas partisipasi sekaligus memperkuat regenerasi kader di berbagai tingkatan. Ia berharap soliditas tersebut dapat menjadi kekuatan dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ende di masa mendatang. Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur FX Alain Niti Susanto berharap kepengurusan baru DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Ende fokus memperjuangkan aspirasi masyarakat sekaligus menyiapkan langkah menuju pemilu dan pilkada 2029 mendatang.
1: Kampus hari ini puji syukur dapat berjalan dengan lancar, telah mencapai musyawarah dan mufakat di mana kita sudah

serta menjaga komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat. Kondisi tersebut diharapkan menjadi modal awal untuk memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat akar rumput. RRI Endorfinus Fula melaporkan.

0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pangdam 9 Udayana Bali Maijen TNI Piek Budiakto meresmikan jembatan perintis Garuda Merah Putih di Desa Kiuola, Kecamatan Noemuti, Kabupaten TTU. Program Presiden Prabowo Subianto yang dikerjakan oleh Kodim 1618 TTU dan kini membebaskan warga setempat dari isolasi banjir selama 80 tahun. Selengkapnya, Steph Kosat melaporkan.
1: Penantian panjang masyarakat Desa Kiola, Kecamatan Nemuti, Kabupaten Timur Tengah Utara, akhirnya berbuah kebahagiaan. Jembatan perintis Garuda Merah Putih yang diperjuangkan selama 80 tahun dan menjadi harapan besar warga, kini resmi difungsikan setelah diresmikan oleh Pangdam 9 Udayana, Majen TNI Piek Budiakto. Kehadiran jembatan perintis Garuda di Kiola menjadi tonggak penting dalam membuka keterisolasian wilayah sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat setempat, sehingga mempermudah akses masyarakat untuk menjual hasil pertanian, akses pendidikan, kesehatan, serta berbagai aktivitas sosial lainnya. Peresmian ini menjadi bukti nyata bahwa TNI terus hadir menjawab kebutuhan masyarakat hingga ke pelosok perbatasan. Pada kesempatan itu, Pangdam Udayana, Majen TNI Piek Budiakto menyampaikan rasa syukur atas rampungnya pembangunan jembatan yang merupakan bagian dari dukungan program pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Karena itu, Pangdam Udayana meminta supaya jembatan perintis Garuda yang kini menjadi milik masyarakat supaya menggunakannya dengan bijaksana, merawatnya dengan baik supaya dapat dinikmati oleh anak cucu masyarakat Desa Kiola pada masa yang akan datang.
2: Kita tadi Pak Bupati menyampaikan bahwa desa yang di seberang sudah tidak terisolir lagi. Kita coba tadi ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, masih harus dikencangkan lagi nanti sama Pak Gandim.
3: Siap.
2: Gandim kencangkan lagi.
3: Siap.
2: Terus nanti dirawat, lewatnya jangan berebut, terus tidak usah lari-lari ya, anak-anak ya. Itu panjang itu ya. Bisa dilalui sepeda motor juga bisa, tapi nggak boleh ngebut-ngebut sepeda motornya ya. Nanti ada yang mengatur satu persatu sepeda motor, jangan langsung dua. Kalau bisa nanti diawasi, dirawat dengan baik. Saya Pangdam 9 Udayana Majen Piek Budiakto mengucapkan terima kasih atas penyambutannya. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi atas pelaksanaan peresmian jembatan perintis Garuda ini. Terus selanjutnya barangkali ada hal-hal yang perlu kita apresiasi. Saya mohon kita habis ini bersama-sama dengan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, kita mengambil video tag untuk Bapak Presiden. Bagaimana, senang dengan jembatan ini?
4: Senang.
2: Ya, kita tepuk tangan dulu.
1: Kepala Desa Kiola, Primus Sursaya, menyampaikan bahwa ia bersama tokoh adat dan masyarakat setempat sangat mengharapkan jembatan tersebut dalam kurun waktu yang lama. Masyarakat terdahulu telah memperjuangkan dan mendoakan jembatan perintis Garuda di Desa Kiola selama 80 tahun, khususnya warga di Dusun 2 dan Dusun 3 dengan jumlah kepala keluarga mencapai 187 dan jumlah jiwa mencapai 875 orang. Sedangkan jumlah anak sekolah mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA mencapai 160 siswa, kini terbebas dari isolasi yang selama ini menjerat. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
0: Pendengar, beralih ke informasi lainnya. Polres Alor amankan ayah, paman, dan kakak kandung terkait dugaan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang berlangsung sejak tahun 2020. Laporan Stefani Libu.
5: Satuan Reskrim Polres Alor melalui unit pelayanan perempuan dan anak resmi mengamankan 3 orang pria atas dugaan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap seorang anak perempuan berusia 14 tahun. Ketiga terduga pelaku yang kini telah ditahan di Polres Alor diketahui merupakan paman, ayah, dan kakak kandung korban. Kasus ini mulai ditangani pihak kepolisian setelah pihak keluarga korban datang membuat laporan resmi ke Polres Alor. Kasat Reskrim Polres Alor AKP Amru Iksan mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan awal dan didukung bukti medis dari Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, Tindakan kekerasan seksual tersebut diduga kuat telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Dari hasil permintaan keterangan, korban mengaku mengalami trauma mendalam akibat perbuatan berulang yang diduga dilakukan oleh para pelaku sejak tahun 2020. Kasus ini terungkap setelah korban mengalami tekanan psikologis berat dan sempat enggan melanjutkan sekolah, memilih mengungsi ke rumah kerabatnya. Kecurigaan pihak keluarga muncul melihat perubahan perilaku dan penolakan korban untuk bersekolah. Hingga akhirnya korban menceritakan peristiwa yang dialami kepada teman sebaya yang kemudian diteruskan ke pihak keluarga.
3: Peristiwa persetubuhan anak dan juga perjanjian yang dilakukan oleh

0: Indonesia tahun 2020 ketika anak kita ini masih duduk di bangku SD. Peristiwa ini bermula ketika orang tua kandung atau ibu kandungnya meninggal.
1: Saat ini, demi memulihkan kondisi psikologisnya, korban telah ditempatkan di lingkungan aman dan mendapatkan pendampingan intensif dari pekerja sosial, dinas terkait, serta tim Polres Alor untuk penanganan trauma atau trauma healing.
0: Saat ini, ketiga pelaku sudah diamankan di Polres Alor.
1: Untuk penanganannya sendiri, untuk saat ini, untuk korbannya itu seperti apa nih, Bapak Kasih?
0: Karena ini anak dua umur dan

0: AKP Amru Ihsan menegaskan, secara hukum pihak kepolisian tidak membuka ruang bagi penyelesaian secara damai atau restoratif justice dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Polres Alor memastikan proses hukum terhadap ketiga pelaku akan dikawal secara ketat dan dilanjutkan hingga ke persidangan. Hal ini ditegaskan sebagai komitmen kepolisian dalam penegakan hukum yang berkeadilan serta memberikan perlindungan penuh terhadap hak anak-anak. Pihak kepolisian mengingatkan pengawasan ketat dalam rumah tangga sangat krusial, mengingat fakta di lapangan menunjukkan pelaku kekerasan seksual terhadap anak kerap kali berasal dari lingkungan terdekat korban. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
1: Dengar informasi terakhir, Hari Keluarga Nasional ke-33 jadi momentum penguatan peran ayah dalam mewujudkan keluarga hebat di Rotendao. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
2: Pemerintah Kabupaten Rotendao memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 dengan menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di halaman kantor Bupati Senin 29 Juni 2026. Peringatan tahun ini mengusung tema Ayah Wajib Hadir dengan subtema daerah Ayah Hadir Keluarga Hebat sebagai ajakan memperkuat peran ayah dalam membangun keluarga yang sehat, tangguh dan berkualitas. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau P3AP2KB Kabupaten Rotendao, Diana Bulu, kepada RRI mengatakan pembangunan keluarga tidak hanya menjadi tanggung jawab seorang ibu. Menurutnya, kehadiran ayah sangat menentukan tumbuh kembang anak sejak masa kehamilan hingga proses pengasuhan dan pendidikan. Diana menegaskan peran ayah harus hadir dalam setiap aspek kehidupan keluarga. Selain menjadi pencari nafkah, ayah juga berperan sebagai pendidik, pelindung sekaligus pengayom yang mampu menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan penuh kasih.
3: Pembangunan keluarga, parenting dalam keluarga bukan hanya merupakan tugas ibu. Kita tahu bahwa tugas ayah sangat penting. Karena itu memang kita wajib mengarahkan untuk seluruh ayah di Kabupaten Rotendao wajib hadir di dalam setiap aspek kehidupan dimulai dari keluarga, baik itu dari kehamilan, mendidik anak. Jadi benar tema ini ayah wajib hadir ini memang satu hal yang luar biasa supaya parenting itu bukan hanya tanggung jawab ibu semata.
2: Selain memperkuat peran keluarga, pemerintah Kabupaten Rotendao juga terus mendukung pelaksanaan program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana atau Bangga Kencana yang dijalankan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Diana menjelaskan berbagai program Bangga Kencana diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Rotendao. Menurutnya, dukungan penuh dari pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program tersebut di tingkat masyarakat.
3: Program Bangga Kencana yang

0: di Kabupaten Totendao. Kami di dinas mendukung penuh kegiatan dari BKKBN pusat untuk pelaksanaannya di daerah kami. Dan di dalam daerah sendiri, di daerah di Kabupaten Totendao, dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Totendao untuk dapat mendukung keluarga-keluarga yang ada di Kabupaten Totendao, terutama untuk pengentasan kemiskinan dan penanggulangan stunting.
1: Melalui peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33, pemerintah Kabupaten Totendao berharap semakin banyak ayah terlibat aktif dalam pengasuhan anak. Dengan keluarga yang kuat dan harmonis, diharapkan lahir generasi yang sehat, cerdas, serta mampu menjadi modal pembangunan daerah di masa depan. Dari Kabupaten Totendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Generasi muda dan hutan adat jadi sorotan dalam Suara Nusantara di Indona. Ratusan guru P3K non-sertifikasi di Kabupaten Kupang mengeluh sulit memperoleh jam mengajar. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Angel Abud mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih ingatkah permainan tradisional gunting batu kertas? Ataukah sebagian dari kamu masih sering memainkannya? Melansir dari situs World Rock Paper Scissors Association, permainan gunting batu kertas pertama kali disebutkan oleh seorang penulis di dinasti Ming Cina bernama Shi Chaoqi lewat bukunya yang berjudul Wusazu. Dalam bukunya tersebut, Shi Chaoqi menggunakan istilah Shouxiling, artinya tiga yang takut satu sama lain. Tidak hanya itu, ia juga menuliskan bahwa permainan ini sudah ada sejak dinasti Han Cina berkuasa, yakni sekitar 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Dikutip dari situs History Daily, ternyata permainan batu gunting kertas berawal dari permainan katak siput ular yang dulunya disebut Shouxiling. Katak dilambangkan dengan ibu jari, jari kelingking mewakili siput, serta ular disimbolkan dengan jari telunjuk. Permainan ini sering digunakan untuk menyelesaikan masalah serta untuk mengambil keputusan di berbagai bidang, seperti bisnis, sosial, hingga politik. Dan tahukah kamu, gunting batu kertas profesional pertama kali dilakukan di Amerika Serikat dan memiliki calon profesionalnya. Di tahun 2006, Mario Anastasov memenangkan $50,000 dan statusnya sebagai pemain gunting batu kertas profesional pertama di Amerika Serikat. Dan pada tanggal 17 Agustus 2014, Omba Inch mengadakan konferensi umum gunting batu kertas di Indiana, Amerika Serikat dengan total 2.950 peserta. Mereka memecahkan Guinness World Record untuk turnamen gunting batu kertas terbesar di dunia.

Dua informasi mengawali berita sore ini. Kasat Reskrim Polres Alor soroti tingginya kasus kekerasan keluarga, masyarakat diajak lindungi anak dan perkuat kasih sayang dalam lingkungan keluarga. Timor Leste tampilkan tarian kolosal Rabi Lau dalam puncak festival Fulan Fehan keempat. Warta Berita Senin 29 Juni 2026 selengkapnya bersama saya Ardia Fahik. Kami mulai dengan berita yang pertama. Kasat Reskrim Polres Alor soroti tingginya kasus kekerasan keluarga. Masyarakat diajak lindungi anak dan perkuat kasih sayang dalam lingkungan keluarga.

0: Kasus kekerasan dalam lingkup keluarga di Kabupaten Alor menjadi perhatian serius aparat kepolisian. Kasat Reskrim Polres Alor AKP Amru Iksan menilai tingginya kasus tidak sebanding dengan kondisi wilayah yang tergolong kecil. Menurutnya, sebagian besar korban justru berasal dari lingkup keluarga sendiri. Korban umumnya merupakan kerabat dekat maupun anggota keluarga dari pelaku. AKP Amru Iksan menegaskan pentingnya kesadaran untuk saling menyayangi dalam keluarga. Ia juga mengingatkan agar anak-anak dilindungi dari segala bentuk kekerasan.
1: Kita ini pulau kecil, tingkat penduduknya juga kecil, tetapi kasusnya besar sekali. Oleh karenanya, menindaklanjuti dari ini, kami mengimbau kepada masyarakat untuk sayangilah keluarga kita, karena kebanyakan korban hampir seluruhnya itu merupakan keluarga dekat dan kerabat dekat daripada para pelaku. Oleh karenanya, haruslah kita menyayangi keluarga, lindungi mereka. Anak-anak kita ini adalah orang yang harus kita lindungi, bukan kita melakukan kekerasan baik fisik maupun seksual kepada mereka. Dan ini juga harusnya menjadi perhatian.
0: Ia mengajak seluruh masyarakat untuk peduli dan menjaga keharmonisan keluarga. Ia berharap kasus kekerasan dapat ditekan melalui peran bersama dalam melindungi anggota keluarga. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
2: Timor Leste tampilkan tarian kolosal Rabilau dalam puncak festival Fulan Fehan 4.
3: Timor Leste ikut berpartisipasi dalam pagelaran festival Fulan Fehan 4 di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu dengan terlibat bersama dalam 3.900 penari dalam tarian kolosal. Dalam acara yang disaksikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Nyonya Tri Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto bersama istri, Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena bersama istri, Wali Kota Darwin dari Australia, Delegasi Timor Leste, perwakilan jajaran kementerian, Forkopimda, pimpinan vertikal dan ketua organisasi wanita, tokoh adat serta ribuan masyarakat dan wisatawan. Koreografi dari Asiasi Culture Timor Leste Chris Ramos menyampaikan, untuk tarian yang ditampilkan selaku koreografer menggabungkan berbagai tarian dari berbagai 4 distrik di Timor Leste dalam tarian kontemporer yang dikenal dengan Rabilau. Ia menjelaskan tarian ini merupakan bentuk tarian yang dilakukan untuk menyambut para pahlawan yang pulang dari peperangan maupun menyambut berbagai tamu penting yang berkunjung, yang dipadukan dengan tradisi dan budaya-budaya di Timor Leste. Lanjut Chris Ramos, festival ini juga menjadi jembatan mempersatukan dan mempererat persahabatan sekaligus mengobati kerinduan akan budaya antar kedua negara.
4: Bagi saya ini sangat suatu yang sangat mempereratkan hubungan Timor Leste dan Indonesia supaya bisa menjadi satu, tanpa bisa menjadi teman untuk bersatu lagi. Dan ini dalam festival ini sebagai jembatan yang baik untuk Timor Leste dan Indonesia. Terlebih di mata air tembus sama Timor Leste.
3: Ia menambahkan melalui langkah ini juga semakin mempererat hubungan Indonesia dan negara Timor Leste, yang notabene Kabupaten Belu masih memiliki hubungan yang erat dengan Timor Leste, baik dari segi budaya, bahasa, karena ikatan kekeluargaan.
5: Nah, kalau untuk tarian yang ditampilkan hari ini apa ini dari Timor Leste sendiri?
4: Oh ya, kalau untuk tarian hari ini kita menggabungkan tarian yang bukan dari distrik satu saja, tapi ada distrik ada 4, tapi kita menjadikan satu, yaitu kita akan menarikkan tarian kita namakan tarian kontemporer tapi namanya Rabilau, yang itu mereka akan menampilkan untuk menyambut para tamu dan juga menyambut tamu.
3: Dirinya berharap dengan terlaksananya kegiatan ini semakin memperkuat dan memperkokoh hubungan persahabatan Indonesia dan Timor Leste. Ia juga meyakini budaya menjadi jembatan pemersatu yang erat karena ikatan yang terbangun. Selain itu, ia juga mengapresiasi atas dukungan semua pihak baik dari pemerintah Timor Leste dan Indonesia sehingga tarian kolosal Rabilau dapat ditampilkan di puncak Savana Fulan Fehan yang indah. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
2: Beralih ke berita selanjutnya, Pangdam 9 Udayana Bali, Maijen TNI Piek Budiakto, meresmikan jembatan perintis Garuda Merah Putih di Desa Kiuola, Kecamatan Noimuti, Kabupaten TTU. Program Presiden Prabowo Subianto yang dikerjakan oleh Kodim 1618 TTU dan kini membebaskan warga setempat dari isolasi banjir selama 80 tahun.
6: Penantian panjang masyarakat Desa Kiuola, Kecamatan Noimuti, Kabupaten Timur Tengah Utara, akhirnya berbuah kebahagiaan. Jembatan perintis Garuda Merah Putih yang diperjuangkan selama 80 tahun dan menjadi harapan besar warga kini resmi difungsikan setelah diresmikan oleh Pangdam 9 Udayana Majen TNI Piek Budiakto. Kehadiran jembatan perintis Garuda di Kiuola menjadi tonggak penting dalam membuka keterisolasian wilayah sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat setempat sehingga mempermudah akses masyarakat untuk menjual hasil pertanian, akses pendidikan, kesehatan, serta berbagai aktivitas sosial lainnya. Peresmian ini menjadi bukti nyata bahwa TNI terus hadir menjawab kebutuhan masyarakat hingga ke pelosok perbatasan. Pada kesempatan itu, Pangdam Udayana, Majen TNI Piek Budiakto menyampaikan rasa syukur atas rampungnya pembangunan jembatan yang merupakan bagian dari dukungan program pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Karena itu, Pangdam Udayana meminta supaya jembatan perintis Garuda yang kini menjadi milik masyarakat supaya menggunakannya dengan bijaksana, merawatnya dengan baik supaya dapat dinikmati oleh anak cucu masyarakat Desa Kiuola pada masa yang akan datang.
7: Kita tadi Pak Bupati menyampaikan bahwa desa yang di seberang sudah tidak terisolir lagi. Kita coba tadi ya, Bapak Ibu-Ibu, masih harus dikencangkan lagi nanti sama Pak Dandim.
8: Siap.
7: Dandim kencangkan lagi.
8: Siap.
7: Terus nanti dirawat, lewatnya jangan berebut, terus tidak usah lari-lari ya, anak-anak ya. Itu panjang itu ya, bisa dilalui, sepeda motor juga bisa, tapi nggak boleh ngebut-ngebut sepeda motornya ya. Nanti ada yang mengatur satu persatu sepeda motor, jangan langsung dua. Kabel bisa nanti diawasi, dirawat dengan baik. Saya Pangdam Sudang Bayana Majen P. Budiakto mengucapkan terima kasih atas penyambutannya. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi atas pelaksanaan peresmian jembatan kritis Garuda ini. Terus selanjutnya barangkali ada hal-hal yang perlu kita apresiasi. Saya mohon kita habis ini bersama-sama dengan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, kita mengambil video tag untuk Bapak Presiden. Bagaimana, senang dengan jembatan ini?
9: Senang.
7: Ya, kita tepuk tangan.
6: Kepala Desa Kiuola, Primus Ursae, menyampaikan bahwa ia bersama tokoh adat dan masyarakat setempat sangat mengharapkan jembatan tersebut dalam kurun waktu yang lama. Masyarakat terdahulu telah memperjuangkan dan mendoakan jembatan perintis Garuda di Desa Kiuola selama 80 tahun, khususnya warga di Dusun 2 dan Dusun 3 dengan jumlah kepala keluarga mencapai 187 dan jumlah jiwa mencapai 875 orang. Sedangkan jumlah anak sekolah mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA mencapai 160 siswa kini terbebas dari isolasi yang selama ini menjerat. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
2: Festival Volunteer 4 Kabupaten Belu menghidupkan geliat ekonomi bagi warga perbatasan.
10: Penyelenggaraan Festival Volunteer Kabupaten Belu selama 4 hari 24 Juni hingga 27 Juni 2026 terbilang sukses diadakan. Ribuan pengunjung lokal bahkan wisatawan mancanegara Timor Leste dan Australia turut hadir menyaksikan pentas budaya tarian Likurai Kolosal. Penyelenggaraan festival selain menghadirkan nuansa budaya turut menghidupkan denyut nadi ekonomi bagi warga perbatasan. Stan-stan UMKM memenuhi sepanjang lokasi wisata Fulanfean yang ada di wilayah Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu ini. Stan-stan UMKM dengan berbagai kuliner tersedia seperti ayam geprek, jajanan selome, gorengan nasi bungkus, jagung bakar, jualan keripik, minuman hangat bisa dinikmati pengunjung. Salah satu stan UMKM berjualan nasi geprek disambangi RRI sebegitu ramai pengunjung mampir berbelanja. Kepada RRI, pemilik usaha mengatakan terbilang lumayan bisa memperoleh pendapatan ekonomi berjualan ayam geprek, kopi panas, dan juga menu jajanan lain. Selama penyelenggaraan Festival Fulanfean bisa meraup pendapatan hingga jutaan rupiah.
8: ada cuma kekurangan sampai kerjaan terlalu ramai sekali ya. Oh, dari tadi yang paling banyak terjual itu apa? Ayam geprek sama asalnya dari
11: atau buah?
8: Menurut saya perbedaannya ayam geprek karena ada separuh yang jual lain, misalnya kayak nasi nasian tapi kayak nasinya cuma nasi kan.
11: Jadi yang paling banyak terjual dari tadi itu adalah ayam geprek ya.
8: Pokoknya sangat bagus kan soalnya untuk mengisi ruang karena ada libur sekolah juga, jadi bisa bantu
11: mas sekolah.
8: Boleh sih tiap tahun soalnya juga membantu uang
10: jajan. Dirinya mengharapkan penyelenggaraan festival budaya Fulham Fehan kedepannya berkelanjutan menjadi agenda tetap. Warga perbatasan bisa membuka usaha UMKM dengan sendirinya tumbuh geliat ekonomi.
2: Sembilan dapur SPPG di Kabupaten Belu telah beroperasi untuk menyiapkan makan bergizi gratis bagi pelajar di Belu. Egi Arojo melaporkan.
12: Dukung pemenuhan gizi terhadap penerima manfaat, Badan Gizi Nasional BGN terus meningkatkan pelayanan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Peningkatan titik dapur merupakan komitmen dari BGN untuk memperluas jangkauan bagi penerima manfaat baru yang kini belum menikmati program secara baik. Khusus di perbatasan RI RDTL, tepatnya di Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dari wilayah perbatasan, BGN menambah satu titik dapur SPPG di Kimbana. Dengan mulai beroperasinya SPPG Kimbana, maka jumlah dapur SPPG di Kabupaten Belu yang sudah beroperasi.
2: Reses di Dusun Tala, Kabupaten Belu, Kaula Muda minta Agus Nahak, anggota Komisi 5 DPRD Provinsi NTT, upayakan beasiswa bagi lulusan SMA di Belu agar bisa melanjutkan pendidikan tinggi. Egy Arojo kembali melaporkan.
12: Tokoh masyarakat Dusun Talah, Desa Tukunenio, Kecamatan Tasifeto Barat menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Agustinus Nahak, Maksi Taoni saat tatap muka dan dialog antara Agus Nahak dan warga Dusun Talah di kediamannya. Menyampaikan bahwa warga di wilayah tersebut sudah sejak lama merindukan momen tersebut agar bisa menyampaikan secara langsung kesulitan dan masalah yang dihadapi selama ini. Adapun keluhan yang disampaikan diantaranya kaitan dengan lapangan kerja bagi kaula muda yang telah selesai menjalankan pendidikan di tingkat SMA. Tidak hanya lapangan kerja, mereka juga berharap ada beasiswa yang bisa diperoleh.

Beralih ke berita luar negeri. Indonesia dan Kroasia berkomitmen memperkuat kerjasama di bidang ekonomi dan pendidikan. Hal itu menjadi hasil kesepakatan dalam pertemuan bilateral antara Wamenlu RI M. Anies Mata dan Menlu dan Urusan Eropa Kroasia Franko Matušić di sela-sela Dubrovnik Forum 2026 Zagreb, Kroasia pada 24 hingga 27 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara membahas berbagai agenda penguatan hubungan bilateral, mulai dari peningkatan perdagangan dan investasi, pendidikan, digitalisasi, pariwisata, hingga industri pertahanan. Indonesia juga mengharapkan dukungan Kroasia terhadap berbagai kepentingan nasional di kawasan Uni Eropa. Wamenlu Anies Mata turut menawarkan sejumlah inisiatif konkret untuk memperluas kerjasama kedua negara. Usulan tersebut meliputi pembentukan forum bisnis secara rutin, pengembangan paket wisata religi terpadu, kerjasama logistik melalui pemanfaatan pelabuhan Rijeka, serta kolaborasi industri perfilman yang melibatkan pelaku industri kreatif Indonesia dan Kroasia. Pertemuan itu menghasilkan sejumlah kesepahaman penting, salah satunya percepatan finalisasi Memorandum of Understanding atau MOU mengenai penempatan kerja migran Indonesia di sektor hospitality. Selain itu, Kroasia juga menyatakan dukungan terhadap proses aksesi Indonesia ke Organization for Economic atau Cooperation and Development serta penyelesaian Indonesia European Union Cooperative Economic Partnership Agreement. Berita ini selengkapnya dapat Anda akses di rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita sore ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Festival Fulon Fan 4 Kabupaten Belu. Maksud kami, Kasatreskrim Polres Alor soroti tingginya kasus kekerasan keluarga. Masyarakat diajak lindungi anak dan perkuat kasih sayang dalam lingkungan keluarga. Timor Leste tampilkan tarian kolosal Rabi Lau dalam puncak festival Fulon Fehan. Saya Devaik mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar Pro 1 Area Tambua, bersama saya Jeffrey Amfotis yang akan menemani Anda di edisi malam ini di 29 Juni 2026 dari pukul 19 hingga pukul 24 nanti. Semoga pendengar Pro 1 Area Tambua di mana saja Anda berada, kita selalu sehat dimanapun sementara bekerja, sementara masih di kantor atau sudah di rumah, selalu sehat selalu untuk kita semua.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Tembua, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa seorang pendaki perempuan jatuh di Gunung Rinjani. Korban bernama Juliette Marcelle F. Andre yang terjatuh di jalur turun menuju danau segera anak di Gunung Rinjani, Lombok. Faktanya klaim video insiden pendaki jatuh dan tebing direkam di Gunung Rinjani adalah hoax, dilansir dari tempo.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Atembua malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atembua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atembua malam ini

Pendengar Persatu RRI Tembua di mana saja Anda berada, kita akan ikuti mini drama yang berjudul Panggilan Terakhir, produksi oleh RRI Manado.

0: malam ini, mungkin bulan depan aku bisa dapat promosi nih. Si adek telpon. Aduh, tar dulu deh, nanggung. Aduh, telpon mulu. Nanti kalau udah selesai juga ditelepon kok.
1: Kak, kalau ada waktu telepon bapak ya. Bapak nanyain kakak terus tuh. Kakak kan udah lama gak nelpon bapak.
0: Aduh, udah jam 2 pagi. Besok lagi aja deh, telepon balik mereka. Capek banget. Tidur dulu deh.
2: Dek, kakakmu sudah balas pesan?
0: Belum nih, Pak.
2: Ya udah, tidak apa-apa. Mungkin kakakmu sibuk itu. Ya udah, bapak mau ke sawah dulu ya.
1: Loh, Pak, kok malah ke sawah? Bapak kan baru keluar rumah sakit. Gak usah kerja berat lah, Pak.
2: Bapak cuma nengok sawah aja kok. Di sana juga jadi obat kangen ibu dan kakakmu loh. Karena dulu mereka yang suka nemenin bapak kalau di sawah sebelum ada kamu.
1: Ya ampun. Kemarin kan dokter bilang jantung bapak tuh harus dijaga.
2: Iya, sudah. Ayo, kamu juga kan mau berangkat kerja. Nanti terlambat loh.
1: Ya udah. Kalau gitu aku antar aja. Pokoknya bapak jangan jalan.
0: Halo? Iya, Pak. Baik. Iya, sebentar lagi meeting room sih ya. Report untuk presentasi juga sudah aman, Pak. Baik. Oke, Pak. Baik. Yuk. Wah, si adek lagi. Halo, Dek?
1: Kak, Kak Bapak mau bicara, Kak?
0: Iya, sebentar ya. Mbak nih mau meeting sebentar lagi. Nanti lagi ya, nanti Mbak telepon balik deh.
1: Cuma sebentar.
0: Udah nanti aja ya, nanti malam ya. Dah ya.
1: Kakak. Tuh kan, Pak. Kan aku udah bilang jangan ke sawah. Sekarang Bapak agak pusat lagi tuh. Nanti deh aku yang ngurus semuanya. Bapak istirahat aja, jangan kemana-mana.
2: Bapak gak apa-apa kok. Sudah ada kabar lagi dari kakakmu, Dek?
1: Belum sempat. Tadi aku sih udah telpon ya, masih meeting katanya. Meeting mulu kayak gak ada waktu aja untuk keluarga.
2: Oh begitu. Ya biarlah dia, mungkin memang sibuk itu kakakmu. Bapak malah kasihan dia, harus kerja keras seperti itu.
1: Pak, tapi harusnya gak kayak gitu gak sih? Dari dulu tuh Mbak Maya terkesan kayak gak peduli sama kondisi kita di rumah. Padahal kan orang tuanya tinggal bapak satu-satunya. Harusnya dia nyempetin lah, sedikit aja. Aku aja bela-belain buat pindah kerja ke kampung buat ngurusin bapak. Iya sih, aku tahu dia banyak kontribusi di keuangan kita. Tapi harusnya sempetin lah waktunya sedikit. Kalau gak bisa ketemu ya minimal telpon. Kan bisa, cuma 5 menit doang lah.
2: Sudah, gak apa-apa. Bapak juga cuma mau dengar kabar dia saja kok. Ya udah, nanti juga ketika dia sudah lowong, pasti ditelepon kita. Kamu jangan masakan diri ya, kasihan dia.
1: Bapak juga sih belain Mbak Maya mulu kayak gitu.
2: Bukan begitu, Yan.
1: Ya udahlah, nanti aku coba kontak lagi deh anak sayangan bapak itu. Loh, Pak, Pak, kenapa Pak? Tolong, tolong.
0: Enak banget di sini kopinya. Lumayan juga ini kafe buat healing kalau abis kelar kantor. Duh, kenapa sih si Ade ini bawel banget? Nanti juga kalau udah free pasti aku telepon kok. Heran dia nelpon mulu.
1: Mbak, Bapak tadi drop lagi. Mamanya susah banget buat dihubungin.
0: Hah? Apa?
1: Halo Mbak Maya, kemana aja sih susah banget ditelepon? Bapak lo ini drop lagi jantungnya kata dokter.
0: Ya ampun, kok bisa sih Dek?
1: Kok bisa? Aku udah telepon berkali-kali ke kamu. Dari kemarin, Bapak selalu nanyain Mbak Maya, tapi Mbak Maya kayak gitu.
0: Loh kok kamu malah marah-marah sih? Bisa sopan sedikit gak sih sama kakakmu? Kamu tahu gak, aku pun juga capek kerja lembur terus.
1: Terserah Mbak Maya mau alasan apa lagi, tapi sekarang aja aku dengar Mbak Maya tuh bukan lagi kayak di kantor. Aku juga tahu sibuknya di kantor kayak apa, tapi minimal angkat telepon sebentar aja. Ini Bapak udah berapa hari terakhir pucet terus, terakhir juga itu tuh ngotot mulu mau ke sawah.
0: Ya kenapa kamu kasih ke sawah? Udah tahu Bapak sakit.
1: Terserah Mbak Maya deh. Aku cuma mau ngasih tahu kalau misalnya Bapak sekarang udah di rumah sakit lagi dan kondisinya itu mengkhawatirkan, itu kata dokter. Udah, itu aja.
0: Ya udahlah. Nanti aku kesana deh pas weekend. Mudah-mudahan Bapak baik-baik aja deh. Bapak kan selalu maklumin aku, anak perempuannya. Duh, Rian lagi. Kok banyak banget sih miss call-nya? Sampai puluhan gini. Aduh, kali ini beda nomor nih. Halo?
3: Halo, betul dengan Dek Maya ini?
0: Halo, iya. Ini siapa ya, Pak?
3: Ini Pak Hasan, Dek, tetangganya Bapak.
0: Oh iya Pak Hasan, saya ingat. Bagaimana ya Pak?
3: Aduh gimana Dek ya bilangnya Bapak. Ini adekmu minta tolong ke Bapak buat ngabarin kamu. Sekarang adekmu lagi sibuk urusin almarhum.
0: Hah? Almarhum? Almarhum siapa yang Bapak maksud?
3: Jadi gini Dek, kondisi Bapakmu itu beberapa hari ini sedang drop. Dan baru tadi jam 3 Bapak sudah wafat. Jadi saat ini bapaknya Dek Maya itu sudah tiada, Dek.
4: Jadi Dek, di saat-saat terakhir bapak itu, beliau menyampaikan pengen telepon kamu sama mau ketemu sama kamu.
0: Ya Allah, Bapak. Terima kasih ya Pak, sudah datang doakan Bapak di tahlilan ini.
2: Iya, terima kasih ya Pak sudah datang di rumah kami, terima kasih.
0: Dek, maafin Mbak ya. Mbak enggak tahu kalau Bapak tuh udah separah itu. Kalau tahu jangankan telepon. Mbak akan pulang tiap weekend.
1: Mbak selalu jaga komunikasi, pasti Mbak enggak akan senyesal ini.
0: Iya, Mbak terlalu terlena kehidupan di kota dan berpikir masih banyak waktu gitu loh, Dek. Tahu gitu Mbak sering di rumah dan akan larang Bapak ke sawah lagi.
1: Mbak tahu kenapa Bapak tuh suka ke sawah?
0: Kenapa, Dek?
1: Bapak bilang kalau dia ke sawah itu ngobatin rindunya ke Mbak Maya dan juga ke Ibu. Karena sawah jadi saksi perjuangan dia dari dulu, ditemenin sama Ibu dan juga Mbak Maya sebelum ada aku.
0: Ya Allah, Bapak.
2: Maya, jangan jauh-jauh ya mainnya. Maya, ayam goreng Ibu Bapak yang habiskan ya. Maya gak kebagian loh. Maya, Bapak ketemu keong sawah nih. Maya mau Bapak bawa pulang gak?
0: Terkadang kita terlalu sibuk mengejar masa depan hingga lupa menjawab panggilan dari orang yang selalu menunggu kita. Karena suatu hari telepon itu mungkin berhenti berdering selamanya.

Filosofi air. Air mengajarkan kerendahan hati, selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Air mengajarkan kebaikan, berguna bagi kehidupan semua makhluk. Air mengajarkan kegigihan, tetesannya bisa melubangi kerasnya batu karang. Air mengajarkan soal fleksibilitas, tidak kaku dan mudah beradaptasi dimanapun. Air mengajarkan keseimbangan, bersifat lembut tetapi bisa menjadi kuat bila dibutuhkan. Jadilah seperti air yang terus mengalir, bahkan di tempat yang tersembunyi sekalipun.

0: Oke pendengar Pro 1 Ria Tembo, di mana saja Anda berada, kita di obrolan komunitas malam ini kita sudah terhubung dengan beliau adalah ketua komunitas Wetabua. Beliau adalah Muhammad Ikwan Ide. Kita sudah bergabung dengan narasumber kita Muhammad Ikwan Ide. Dipanggil biasa Iqbal biasa. Oke, pendengar Persatu RRI, halo, selamat malam.
1: Malam kakak.
0: Selamat malam, apa kabar malam ini, Mas Iqbal? Kakak Iqbal ya?
1: Kakak Ikwan, Ikwan.
0: Ikwan, kakak. Ikwan, dipanggil Ikwan. Kakak Ikwan.
1: Iya.
0: Sudah berapa lama membentuk komunitas ini, Wetabua ini?
1: Kita sudah bentuk ini dari tahun 2023 kakak.
0: 2023 berarti sudah berapa tahun ini?
1: 2022 kalau tidak salah kakak, sudah 2022. Jalan 4.
0: Sudah 4 jalan tahun, 4 kakak. Mau ke 5, betul.
1: Iya kakak.
0: Oh, komunitas Wakabua ini apa kakak? Biasanya programnya apa saja yang biasa dilaksanakan?
1: Oh ya, baik kak. Kami biasa melakukan, kalau lebih tepatnya kakak, ini komunitas ini kita beri nama Gerobak Wetabua, ada punya nama.
0: Gerobak Wetabua, bukan hanya Wetabua saja, tapi Gerobak Wetabua. Ya. Ada maknanya.
1: Ya, gerobak, ya ada maknanya. Jadi ya, gerobak itu punya kebanyakan gerakan orang muda berjiwa kreatif Wetabua.
0: Wetabua, ya.
1: Betul. Terus, adapun program yang sering kami lakukan itu yang pertama itu ada namanya program ini kakak, program momentum itu seperti kita buat 17 Agustus ya, terus Hari Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, pokoknya yang berkaitan dengan hari-hari besar, baik itu hari besar nasional maupun hari besar keagamaan. Begitupun dengan program-program rutinan mingguan dan bulanan kakak.
0: Kalau di ini kan sudah mau dekat Agustus ya, kakak.
1: Ya, ya, kakak.
0: Nanti ya, rencana kegiatan apa saja yang dilaksanakan nanti?
1: Oh ya, baik kakak. Kalau untuk perencanaan, kemarin kita sudah ada sempat kumpul perdana. Itu kita mau melakukan seperti perlombaan seperti tahun-tahun sebelumnya. Cuman sifatnya kami itu kita bagi, perlombaan itu dibagi antara dua kelompok. Ada kelompok hiburan dan ada kelompok akademisi, akademis. Jadi sifat lombanya itu ada hiburan sama akademis. Begitu kakak. Lombanya hiburan itu seperti ada lomba seperti yang kita tahulah, perayaan hari-hari besar nasional seperti tarik tambang. Kalau misalnya untuk perlombaan akademis sendiri itu kita biasa adakan cerdas cermat, lomba baca puisi, terus lomba menggambar, ya, yang pokoknya yang berkaitan dengan akademisi seperti itu kakak.
0: Itu kalau lomba menggambar, lomba menggambar itu untuk anak-anak usia dini?
1: Ya, iya kakak. Itu lomba anak, lomba untuk anak-anak usia dini. Lomba baca puisi itu per kelas juga, ada SD, SMP sampai SMA. Ya, cerdas cermat pun begitu, kita buka per kelas dari SD, SMP dan SMA kakak.
0: Selain dari 17 Agustus di komunitas Gerobak Wetabua ini, selain dari hari-hari besar, hari-hari besar pahlawan atau kemerdekaan, di hari raya apa saja dilaksanakan?
1: Oh ya, baik kakak. Untuk itu kita biasanya kerjasama juga dengan remaja masjid untuk mengadakan program hari besar hari raya Islam kakak.
0: Ya.
1: Ya, kemarin kita baru sempat kolab juga dengan teman-teman remaja masjid, itu kita baru selesai buat kegiatan satu Muharram kakak.
0: Wih bagus,
1: mantap. Ya.
0: Oh, dalam satu komunitas ini ada berapa banyak anggota?
1: Kalau di komunitas Wetabua sendiri kakak, ya, itu dia ada 30 orang kakak, 30 orang. Itu usianya berjenjang, ada SMP, SMA, ya, sampai ada yang kuliah, sampai ya, ada yang teman-teman yang sudah bekerja ataupun yang masih belum sempat kuliah. Nah, ya, itu semua tergabung dalam situ, Kak.
0: Dalam situ. Ya. Jadi semua bisa bergabung dari SMP sampai SMA, bahkan ya, sampai kuliah.
1: Ya, bisa, semua bisa tergabung dalam ya, situ, Kak.
0: Dan yang tidak kuliah juga bisa bergabung di situ.
1: Ya, bisa, Kak. Bisa bergabung semua. Ya.
0: Dalam kegiatan sehari-hari komunitas ini, ada bentuk arisan atau apa mungkin selain dari hari-hari raya?
1: Kalau untuk arisan sendiri kita tidak punya, Kakak, tapi kami punya kegiatan mingguan, Kakak. Kegiatan-kegiatan mingguan itu kita lebih dekatkan teman-teman dengan sifatnya keagamaan, seperti malam Jumat itu kita ada namanya untuk yasinan, seperti itu, Kakak. Untuk malam itu kegiatan mingguan, Kak. Kalau untuk sampai arisan belum ada sih. Kita mungkin ini usulan terbaik, ya, usulan ya, baik juga, betul, mungkin ke depannya kita bisa buat.
0: Bisa buat.
1: Seperti itu.
0: Itu bagus sih, Pak. Usulannya bagus. Oke, di obrolan komunitas ini, di komunitas Wetabua ini, berapa satu ketua, berapa ini anggota, atau bentuk-bentuk anggota, ketua, sekretaris, atau bendahara?
1: Oh ya, baik, Kakak. Mungkin saya jelaskan sedikit ya, dari perjalanannya dulu, baru saya bisa jelaskan ini ya, Kakak.
0: Oke, baik.
1: Ya, untuk struktural resminya itu, Kakak, kita masih belum punya struktur finalnya, Kakak. Nah, struktur finalnya kita belum punya. Berkaitan dengan struktur finalnya, kami biasa, contoh, ada orang-orang yang dituakan di situ. Jadi mereka, kita ini sifatnya kayak, untuk ketua resminya itu kita belum punya, tetapi di setiap program-program yang kita ajukan, disitulah baru kita adakan namanya musyawarah mufakat untuk membentuk ketua panitia. Jadi seperti itu, Kakak. Nah, jadi awal mulanya terbentuk gerobak Wetabua ini sendiri, itu kita tidak menunjuk bahwa siapa yang ketua, tapi dari sekelompok orang pemuda, sekelompok pemuda yang ingin untuk berubah, kita menyatukan pikiran secara bersama, kemudian kita memikirkan program apa yang kita buat. Setelah itu baru kita tentukan siapa yang jadi ketua panitianya. Kalau untuk ketua komunitasnya, sampai saat ini kita belum sampai pada finalnya. Mungkin kita masih kejar soal legalitas, soal administrasi yang lain-lain dulu, baru kita bisa adakan musyawarah pertama mungkin, ya, Kakak, seperti itu, Kakak. Baru kita tentukan ketua komunitas intinya.
0: Oke, baik. Untuk komunitas gerobak Wetabua ini tergerak di bidang di hanya di keagamaan, contohnya di muslimnya saja kah, atau di non muslim juga ada?
1: Oh ya, baik, Kakak. Kalau untuk kegiatan-kegiatan non muslim itu kita belum sentuh, ya, Kakak. Tapi kemarin juga kita sempat kerjasama dengan teman-teman Remas, ada teman-teman gerobak juga, teman-teman Remas itu kita sempat kayak pas hari Paskah kita juga ikut terlibat di dalam situ, untuk kayak kita bentuk toleransi kami. Kami berdiri di pinggir jalan terus memegang aqua, memberikan sampai saat itu kan pernah, mungkin Kakak pernah lihat yang ada sempat video viral. Yang mana video viral itu yang pas di perempatan Puterlio itu kan dari teman-teman media gerobak yang editing. Nah, itu video itu. Itu dari media gerobak Wetabua yang up sampai masuk pada media mainstream NTT Update itu, Kakak.
0: Oke, baik. Oke, untuk Kakak Ikwan, harapan ke depan. Harapan ke depan nantinya seperti apa untuk komunitas gerobak Wetabua ini?
1: Kalau harapan saya ke depan untuk teman-teman gerobak, yang pertama kita tetap jaga kewarasan, jaga semangat, jaga komitmen kita bersama untuk lebih membangun kampung yang lebih maju. Karena sejatinya ketika kita ingin melihat kemajuan sebuah bangsa atau sebuah kampung, itu kita harus melihat seberapa peka pemuda terhadap perkembangan zaman. Apalagi kita lihat di situasi alor saat ini, yang mana kenakalan remaja sangat mengguncing ataupun sangat mengganggu. Apalagi kita tidak bisa menutupi lagi, apalagi kita sudah berbicara tentang Wetabua dan lain-lain, padahal di dalam Wetabua itu sendiri ada teman-teman yang ingin bergerak untuk menuju perubahan, tetapi perubahan-perubahan ini ditutupi oleh kegiatan-kegiatan yang tidak saya pikir tidak bermanfaat sekali, kakak.
0: Betul.
1: Ya. Jadi kalau harapan saya, tetap kita jaga semangat, tetap kita jaga kewarasan untuk membangun kampung yang lebih maju. Mungkin ya, seperti itu, kakak.
0: Terkhususnya untuk Kabupaten Alor.
1: Ya, ya, terkhusus Kabupaten Alor.
0: Oke, baik. Untuk kakak Yukuan, terima kasih sudah bersama
1: ya, kakak,
0: kami
1: sama-sama,
0: memberikan waktu karena kebetulan juga di jalan ini pasti ya.
1: Iya kakak, saya sementara di jalan ini ada berhenti sebentar.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih, kakak, sama-sama kakak.
0: Oke, terima kasih untuk kakak Ikwan. Sampai jumpa di lain waktu.
1: Iya, baik, ya, sama-sama.
0: Jalan hati-hati, kakak. Sampai jumpa di tempat tempat tujuan.
1: Iya, baik kakak, terima kasih banyak kakak.
0: Oke, terima kasih juga, selamat malam.
1: Iya, malam kakak.
0: Oke, baik pendengar Persatu RRI Tembua, di mana saja Anda berada, kita baru saja di obrolan komunitas bersama dengan Kakak Ikwan. Beliau adalah ketua kelompok komunitas Gerobak Wetabua. Pendengar Persatu RRI Tembua, kita di edisi malam ini nanti kita akan sesaat lagi kita akan ikuti berita Pro 3 Jakarta.
2: Pendengar RRI, tahukah Anda tentang kuaka? Ya, hewan kuaka, jenis mamalia yang mirip dengan tikus dan merupakan salah satu hewan endemik Australia selain kanguru. Hewan yang dikenal sebagai hewan paling bahagia di dunia ini selalu tersenyum dan terlihat bahagia walau dalam kondisi menyedihkan. Kuaka juga selalu memancarkan aura positif yang membuat orang yang melihatnya merasakan kebahagiaan. Tidak seperti kanguru yang sering bersaing dalam merebutkan wilayah, kuaka bukanlah hewan yang teritorial. Kuaka adalah hewan yang ramah dan senang hidup berdampingan. Bahkan, kuaka sering mampir ke toko-toko dan restoran di pulau Radnors, Australia Barat untuk menyapa semua orang. Ketika kuaka selalu tersenyum dan menyapa, mengapa manusia makhluk berakal tidak? Jika belum bisa memberikan hal yang lebih baik untuk orang lain, setidaknya kita selalu bisa tersenyum kepada sesama. Menjadi orang yang mudah senyum, bahkan disukai dan menimbulkan kesan lebih bersahabat.

0: Dalam perjalanan era dunia globalisasi, mudah bagi Anda untuk menemukan berbagai produk dari berbagai negara di pasaran. Tak jarang, produk-produk luar dengan merek terkenal lebih digemari dibandingkan produk lokal. Namun, tahukah Anda bahwa menggunakan produk buatan dalam negeri memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun bangsa? Ada banyak alasan mengapa Anda harus bangga menggunakan produk buatan dalam negeri. Dengan membeli produk lokal, Anda secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Uang yang Anda keluarkan akan digunakan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pekerja, dan mengembangkan usaha di dalam negeri. Hal ini akan meningkatkan daya beli masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia. Produk lokal, terutama dari UMKM, seringkali memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan produk luar negeri. Dengan membeli produk lokal, Anda membantu UMKM untuk berkembang dan meningkatkan daya saingnya di pasar global. Industri manufaktur dan UMKM di Indonesia menyerap banyak tenaga kerja. Saat membeli produk lokal, Anda dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Banyak produk lokal yang mencerminkan budaya dan kearifan lokal. Anda juga turut melestarikan kekayaan budaya bangsa dan menumbuhkan rasa cinta tanah air jika membeli produk lokal dari Indonesia. Semakin banyak permintaan terhadap produk lokal, semakin terpacu pula para produsen untuk meningkatkan kualitas produknya. Hal ini akan membuat produk lokal semakin diminati dan mampu bersaing dengan produk impor dalam lingkup bisnis ekspor.
1: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
2: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi.

Tahukah Anda bahwa masyarakat juga ternyata bisa ambil bagian dalam mengatasi inflasi? Beberapa cara diantaranya adalah tidak berlebihan ketika membeli sembako atau kebutuhan lain. Jangan mudah panik jika terjadi sebuah fenomena, misalnya produksi bawang merah merosot sehingga harga melonjak. Jangan sampai Anda membeli dalam jumlah banyak karena panik. Jika hal ini terjadi, justru bisa menaikkan harga menjadi lebih tinggi karena permintaan yang amat besar. Inflasi sendiri memang tidak bisa diduga kapan akan terjadi, bisa datang kapan saja. Oleh karena itu, Anda bisa mengatasi inflasi dengan mengontrol keuangan secara baik. Pemahaman tentang ilmu ekonomi harus dimiliki untuk mengatasi masalah keuangan yang dihadapi di masa mendatang.

0: Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering disampaikan, kuliner, kreatif, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
2: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami luncurkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat polling pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Yuri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen Juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44.73%. Wamen Juri menjelaskan secara visual logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen Juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Logo atau karya nomor 2 yakni karya Saudara Fajar Novario dari Auman Design Biro Padang, Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya Saudara Fajar Novario memperoleh suara 44.73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
3: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah Rp100 juta untuk Fajar.
4: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda, dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga begitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat begitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya Rp100 juta, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
3: Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 Juli 2026. ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakkan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsyah mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang
5: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rencana Induk Ekonomi Kreatif atau RINDEKRAF 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya, seperti yang sering-sering disampaikan, kuliner, kreatif, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif. Kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital, dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
5: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adiningrat Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
6: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
5: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
7: Di dalam naskah akademik di halaman 33 itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
8: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
7: Di dalam naskah akademik di halaman 33 itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
8: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi, mengatakan pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
9: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan, serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
8: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
10: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
11: Terkait dengan menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
10: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
12: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam.
10: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
13: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
14: Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
13: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari undang-undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
14: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
15: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan, berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
14: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk danantara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
17: Baik, terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional

0: menggunakan Garuda Indonesia GA7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
1: Sekian lama kita dengan keluarga untuk bisa bangun di 42 hari. Jadi kita sudah merasakan keluarga dan dengan
0: suasana di Indonesia. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
3: Pendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizki menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rizki menuturkan saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rizki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia. Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
4: Insyaallah kantor urusan haji itu akan selalu tetap jawab untuk memulangkan jemaah kita walaupun nanti telah selesai musim haji, artinya operasional pemulangan itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli, jadi beberapa hari lagi. Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat reguler, pesawat reguler dari.
3: Sebagai sinergi yang hangat, menurut Rizki, terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari Bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 yang lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
6: Diaz sifting it through here for Saibari! What a

0: Belanda akan menghadapi hadangan Maroko pada fase 32 besar Piala Dunia 2026. Laga hidup mati menuju fase 16 besar ini akan menjadi laga yang berat. Sebagaimana disampaikan Kapten Tim The Oranye Virgil van Dijk dalam konferensi pers jelang pertemuan kedua tim kemarin di Monterrey, Meksiko. Center back Liverpool itu menyatakan, walau akan menjadi laga yang sulit, namun van Dijk sangat menantikan pertemuan dengan Maroko.
1: So, kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya.
0: Sementara itu, pelatih timnas Maroko Mohamed Ouahabi menyampaikan kepada seluruh pendukung Maroko bahwa anak asuhnya akan berusaha keras memberikan penampilan terbaik mereka. Ouahabi memastikan para pemain sadar dengan tanggung jawab yang mereka emban di turnamen besar ini.
2: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus, pemain yang berkomitmen, pemain dengan personalitas, pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.
0: Belanda melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup F, sedangkan Maroko sebagai runner-up grup C. The Oranye dan Singa Atlas dijadwalkan bertemu pada babak 32 besar di Stadion Monterrey, Meksiko besok pagi. Laga ini akan dimainkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programat. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar Pro 1 RDA Tembo di mana saja berada, kita akan ikuti mimbar agama Kristen Protestan dengan judul Jangan Menyerah dengan Cerita Hidupmu.

食を

Rassismus, Homo Indus,

Dalam pikirannya ia merasa menjadi satu-satunya orang yang masih setia kepada Tuhan. Namun Tuhan menjawab Elia dengan sebuah kenyataan yang mengejutkan. Aku masih mempunyai 7.000 orang yang tidak menyembah Baal. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kepada Elia adalah jangan menyerah. Cerita yang kamu lihat bukanlah keseluruhan cerita yang aku sedang kerjakan. Saudaraku, pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan hari ini ada beberapa poin penting sebagai pesan Tuhan bagi kita saat ini, yaitu yang pertama, jangan menyerah ketika merasa sendirian. Elia berpikir bahwa hanya dirinya yang masih setia kepada Tuhan. Perasaan kesepian seringkali membuat masalah tampak lebih besar daripada kenyataannya. Seringkali kita juga merasa demikian. Kita merasa tidak ada yang mengerti dengan pergumulan hidup kita. Kita merasa kita berjuang sendirian. Kita merasa bahwa Tuhan diam. Tetapi Tuhan justru menunjukkan bahwa Elia tidak sendirian. Ada 7.000 orang lain yang tetap setia. Karena itu, saudara yang berkati Tuhan, pelajaran bagi kita saat ini adalah perasaan kita tidak selalu menggambarkan kenyataan. Ketika kita merasa sendiri, Tuhan dia tetap bekerja. Tuhan selalu menyediakan orang-orang yang dapat menguatkan kita. Karena itu jangan menyerah hanya karena kita merasa kita seorang diri. Tuhan masih ada dan Tuhan masih bekerja melalui banyak cara yang tidak kita lihat. Pesan yang kedua bagi kita adalah jangan menyerah karena apa yang terlihat. Elia dia melihat bahwa bangsa Israel dipenuhi dengan penyembahan kepada Baal. Dia mengira semuanya telah hancur, tidak ada lagi yang setia kepada Tuhan. Tetapi Tuhan melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh Elia. Ada sisa umat yang tetap setia. Seringkali kita juga hanya melihat kegagalan kita. Kita hanya melihat air mata kita. Kita hanya melihat kekurangan kita. Kita hanya melihat pintu yang tertutup. Tetapi Tuhan, dia melihat rencana yang sedang dibangun, karakter yang sedang dibentuk, berkat yang sedang dipersiapkan, pertolongan yang sedang mendekat. Apa yang terlihat hari ini bukanlah akhir dari cerita kehidupan kita. Karena itu, jangan menyerah hanya karena bab yang sulit dalam kehidupan kita. Tuhan, dia belum selesai menulis kisah hidup kita. Pesan yang ketiga, jangan menyerah karena Tuhan masih memiliki rencana. Melalui pasal yang kita baca hari ini, Tuhan bukan hanya menghibur Elia, tetapi juga Tuhan mengutusnya kembali untuk melanjutkan tugasnya. Artinya bahwa Tuhan masih memiliki pekerjaan bagi Elia. Selama Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan, maka masih ada tujuan yang harus dijalani. Masih ada berkat yang akan kita terima, dan masih ada orang yang akan diberkati melalui kehidupan kita. Iblis ingin kita percaya bahwa semuanya sudah berakhir. Namun Tuhan berkata bahwa masa depan masih ada. Seperti Elia, mungkin kita sedang berada di titik paling terendah dalam kehidupan kita. Namun titik terendah itu bukanlah titik akhir, ketika Tuhan masih memegang kendali atas seluruh hidup dan kehidupan kita. Pesan yang keempat adalah jangan menyerah karena kesetiaan selalu diperhitungkan Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, 7.000 orang itu mungkin mereka tidak terkenal. Nama mereka juga tidak dicatat satu persatu dalam bagian Alkitab yang kita baca. Namun Tuhan, dia mengenal setiap pribadi-pribadi mereka. Ini menunjukkan bahwa Tuhan memperhatikan setiap orang yang tetap setia kepadanya. Mungkin tidak ada yang menghargai kerja keras kita. Mungkin tidak ada yang melihat setiap pengorbanan kita. Mungkin tidak ada yang mengetahui air mata yang kita tumpahkan. Tetapi Tuhan, dia melihat semuanya. Kesetiaan yang tersembunyi di hadapan manusia, semuanya itu tidak pernah tersembunyi di hadapan Tuhan. Karena itu, yang Tuhan minta kepada kita adalah tetaplah setia. Karena Tuhan tidak pernah melupakan setiap langkah iman kita.
Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan hari ini, 1 Raja-Raja pasal 19 ayatnya yang ke-18, kita belajar 4 hal. Bahwa yang pertama, jangan menyerah ketika merasa sendirian. Yang kedua, jangan menyerah karena apa yang terlihat saat ini. Yang ketiga, jangan menyerah karena Tuhan masih memiliki rencana. Dan yang keempat, jangan menyerah karena Tuhan menghargai setiap kesetiaan kita. Mungkin hari ini ada yang sedang hampir menyerah terhadap keluarga, pekerjaan, pelayanan, pendidikan, atau mungkin masa depan. Maka dengarkanlah suara Tuhan seperti yang didengar oleh Elia. Aku masih bekerja, aku masih memegang hidupmu, ceritamu belum berakhir. Selama Tuhan masih menulis kisah hidup kita, maka selalu ada harapan. Karena itu, jangan menyerah pada cerita hidupmu. Tuhan adalah penulis agung yang sanggup mengubah air mata kita menjadi sukacita dan kegagalan menjadi kesaksian. Menutup perenungan saya hari ini, ada sebuah ilustrasi yang berjudul Buku yang Halamannya Belum Selesai. Kita bayangkan ada sebuah buku yang sedang ditulis. Di beberapa halaman terdapat cerita yang menyenangkan, tetapi ada juga halaman yang penuh dengan kesalahan, air mata, dan penyesalan. Ketika seseorang membaca halaman yang sulit itu, mungkin dia berpikir, buku ini sudah rusak, tidak ada gunanya lagi untuk dilanjutkan. Namun seorang penulis yang baik tidak akan membuang bukunya hanya karena ada halaman yang buruk. Dia akan terus menulis, memperbaiki, dan membuat akhir cerita yang indah. Demikian juga dengan kehidupan manusia. Ada masa ketika kita membuat keputusan yang salah, mengalami kegagalan, kehilangan kebebasan, atau harus menjalani masa yang berat. Keadaan itu bisa membuat seseorang merasa hidupnya sudah berakhir dan tidak ada harapan lagi. Tetapi di mata Tuhan, hidup kita bukanlah cerita yang selesai. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang ke-18, Nabi Elia juga mengalami masa yang sangat berat. Dia merasa sendirian, takut dan kehilangan semangat. Dia berpikir bahwa perjuangannya sudah tidak berarti. Tetapi Tuhan berkata bahwa masih ada 7.000 orang di Israel yang tetap setia kepadanya. Tuhan menunjukkan bahwa Elia dia tidak sendiri dan bahwa Tuhan masih memiliki rencana. Saudaraku yang diberkati Tuhan, masa lalu tidak dapat diubah, tetapi Tuhan sanggup memberikan masa depan yang baru. Tempat, keadaan, atau mungkin kesalahan yang pernah terjadi tidak dapat membatasi kasih dan rencana Tuhan. Karena itu jangan biarkan kegagalan membuat kita kehilangan harapan. Tuhan masih bekerja, membentuk hati kita, memulihkan kehidupan kita, dan memakai setiap orang yang mau kembali kepadanya. Seperti sebuah buku yang belum selesai ditulis, kehidupan kita juga masih memiliki halaman-halaman baru. Biarkan Tuhan menjadi penulis utama dalam setiap cerita kehidupan kita. Tuhan Yesus menolong dan menguatkan kita dengan firman. Kita mengambil Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan setia, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan kerendahan hati, mengingat firman-Mu dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-18. Ketika Engkau menguatkan Elia yang merasa sendirian dan putus asa, Engkau menunjukkan bahwa masih ada orang-orang yang setia dan bahwa rencana-Mu tidak pernah berhenti bekerja. Melalui firman-Mu hari ini, Engkau mengingatkan kami untuk tidak menyerah pada cerita hidup kami, sebab Engkau tetap hadir, bekerja, dan memelihara kami. Ya Bapa yang dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi seluruh masyarakat Kabupaten Belu. Berkatilah para petani, peternak, nelayan, pedagang, buruh, guru, tenaga kesehatan, aparat keamanan, pegawai negeri, pekerja swasta, pelaku usaha, mahasiswa, pelajar, serta semua yang berkarya dalam berbagai profesi. Berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan semangat kepada mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab setiap hari. Di tengah berbagai tantangan ekonomi dan kehidupan, mampukan mereka untuk tetap berharap kepadamu dan tidak menyerah menghadapi pergumulan.
Kami berdoa bagi saudara kami yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang berada di rumah mereka masing-masing. Tuhan, jamahlah mereka dengan tangan kasih-Mu. Berikan kesembuhan, penghiburan, dan kekuatan bagi tubuh, jiwa, dan roh mereka. Kuatkan pula keluarga yang mendampingi serta para dokter, perawat, dan semua tenaga medis yang melayani mereka. Biarlah pengharapan kepada-Mu tetap menyala dalam hati mereka. Ya Bapa, kami juga mengingat mereka yang sedang berada di tempat-tempat penahanan dan lembaga pemasyarakatan. Engkau mengenal setiap pergumulan, penyesalan, dan harapan mereka. Curahkan kasih dan pengampunan-Mu. Berikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat, memperbaiki hidup, dan menemukan masa depan yang lebih baik. Kuatkan keluarga mereka yang turut merasakan beban dan kerinduan akan pemulihan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai. Peliharalah persatuan di tengah keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Jauhkan bangsa kami dari perpecahan, kekerasan, korupsi, bencana, dan segala bentuk ketidakadilan. Berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa, agar mereka dapat menjalankan tugas dengan jujur, bijaksana, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Secara khusus kami berdoa bagi pemerintahan Kabupaten Belu, berkatilah bupati, wakil bupati, seluruh jajaran pemerintahan, DPRD, aparat keamanan, serta semua pihak yang melayani masyarakat. Karuniakan hikmat, integritas, dan semangat pengabdian, agar setiap kebijakan dan program yang dijalankan, semuanya itu dapat membawa kemajuan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Belu. Tuhan, kami juga berdoa bagi Radio Republik Indonesia. Berkatilah seluruh pimpinan, penyiar, reporter, teknisi, staf, dan semua yang bekerja dalam pelayanan penyiaran. Jadikan RRI ini sebagai sarana yang membawa informasi yang benar, pendidikan yang membangun, hiburan yang sehat, serta pesan-pesan yang memberi harapan bagi masyarakat. Kiranya melalui siaran-siaran yang dipancarkan, banyak orang dikuatkan dan tidak menyerah menghadapi perjalanan hidup mereka. Bagi siapapun yang saat ini sedang mendengarkan siaran ini dan merasa lelah, putus asa, atau kehilangan arah, kiranya Roh Kudus-Mu menguatkan mereka. Ingatkan mereka bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Ketika jalan terasa berat, berikan kekuatan untuk melangkah. Ketika air mata mengalir, berikan penghiburan. Ketika harapan mulai pudar, nyalakan kembali keyakinan bahwa Engkau masih menulis kisah yang indah dalam hidup mereka. Kami menyerahkan seluruh doa dan permohonan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya kepada-Mulah kami berharap dan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

www.rri.go.id. Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

Oke, pendengar Pro 1 RRI Tembua, di mana saja Anda berada, kita di program berikutnya yaitu musik dan info budaya seputaran NTT atau Senusantara. Semoga pendengar Pro 1 RRI Tembua selalu menikmati sajian-sajian musik daerah dan info budaya. Semoga terhibur selalu di malam ini.

Pendengar Persatu Area Tembua, kita di musik dan info budaya. Generasi milenial tumbuh bersamaan dengan lahirnya internet gratis, media sosial, serta ponsel pintar saat ini. Memiliki cara yang sangat berbeda dalam melakukan proses interaksi sosial setiap hari. Seperti yang diungkapkan Theodorus Tonbisi, seorang milenial Atambua yang dijumpai di rri.co.id pada hari kemarin, Minggu 24 Juni 2026. Menurutnya, interaksi sosial kini tidak lagi dibatasi oleh saat sekat lingkungan RT, RW atau di wilayah tertentu. Theodorus yang akrab disapa To menyambut bahwa banyaknya orang salah menilai tentang kebiasaan interaksi yang minim di kalangan milenial. Mereka mengira generasi muda saat ini sudah tidak tahu cara berinteraksi secara sosial. To menuturkan bahwa interaksi tidak lagi dinilai dari seberapa sering mereka berkumpul atau menongkrong kegiatan kerja bakti ataupun sekedar mengobrol di depan rumah bukan lagi menjadi ukuran, tetapi bertegur sapa dengan tetangga lalu terlibat dalam kegiatan komunitas menjadi cara untuk tetap interaksi dengan lingkungan. Ditekankan pula bahwa interaksi sosial masyarakat kini mulai bergeser ke komunitas digital. Media interaksi kini banyak beralih ke grup obrolan ataupun platform minat bakat tertentu. Beberapa platform yang familiar digunakan biasanya berbisnis permainan daring. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

Riau. Rumah tradisional Ratenggaro memiliki menara yang menjulang tinggi, merepresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur. Sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Ratenggaro yakni Marapu, melakukan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa adat Ratenggaro selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah.

Pendengar Pro 1 RRI Tembua di mana saja Anda berada, kita masih di musik dan info budaya. Menjual originalitas produksi tenun melalui dokumen video, proses pembuatan dinilai menjadi strategi menarik untuk mengingatkan nilai jual strategi kepercayaan konsumen. Hal ini disampaikan oleh Francisca Novita, manajer Wahana Visi Indonesia kepada RRI.co.id Jumat 19 Juni 2026. Ia menjelaskan bahwa proses menenunnya yang direkam secara detail dan dapat menjadi bukti keaslian produk sekaligus membuka peluang sistem pemesanan awal atau produser. Demikian konsumen dapat melihat langsung berjalan sebuah kain dan awal hingga selesai secara transparan. Menurut Novi, konsepnya menjual salah satu karya tenun organik original dalam kurun waktu tertentu, seperti satu tenun sekali dapat meningkatkan kualitas produk. Dengan nilai penggerakan panjang hingga 8 bulan, nilai produk menjadi lebih tinggi dan diniati oleh kembali yang menghargai keunikan. Sistem siapa cepat dia dapat atau bisa diterapkan untuk menarik minat pasar. Namun, pendekatan seperti ini masih jarang dilakukan oleh pelaku tenun Nusa Tenggara Timur, meskipun potensinya sangat besar. Francisca Novita juga menyoroti minimnya kehadiran produk tenun yang benar-benar original dan platform. Ia mengaku belum banyak menemukan produk yang masih utuh dan belum dimodifikasi. Informasi ini kami update dari RRI.co.id.

Salah satu alat pengrajin dalam proses motif tenun tradisional dari suku Dawan Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT yang masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini adalah silak. Silak adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Namun saat ini sudah ada yang menggunakan bahan modern yang lebih estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silak ini akan dilakukan proses pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai, dan lain-lain. Setiap helai benang disimpul sesuai dengan pola atau gambar ragam hias yang sudah disiapkan sebagai contoh. Pembuatan simpul ini membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga akan membentuk gambar atau motif yang ingin disandingkan dengan tenun ikat. Simpul-simpul helai benang yang telah dibentuk ini disebut nakit.

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Terima kasih. Jadi sebenarnya mari kita gunakan apa jam belajar ini untuk kita kembali ke jam keluarga.
1: Oke.
0: Jadi disitulah kita berinteraksi. Jadi tadi sudah disampaikan, ya belajar, ada interaksi, diskusi bagaimana. Kita bertanya hari ini pelajaran apa, dapat apa, besok dapat apa. Kira-kira dengan begitu sederhana itu, anak akan menjadi merasa bahwa, oh saya dikontrol.
1: Oke.
0: Sehingga ini bukan sebenarnya bukan kewajiban, tetapi mengingatkan supaya kita kembali dalam dunia apa keluarga. Supaya ada jam keluarga lah, katakanlah begitu.
2: Yang pertama, Bapak Mama tolong di jam 6 sore sampai jam 7:30 itu minta anak-anak simpan HP.
1: Oke.
2: Dampingi mereka belajar, belajar apa saja hal-hal baik di jam-jam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan pergubnya ada. Bagaimana di kabupaten, kota dan kejenjang yang lebih rendah. Nah, ini setelah pergub turun, pemerintah kabupaten kota, kecamatan sampai ke RT RW ini tolong dipikirkan. Saya juga begini kakak, saya berpikir bagaimana kalau misalkan ada kampung belajar masyarakat, kampung jam belajar masyarakat. Jadi ada semacam ada kampung atau dusun atau desa yang menjadi contoh.
1: Apa sih yang ingin Pak Dewan serukan dan juga Pak Freddy? Mulai Pak Dewan, silakan.
0: Oke, baik.

Karapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di eks kota Karesidenan, Pakemasan, untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal-usul kata karapan atau karapan, dilansir dari situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua, yakni karapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lainnya. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter atau lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat. Di antaranya pemilik sapi pacuan, tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambeng yang menahan tali kekang sapi sebelum dilepas, tukang getak yang menggertak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat, tukang tonja yang menarik dan menuntun sapi, serta tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi pacuan. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekedar perlombaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja keras, kerjasama, sportivitas, persaingan, dan

Sejenak bersama Pro 1 di Attambua malam ini akan hadir program mini drama Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya.

0: Sesaat lagi Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Pendengar Persatu Riria Tambuah, di mana saja Anda berada, bersama saya Jeffrey Mfutis yang akan menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di malam ini. Saya sudah siapkan ada 10 lagu di Facebook Riria Tambuah. Boleh beli komentar di Facebook Riria Tambuah atau di WA atau di SMS atau di line telepon, bergabung di line telepon boleh. Semoga di si malam ini pendengar Persatu Riria Tambuah di mana saja berada selalu stay di Ruang Rindu. Sudah ada 10 lagu, yaitu ada Feni Bauti Bintang Malam, ada Anci Larici Susi, ada Hedi Diana Jangan Biarkan Laut Pasang Bergelombang, ada Rinto Harap Cinta Bukan Dusta, ada Pace Pondan Kasih dan Sayang, ada Mayang Sari Rasa Cintaku, ada Alam Jackson Remember When, ada Frankie Sahili Tua Purna Jangan Berkeping, ada Nia Daniati Bulan Depan Ku Penghulu, ada Iwan Fals Ibu. Oke, pendengar Pro 1 Riria Tambuah di mana saja Anda berada, boleh bergabung di line telepon kami di 08 12 4601 0202. Baik, pendengar Pro 1 Riria Tambuah, sudah ada yang bergabung di line telepon, kita sapa dulu. Ini dari Kota Putun ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Jessy.
1: Selamat malam, apa kabar Kakak Vero di Putun?
2: Puji Tuhan baik dan bersyukur karena dari tadi sore kami sudah dapat jaringan dari teman yang di depan rumah Kak Jessy.
1: Oke, baik, berarti sudah bagus itu.
2: Ya, tadi sore baru dapat Kakak.
1: Oke, berarti sudah lancar semuanya. Mau di radio, di udara, maupun di jaringan HP juga sudah bagus.
2: Iya, Kakak.
1: Oke, mau request lagu apa malam ini?
2: Lagunya dari Pace Pondan, Kakak.
1: Pace Pondan, Kasih dan Sayang. Oke, baik.
2: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Jif yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan pulang hati-hati di jalan.
1: Baik, terima kasih untuk Kakak Vero.
2: Ya, terus buat Mama Vero yang sudah istirahat juga, dia mengucapkan selamat malam Mama. Buat semua sahabat, ada Ibu Fendi di Ayo Tupas, ada Mas Edi, ada Kakak Bella, Kakak Marina, Bapak Bento, Bapak Oke, Bung Timbar, Mama Ina Siki luar jadi Niki-Niki, Mama Andro, Mama Jisen Juen Lasi, Kakak Yusen Kasih Fatu Venu, Bapak Fidel di Soe, Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Tiara, Bung Janu, Bapak Tirosa, Ibu Delvi Banafano sekeluar jadi Tua Batan, ada Bung Tio di Tumbakun, Putra Cisir, ada Kakak Anus dan Kakak Meta di Timor Leste, ada Pak Manasrun, Pak Henry, Ibu Yusin di Kuniru, Bapak Pati Fernandez, Bung Marcel, Kakak Yeri, Bapak Tenyair Kenari, Kakak Nara, Bung Damos, Pujang Gawayata, Mama Sena, Bang Hadi, Bang Li, Putra Tenga, Bapak Usias Nubatun keluar jadi satu kopa dengan ucapan selamat malam. Untuk semua-semua saja kakak yang lagi pantau di alamatnya masing-masing dengan ucapan selamat malam dan salam kompak persahabatan lewat udara. Untuk Kakak Jeffrey, terima kasih banyak. Selamat malam Kakak.
1: Oke, selamat malam. Terima kasih untuk Kakak Vero yang di Putun. Katanya jaringan Telkomselnya sudah bagus di sana. Oke, kita sapa lagi yang sudah bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam juga Bunda Ima, apa kabar di Maumere?
3: Hai Bung Fenty.
1: Oh Bung Fenty, Bung Fenty lagi
3: salah
1: lagi libur ini.
3: Jeffrey.
1: Oh iya, oke baik.
3: Minta maaf ya.
1: Tidak apa Bunda, apa kabar Bunda?
3: Kabarnya baik dan sehat selalu, cuaca sangat mendukung malam ini.
1: Baik, mereka lagu apa Bunda malam ini?
3: Ya itu dia makanya
1: Ini yang tidak monitor, ini yang begini Bunda.
3: Ya ini dia makanya.
1: Makanya itu.
3: Minta Bung Jepri sudah tahu juga.
1: Ada makanya, yang belum hadir baru-barusan satu
3: Bung
1: yang
3: Jepri? Request.
1: Ya.
3: Lagu apa?
1: Ada manca ada satu.
3: Cuman itu doang.
1: Alam Jackson. Loh,
3: Indo.
1: Kalau Indo Mayang Sari Rasa Cintaku.
3: Cuman itu doang.
1: Masih Nia Dia Niati Bulan Depan. Ku Penghulu.
3: Enggak mau.
1: Iwan Fals Ada Ibu.
3: Oh, Ibu.
1: Oke deh, baik.
3: Ya.
1: Salam-salamnya.
3: Oke, salamnya. Salamnya pertama tentunya ya buat Bung Jeffrey bersama operatornya. Dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas, semoga tetap semangat. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Bersama kru-kru yang ada di Atambua tanpa terkecuali ya, selamat malam. Bersama keluarga, bahagia selalu. Terus teman-teman yang di Ende, ada Om Marcel, ada Om Papi, ada Adik Yeri, selamat malam. Dan lebih spesial pendengar setia yang ada di Atambua. Selamat malam semua dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Itu aja Bung Jeffrey. Terima kasih. Selamat malam.
1: Oke, terima kasih juga untuk Bunda.
3: Jangan bosan-bosan ya kalau ditanya.
1: Amin.
3: Apa?
1: Tidak apa-apa.
3: Makasih atas pengertiannya.
1: Oke, terima kasih juga Bunda. Oke, pendengar Pusat Radio Tembua di mana saja Anda berada. Kita baru saja bergabung bersama Bunda Ima yang ada di Kota Maumere. Ini sudah ada lagi yang di line telepon kita. Kita sapa lagi ini. Ini dari Kota Tembua, Mangga 2. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Jeffrey.
1: Selamat malam juga Kakak Bella. Apa kabar hari ini?
4: Hari ini puji Tuhan baik, sehat selalu
1: Papa. Amin, puji Tuhan kalau begitu. Oke, Bunda, Bunda lagi sore ya. Kakak Bella, mau request lagu apa?
4: Lagunya Mayang Sari.
1: Mayang Sari, Rasa Cintaku. Oke. Ya. Oke, gas, salam-salamnya.
4: Salam-salamnya buat Bapak Jeffrey bersama all crew RRI Atambua yang bertugas malam. Selamat bertugas, salam sehat semuanya. Buat semua pendengar, ada Ibu Yusin, ada Pak Henry, selamat malam. Ada Pak Oke, ada Marina, ada Nana Ita, terus ada Paman Bosi, ada Bunda Sisa, ada Ibu Rinte Heca, ada Kakak Marni, ada Kakak Nara, ada Bapak Tendi Arkenari, ada Kakak Andre, ada Abang Damos, ada Abang Tujangga, ada Putra Lomasi, ada Abang Hadi, Abang Le, Putra Tengah, Putra Manado, ada Papi Fernandes di Wolowaru, ada Kakak Martel, ada Ibu Jati, ada Bunda Ima, ada Paman Nasrul, ada Bunda Desi, ada Kakak Maria, ada Abang Tiroka, ada Abang Jale, ada Kakak Tio, ada Om Sidel, Om Bram Letan, ada Mama Yusen, ada Kakak Yusen, ada Vero, ada Fenty, ada Delphi, ada Mama Ina Dinesi. Juga buat semua-semua pendengar dimanapun berada, yang lagi monitor RRI Atambua di acaranya Ruang Rindu. Semuanya selamat malam, salam sehat semuanya, selamat beristirahat, Tuhan menyertai selalu. Terima kasih Kakak Jeffrey, selamat malam, antar pulang hati-hati Kakak.
1: Oke, terima kasih juga untuk Kakak Bella yang ada di Mangga 2. Oke, pendengar Pro 1 RRI Atambua, masih ada lagi di line telepon ini, kita sapa lagi ini, masih Mas Edi ini dari kota Kefa Mananu atau masih di kota Atambua ini. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu berbagi rindu. Selamat malam, dan libur.
1: Liburnya cuma satu hari kalau bulan ini.
5: Tapi malam terus gak pernah masuk
1: siang. Malam, malam tuh yang asik kan.
5: Bukan Prodangdutnya gantian ya, Prodangdut.
1: Nanti bulan depan ketemu saya di Prodangdut. Dangdut adalah kita nanti.
5: Ini satu bulan malam terus.
1: Iya. Nanti bulan depan ketemu saya di Dangdut. Dangdut adalah kita nanti. Oke deh, Mas Edi, lagu apa malam ini?
5: Katanya ini apa tadi? Aduh, apa tadi? Aduh, bagus sekali tadi nggak sudah itu.
1: Apa itu?
5: Tadi apa tadi? Bunda Ima tadi apa?
1: Oh, Bunda Ima tadi Iwan Fals ibu. Oh, yang tadi ini apa itu tadi? Cinta bukan dusta atau?
5: Satunya tadi
1: bagus. Bintang malam.
5: Bukan, bintang sumpah tinggal lah.
1: Masih, bintang sumpah. Oke, ada apa ya tadi apa? Bunda Desi tadi Bekarya. Oh, Bekarya. Bulan Bekarya. Depan
5: Bekarya.
1: Oh, Niyadi Niyati.
5: Apa tuh?
1: Bulan depan?
5: Bulan depan, satu naik itu sama bawah. Nah itu, penghulu
1: betul. Penghulu, oke. Gas Mas Edi, jangan ke sirem, gas.
5: Betul, jazz musik yang bagus ya.
1: Gas, salam-salamnya Mas Edi, tidak boleh injak rem, gas.
5: Betul, spesial buat jazz itu ya, salam buat keluarganya di rumah ya. Nah, mewakili itu Prabowo satu ya. Saya pun nggak ada kabar, saya tinggal Fendi, saya ini mudah-mudahan sehat kayaknya, nggak ada kabar.
1: Sehat, semuanya nah, pada sehat.
5: Tadi betul, Karza baru keluar tadi Karza.
1: Iya, betul sekali.
5: Oke, kira malam ini Yanti, katanya kaji. Oke, buka jaga terasa juga. Besok pagi subuh dia udah bangun ya, kerjanya. Mudah-mudahan tadi Nona Bella lagunya bagus sekali. Ini yuk, Nona cantik belum masuk Putri Tunggal.
1: Tadi orang pertama.
5: Oh, bagus itu absen bagus. Itu enggak, terus tadi nomor Bunda Ima. Terus apa lagi?
1: Mas Edi.
5: Oh, nomor 4. Oke. Okay. Bapak Ten enggak ada kabar.
1: Belum ada kabar Bapak Ten, kayaknya di luar negeri.
5: Betul, Bapak Ten Rosa juga mau ada pacara ya. Maina sebentar lagi, Maina masih bikin kopi Maina ya. Marina, Maina, Bang Damus juga juga gitu ya. Sanara, Kairi juga nggak ada kabar, Umpam juga, Panglasro, mulai apa, Bunda Pawita juga di Wonosobo nggak ada kabar ya, kasihan ini, Ungkul oke, nggak ada kabar juga, udah sehat, Bang Marcel, aduh Putra Tengah ini sama Bang Le, nggak ada kabar juga, semoga sehat ya. Ini yang di Surabaya belum masuk. Bu, apa namanya Bang Mas Galu sama pacarnya siapa? Mas apa namanya Sari? Ayo sudah lagi masuk ya. Oke, yang lain saporat aja ya. Sebenarnya bagi-bagi waktu ya. Mungkin jazz musiknya yang bagus ya.
1: Oke, Mas Edi.
5: Spesial buat adikku yang cantik di ini. Ya, Mama Boma ya. Semoga besok kasih nggak kesiangan dia masuk subuh. Oke, shalom.
1: Oke, shalom juga. Oke, pendengar Persatu RRI Atambua di mana saja Anda berada. Kita baru saja tergabung dengan Mas Edi Dan ada lagi ini, bukan dari kota Tembuah, tapi ini dari Pulau Nias. Kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Halo, Ruang Rindu.
6: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Jeffrey.
1: Ya, Ruang Rindu.
6: Berbagi rindu, Bang Jeffrey.
1: Ya, Abang Hadi, apa kabar malam ini di Pulau Nias?
6: Puji Tuhan, kabarnya dingin, Bang.
1: Dingin? Wow.
6: Ya, dingin malam
1: ini. Dingin, tapi malam ini tidak ada dingin. Nanti besok saya kasih dingin. Hah? Ini malam tidak ada lagu dingin. Nanti besok saya kasih lagu dingin. Ini malam lagu panas.
6: Oh, gitu ya?
1: Nah, ini malam lagu panas. Ah, iya. Oke, okay, Bang Hadi, lagu apa malam ini?
6: Apa aja lagunya itu, Bang Jeffrey?
1: Wow, ini rupanya tidak monitor kayak gini nih.
6: Tidak monitor, tapi bentar dulu biar saya lihat di Facebooknya dulu ya. Siapa tahu saya.
1: Harus dimonitor dong.
6: Bentar ya. Cinta bukan dusta. Dari ritual apa aja lah. Cinta bukan dusta ya.
1: Cinta bukan dusta. Oke, nanti besok baru dingin ya.
6: Tapi kalau bisa sih di list aja yang dingin itu.
1: Oh boleh, boleh, boleh nanti sebentar di jazz musik. Boleh, boleh.
6: Oh sudah ini ya, sudah. Ruang Rindu ya.
1: Sesudah ada orang rindu. Okay, boleh, boleh, boleh. Oke, okay, salam-salamnya.
6: Ya. Tapi ada yang mau gabung itu tuh.
1: Oh, boleh. Ini Mbak.
7: Halo, selamat.
1: Selamat malam.
7: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Iya, selamat. Ya, selamat malam, orang Ruang Rindu.
7: Papua. Orang Papua.

0: boleh lagu ikutan Bang Hadi saja.
1: Oke. Salam-salamnya boleh. Salamnya.
0: Oke, untuk Bang Jesse selamat bertugas, selamat bekerja selalu. Ada Mas Edi, ada juga Bu Istri, ada juga Bunda Ima, ada Bang Joki, ada juga Om Bati, ada Bang Yeri Putramus, ada juga kita Jesse, ada Marina, ada juga Mbak Maria, Bang Lai Kalimantan Utara, Bang Atron, dan semua sudah tanpa terkecuali. Selamat malam semuanya.
1: Oke, terima kasih. Ya, terima kasih.
2: Oke, terima kasih banyak Bang Jepri.
1: Oke, Abang Hadi, terima kasih juga.
2: Kayak gitu aja. Malam, Ruang Rindu.
1: Malam, oke, terima kasih. Oke, pendengar Persatu Radio Tambua di mana saja Anda berada, kita dengarkan lagu dulu yang tadi sudah di request oleh Kakak Putri yang ada di Putun. Semoga terhibur selalu di Putun.

0: menyaksikan program Ruang Rindu.
1: Pendengar Pusat RRI Tambua di mana saja Anda berada, saya masih menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih ada yang mau bergabung di line telepon di 08124601-0202. Masih ada yang mau bergabung di line telepon, silakan bergabung atau di WA atau di Facebook RRI Tambua. Silakan bergabung. Kalau belum ada yang bergabung, kita lihat dulu yang sudah bergabung di apakah sudah ada yang bergabung di Facebook RRI Tambua atau belum? Kita lihat dulu, sudah ada. Ada dari siapa ini? Kakak Yunita. Oh, Yunita Bauk yang ada di mana ini? Kakak Yunita Bauk ini di Desa Tasain. Semoga terhibur selalu di sana ya. Halo Kakak Jeffrey, selamat malam. Mau pengen apa ini? Dengerin nomor lagu nomor 2 ya. Salam semangat. Oke, terima kasih untuk Kakak Yunita Bauk di Desa Tasain. Semoga terhibur selalu bersama keluarga di sana. Oke, pendengar Pusat RRI Tambua, masih adakah yang mau bergabung? Silahkan bergabung. Kalau ada yang bergabung itu harus monitor, biar kalau kita putar lagu jangan telpon ya. Oke, kita sapa dulu yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu.
1: Oke, selamat malam Ibu Guru, Ibu Fenty. Apa kabar malam ini di Ayo Tupas?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik.
1: Puji Tuhan, kabarnya baik. Oke. Baru kes lagu apa malam ini?
2: Lagunya nomor 7.
1: Lagunya nomor 7. Oke, Alam Jackson. Oke. Salam-salamnya Ibu Guru.
2: Yang pertama buat Kak Jeffrey yang bertugas malam ini, tetap semangat selalu, sehat selalu. Lanjut buat semua sahabat, ada Bunda Desi, ada Maina, ada Verota Monob, ada juga Delvi, ada Marina, ada Maria Fatarak, ada Bella, ada Nara, ada Bapak Ten, ada Bapak Idi, ada Mas Idi, ada Bung Marcel, ada Bung Yupen, Bung Fidel, ada juga Bang Hadi, ada Bung Paman Nasrul, Paman Boksi bersama dari Aisyah, Bunda Ima, dan singkatnya buat semua-semua saja yang lagi mendengarkan Kosatu RRI Tambua tepatnya malam ini di Ruang Rindu, dengan ucapannya selamat malam dan salam kompak-kompak selalu. Buat Kakak Jeffy, waktunya saya kembalikan. Terima kasih dan selamat malam.
1: Oke, terima kasih juga Ibu Guru Fenty yang ada di Ayo Tupas. Semoga terhibur selalu. Tadi lagu nomor 7 dari Alam Jackson, Remember Win. Oke, ditunggu ya Ibu Guru. Oke, pendengar Persatu RRI Tambua, masihkah ada yang bergabung di line telepon? Boleh bergabung. Saya menunggu antisipasi Anda di Ruang Rindu. Oke, pendengar Persatu RRI Tambua, sudah ada yang bergabung. Ini dari mana ini? Nomor yang kita tidak kenal. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam juga. Malam Ruang Rindu.
1: Ya, selamat malam Ruang Rindu. Ini dengan siapa di mana? Nomor baru ini, maaf ya.
3: Ya, maaf. Ini dari Alor, dari Antasari.
1: Oh ya, ini
3: dengan Antasari di Alor.
1: Oh, atau Asari Alor. Oke. Okay. Baik, atau Asari.
3: Iya, iya. Asari Alor. Iya, iya, iya.
1: Mau request lagu apa?
3: Lagu nomor 10.
1: Lagu nomor 10. Lagu nomor 10 tadi sudah diputar Iwan Fals, Ibu. Halo.
3: Iya, nomor 8 sudah.
1: Kalau nomor 8 belum ya.
3: Itu aja kakak.
1: Oke, baik. Salam-salamnya.
3: Ya, itu aja kakak.
1: Oke, baik. Ini dengan abang ya, siapa tadi pertama, lupa?
3: Iya ya.
1: Ini dengan abang siapa tadi lupa?
3: Abang Ato Asari di Alor.
1: Ato Asari, oke. Lanjut salam-salamnya.
3: Ya, Ato Asari.
1: Oh, Ato Asari.
3: Iya kak.
1: Oke.
3: Salam yang pertama buat Taluria. Iya.
1: Ya, lanjut salam-salam.
3: Yang kedua buat Mas Dino. Tiga, Istiani, Indrawati,
1: ya.
3: Kavendi, Putri, Tio Arisantana di Kupang. Akri. Airnya dan biasa itu ada ya.
1: Oke, baik, terima kasih juga.
3: Ya, makasih kakak.
1: Oke, selamat malam juga, makasih untuk kakak Aco Asari. Oke, pendengar Persatu Area Tembua, kita baru saja bergabung dengan nomor baru, pendatang baru, namanya Aco Asari yang ada di Kota Alor, Kota Kenari. Baik pendengar Persatu Area Tembua, di mana saja Anda berada, saya masih kasih kesempatan satu penelpon lagi dan kita akan putar-putarkan lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar setia Area Tembua di mana saja Anda berada. Oke pendengar Persatu Area Tembua, masihkah ada yang mau bergabung di line telepon, di Facebook atau di SMS atau di WA, boleh kita lihat dulu yang sudah bergabung di Facebook. Ada siapa ini? Oh, ini ada siapa, kita lihat. Oke, kita terima dulu yang sudah bergabung di line telepon. Selamat malam Ruang Rindu. Oke, selamat malam Kakak Parto.
4: Iya.
1: Apa kabar Kakak Patro? Parto, Parto. Kakak Parto di mana ini?
4: Di Kalabahi Beleng.
1: Kalabahi Alor. Oke, baik. Ya. Kakak Parto, mau salam request lagu apa malam ini?
4: Lagu malam-malam belum ya.
1: Oh, ini lagu masih berapa yang belum di request ini. Tapi waktu kita masih tersisa 18 menit lagi. Jadi masih ada Feni Bauti, Bintang Malam.
4: Ya, Bintang Malam, Sir.
1: Oke, baik. Salam-salamnya Kakak Parto.
4: Ya, salam-salam buat Bapak Mantan Kepala Desa Kuning Salana di Ilang Kuku Utara. Juga Bapak Dangker. Juga Bapak Dangker di Susur Mana. Juga Bapak Owners di Desimeta TV. Itu siapa?
1: Oke, baik. Terima kasih untuk Kakak Parto. Ya, salam. Oke, Kakak Patro. Parto yang ada di Kota Alor, Kota Kenari. Katanya salam buat kepala desa dan perangkatnya semua. Semoga bapak desa yang ada di Kota Alor sehat selalu kalau lagi monitor ya. Oke pendengar Persatu Area Tembua, kita baca dulu yang sudah bergabung di di WA kita. Salam, selamat malam pendengar setia Area Tembua di mana saja Anda berada. Selamat bergabung di Ruang Rindu. Salam buat orang-orang Alor, Wakafsir apa yang lagi pantau di malam ini. Salam sehat selalu. dan salam sapurata buat semua yang lagi stay di malam hari ini. Buat kakak yang bertugas, tetap semangat pulang, hati-hati di jalan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dari kakak Simon Petrus, Banjarmasin, Klaten, Tabur, selamat. Oke, terima kasih untuk kakak Petrus, semoga terhibur selalu di sana. Baik pendengar Pro 1 Radio Tembok, kita masih di menit berapa ini? Menit ke 44, masih sisa 16 menit lagi. Boleh satu penelpon, boleh. Kita stay menemani Anda di ruang radio malam ini. Kalau belum ada, kita putarkan lagu lagi yang sudah di request oleh tadi penelpon keberapa tadi, Mas Edi tadi. Kita putarkan lagunya Mas Edi, semoga terhibur selalu di kota Kefa ataukah di kota Tabu.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Tempuh di mana saja Anda berada, di edisi malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kita masih 1 menit, tapi saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda di edisi malam ini di Ruang Rindu. Sampai jumpa di esok hari nanti. Semoga terhibur selalu, dan yang belum diputar ada beberapa lagu kita akan putarkan di Jazz Music. Semoga terhibur selalu dan menikmati hingga pukul 24 nanti. Oke pendengar Pro 1 RRI Tempuh, sampai jumpa. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.
1: Terima kasih, baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu. Program ini hadir setiap malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

itu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu, jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu, dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

Tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kepuasan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hargis, Presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

Selain banyak disukai dan karena keindahannya, berbagai bagian bunga yang satu ini juga banyak memberi manfaat bagi manusia. Dan yang paling kita kenal adalah bijinya bernama kuaci yang biasa dinikmati sebagai cemilan seperti saat bersantai. Ya, kita biasa menyebutnya dengan bunga matahari. Tidak hanya keindahan dan manfaat yang bervariasi, bunga ini juga bisa memberikan makna filosofi bagi kita sebagai manusia. Berikut filosofi bunga matahari. Pertama, meskipun dipandang indah tapi tidak lupa untuk selalu memberikan manfaat. Berbagai jenis tanaman dikenal bisa memberi manfaat yang bervariasi bagi makhluk lain, termasuk bunga matahari, baik dari akar, batang, dan daun. Maupun bijinya telah terbukti bermanfaat bagi manusia untuk kesehatan dan sebagainya. Kita seharusnya juga begitu. Meskipun harta, tahta, dan kesehatan fisik telah dimiliki, kita sebaiknya memberi lebih banyak manfaat bagi orang banyak. Kedua, yaitu kondisi lingkungan sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan bunga ini. Keadaan lingkungan berpengaruh besar terhadap proses pertumbuhan sebuah tanaman, sama halnya dengan tanaman bunga matahari. Tapi perlu diingat bahwa tiap tanaman memiliki lingkungan yang berbeda dan sesuai untuk berkembang dengan baik serta maksimal. Nah, manusia pun juga begitu. Lingkungan termasuk penyebab utama seorang untuk berkembang dengan baik atau buruk. Setiap orang punya lingkungan berbeda dan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ketiga, banyak manusia akan melirik saat bunga mulai mekar. Begitu pula dengan manusia, setiap orang awalnya dipandang biasa saja oleh orang lain di sekitarnya. Namun saat ia bekerja keras hingga menggapai kesuksesan, banyak orang di sekitarnya yang takjub dan kagum padanya. Keempat, keindahan apapun, bunga ini akan tetap layu dan mengering ketika berumur tua. Saat mekar, ketertarikan manusia karena keindahan bunga matahari memang tidak dapat diragukan lagi. Tapi keindahan apapun bunga ini akan tiba saatnya layu dan mengering hingga manusia tidak memandang keindahannya lagi. Hal ini juga berlaku buat kita. Tampan, cantik, kaya, dan bermartabat memang hal yang menarik perhatian banyak orang. Tapi hal ini akan perlahan hilang seiring dengan bertambahnya usia. Dan yang kelima, filosofi bunga matahari yaitu meninggalkan berbagai manfaat setelah bunga berusia tua dan mati. Nah, inilah waktu di mana bunga matahari menghasilkan banyak biji yang bisa memberikan manfaat. Semakin banyak biji yang dihasilkan, semakin banyak pula manfaat yang diperoleh terutama bagi pemiliknya. Manusia pun begitu, saat kematian tiba, hanya jasa dan kebaikannya lah yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Semakin banyak ia bermanfaat dan berjasa bagi orang lain semasa hidupnya, semakin banyak pula manfaat yang akan ia dapatkan sekalipun telah tiada. Keindahan disertai dengan banyak manfaat adalah yang terbaik.

0: perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.
1: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
2: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi.

Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang bijak dan mengeluhkan masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini hanya sedikit yang tersenyum, dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi untuk ketiga kalinya. Tetapi tidak ada lagi yang merespons dengan tawa ataupun senyuman. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata bahwa, jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama? Memang sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. Des, hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

dengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Senin 29 Juni 2026. Bagi kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Amfotis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi alor radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi 97,2 MHz, kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti, edisi hari ini, Selasa 30 Juni 2026. Dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur Alor, saya Monica Langmai dan tim Alor pagi ini mengucapkan selamat mengikuti

Pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi muslim, rohani Kristen, dan Katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi ter-up-to-date terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Oke, selamat pagi pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat menyongsong hari baru di hari ini, Selasa 30 Juni 2026. Tidak terasa pendengar kita sudah di akhir tanggal dalam bulan Juni ini, dan artinya bahwa kita akan siap untuk menghadapi, untuk menerima bulan baru di tahun 2026, yaitu bulan Juli. Dan juga hari ini juga kita tentunya sudah mempersiapkan diri, bangun dari tempat pembaringan untuk bersiap melaksanakan aktivitas kita apapun itu yang kita akan lakukan di hari ini. Dan pendengar, jika Anda sudah bangun di pagi hari ini, jangan lupa untuk berdoa bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Dan jangan lupa juga menyerahkan aktivitas Anda ke dalam tangan Tuhan agar segala sesuatu yang dikerjakan hari ini dapat terlaksana dengan baik dalam tuntunan Tuhan tentunya. Di pagi hari ini dalam program Alor Pagi, saya Monica Lanmai akan menemani Anda hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan kita mengawalinya dengan program Mutiara Pagi. Di hari ini kami hadirkan Mutiara Pagi dari Katolik, lagu-lagu keagamaan dan juga renungan yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk menjadi awal membuka seluruh rangkaian aktivitas kita di pagi hari ini. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan dan juga renungan yang nanti kami hadirkan juga dapat menjadi berkat ya untuk kita dapat menjalani aktivitas di hari ini. Selamat mempersiapkan diri dengan baik untuk mengawali, untuk menjalani hari di hari ini dengan baik, dengan penuh ucapan syukur dan tentunya dengan semangat baru juga untuk menjalaninya dengan baik. Selamat mendengarkan siaran kami melalui Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor dimanapun Anda berada, baik itu melalui radio konvensional maupun radio digital di smartphone Anda. Pendengar, dan kami juga akan hadirkan informasi-informasi terupdate tentunya di hari ini. Tetap bersama kami melalui siaran Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor.

Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan sejarah ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan chewing stitch atau stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu dari tanaman Salvadora persica atau yang dikenal dengan siwa. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Caranya adalah dengan menggigit-gigit salah satu ujung dari stik hingga lama-kelamaan serat kayunya membentuk seperti bulu sikat. Mereka menggosok giginya menggunakan stik kayu tersebut. Mereka juga meruncingkan ujung kayu untuk membersihkan sela-sela gigi. Penggunaan siwak bahkan terus berlanjut di peradaban Arab sampai sekarang, dan penggunaannya ikut menyebar ke negara lain terutama pada zaman keemasan Islam, di mana saat ini ilmu pengetahuan perkembangan dengan pesat termasuk di bidang kesehatan. Dari peradaban Arab, sejarah berlanjut ke Cina, di mana orang Cina mulai mengembangkan sikat gigi dalam bentuknya yang lebih modern. Merekalah yang dianggap sebagai penemu sikat gigi dengan bentuknya seperti yang kita lihat sekarang ini. Pada abad ke-15, orang Cina menggunakan bulu dari babi hutan Siberia, lalu memasangkannya pada stik bambu. Alat ini lalu mereka gunakan seperti sikat gigi modern manual zaman sekarang.

Oke, pendengar, di pagi hari ini kami akan hadirkan di ruang dengar Anda renungan di pagi hari ini dengan topik berjalan bersama Yesus yang disampaikan oleh Apriliana Nisi SAG, penyuluh agama di kantor Kementerian Kabupaten Alor. Selamat mendengarkan, semoga renungan ini dapat menjadi pedoman pegangan dalam kita menjalani aktivitas di hari ini.

kasih dalam Kristus. Selamat pagi, salam jumpa lagi dengan saya Apriliana Nesia Sage dalam program Mutiara Pagi, Mimbar Agama Katolik. Pada pagi hari yang indah, penuh sukacita dan bahagia ini, marilah kita melengkapi kebahagiaan kita dengan merenungkan Sabda Tuhan. Namun sebelum itu, saya mengajak kita sekalian untuk hening sejenak, menyiapkan diri sebelum memulai aktivitas kita sepanjang hari ini dengan mendengarkan Sabda Tuhan dan merenungkan

mukanya dengan renungan singkat yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa, seraya memuji dan mengucap syukur, serta mempersembahkan seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucap syukur kepada-Mu atas segala rahmat, berkat, dan perlindungan-Mu yang Engkau anugerahkan kepada kami, terutama atas napas kehidupan yang masih kami nikmati hingga saat ini. Kami juga bersyukur karena cinta-Mu yang besar, Engkau boleh membangunkan kami di pagi hari yang indah ini dengan tubuh yang sehat dan jiwa yang penuh sukacita. Dengan penuh syukur dan kegembiraan, kami menyambut pagi yang indah ini dengan terus melantunkan terima kasih kepada-Mu atas rahmat-Mu yang indah ini. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon bimbingan-Mu dan penyertaan-Mu bagi kami dalam seluruh perjalanan hidup kami sepanjang hari ini, agar kami dapat bekerja dalam semangat cinta kasih-Mu dengan rajin, jujur, setia, dan rendah hati dalam menjalankan tugas dan panggilan kami masing-masing sesuai dengan buah-buah Injil-Mu. Pada pagi hari yang indah ini, kami mau mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Berikanlah kami kebijaksanaan-Mu untuk menanggapi sabda-Mu dan meresapinya dalam hati kami, sehingga menjadi bekal bagi kami dalam menjalani hidup ini. Semua doa dan harapan kami, kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sahabat, saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih dalam Kristus, mari kita sama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai 27. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat, saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih dalam Kristus, kekhawatiran seringkali menghambat kita untuk bisa berkembang dengan baik. Hidup yang diliputi dengan ketakutan dan kekhawatiran menjadikan hidup seseorang seperti tanpa harapan. Ada sedikit badai, hidupnya seolah menjadi hidup yang paling berat. Gambaran di perahu hari ini menggambarkan hidup kita di dunia. Seringkali persoalan hidup menjadi badai yang datang dalam hidup kita. Murid-murid yang takut dan khawatir menjadi gambaran bagi kita, di mana kita seringkali mengalami hal demikian. Ketakutan yang luar biasa menjadikan hidup kita tidak terarah. Arus gelombang hidup yang mengendalikan kita, bukan kita yang mengendalikan hidup ini. Sahabat, saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih dalam Kristus, kekhawatiran menutup pandangan hidup kita, seolah tidak ada jalan keluar yang mampu kita tempuh.
yang ada hanya badai di kanan kiri kita, menakutkan dan membinasakan. Bahkan mungkin karena takut, kita merasa sudah tidak ada dalam perahu. Padahalnya nyatanya masih dalam perahu dan tenggelam. Bisa jadi kita tenggelam bukan karena memang badai yang menenggelamkan, namun karena kita tenggelam justru oleh ketakutan dan kekhawatiran kita. Orang yang bisa berenang dan yang tidak bisa berenang akan mempunyai situasi yang 180 derajat berbeda ketika menghadapi situasi karam. Orang yang tidak bisa berenang begitu khawatir dan takut sehingga justru ia tenggelam karena kekhawatirannya. Sementara orang yang bisa berenang akan menghadapi situasi itu dengan tenang. Ia bisa menguasai dan mengendalikan dirinya. Ia bisa berpikir dengan tenang. Ia bisa menguasai dan mengendalikan dirinya. Ia bisa bersyukur, berpikir panjang dan luas untuk menyelamatkan hidupnya. Sahabat, saudara-saudari, pendengar RRI yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini memberi gambaran juga kepada kita bahwa takut dan khawatir atas badai hidup membuat kita lupa akan peran serta Tuhan dalam hidup kita. Padahal Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Ia menyertai dan mendampingi kita. Hanya karena kekhawatiran itulah kemudian seolah Tuhan absen dari hidup kita. Ketika sudah dalam kesusahan, barulah kemudian kita ingat pada Tuhan. Sudah mentok dan tidak punya jalan lagi. Sebagai orang beriman, kita diajak untuk senantiasa menyadari bahwa Tuhan tidak pernah absen dalam hidup kita. Hanya kita yang tidak menyadari dan tidak mempersilahkan Tuhan berperan serta dalam hidup kita. Entah dalam badai atau tidak, mari menyadari kehadiran Tuhan yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi kita. Sebagai manusia biasa, kita pasti akan sama-sama menghadapi badai hidup. Meski menghadapi kesulitan yang sama, seorang beriman yang yakin akan penyertaan Tuhan pasti akan mempunyai sikap dan jalan keluar yang berbeda dari kebanyakan orang. Semoga kesadaran akan kehadiran Tuhan selalu membawa harapan dan berkat dalam hidup kita. Semoga. Sahabat, saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih dalam Kristus, setelah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita akhiri dengan berdoa. Marilah berdoa. Ya Tuhan, semoga kami mampu untuk senantiasa menyadari kehadiran-Mu dalam hidup kami. Semoga kami semakin berani untuk terbuka hati dan pikiran akan rencana dan kehendak-Mu. Ajarilah kami untuk tidak mudah putus asa atas hidup kami karena kami mempunyai iman dan kepercayaan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kita sudah ada di pukul 6:03 ya, di Mutiara Pagi kali ini. Lagu Kudaki Jalan Mulia mengakhiri kita dalam program Mutiara Pagi. Semoga sajian rohani, lagu-lagu yang sudah kami hadirkan dan juga renungan yang tadi sudah kami hadirkan dapat menjadi pegangan dalam kita menjalani aktivitas di pagi hari ini. Dan pendengar, kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita Pagi yang diproduksi dari Pro 1 RRI Atambua.
1: Pertumbuhan anak dan juga perjalanan yang dilakukan oleh paman kandung, ayah kandung, dan kakak kandung. Selanjutnya, setelah melihat
2: Warta Berita selengkapnya edisi Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Epi Mau. Pangdam 9 Udayana, Mayjen TNI P.F. Budiakto meresmikan jembatan perintis Garuda Merah Putih di Desa Kiwola, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara. Program Presiden Prabowo Subianto ini dikerjakan oleh Kodim 1618 TTU. Kini membebaskan warga setempat dari isolasi banjir selama 80 tahun.
3: Penantian panjang masyarakat Desa Kiwola, Kecamatan Emuti, Kabupaten Timur Tengah Utara, akhirnya berbuah kebahagiaan. Jembatan perintis Garuda Merah Putih yang diperjuangkan selama 80 tahun dan menjadi harapan besar warga, kini resmi difungsikan setelah diresmikan oleh Pangdam 9 Udayana, Mayjen TNI Piyek Budiakto. Keadaan jembatan perintis Garuda di Kiwola menjadi tonggak penting dalam membuka keterisolasian wilayah sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat setempat, sehingga mempermudah akses masyarakat untuk menjual hasil pertanian, akses pendidikan, kesehatan, serta berbagai aktivitas sosial lainnya. Peresmian ini menjadi bukti nyata bahwa TNI terus hadir menjawab kebutuhan masyarakat hingga ke pelosok perbatasan. Pada kesempatan itu, Pangdam Udayana, Mayjen TNI Piyek Budiakto menyampaikan rasa syukur atas rampungnya pembangunan jembatan yang merupakan bagian dari dukungan program pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Karena itu, Pangdam Udayana meminta supaya jembatan perintis Garuda yang kini menjadi milik masyarakat supaya menggunakannya dengan bijaksana, merawatnya dengan baik supaya dapat dinikmati oleh anak cucu masyarakat Desa Kiwola pada masa yang akan datang.
4: Kita tadi Pak Bupati menyampaikan bahwa desa yang di seberang sudah tidak terisolir lagi. Alhamdulillah. Ini kita coba tadi ya, Bapak Ibu-Ibu, masih harus dikencangkan lagi nanti sama Pak Gandim.
5: Siap.
4: Gandim kencangkan lagi.
5: Siap.
4: Terus nanti dirawat, lewatnya jangan berebut, terus tidak usah lari-lari ya anak-anak ya. Itu panjang itu ya, bisa dilalui sepeda motor juga bisa, tapi nggak boleh ngebut-ngebut sepeda motornya ya. Nanti ada yang mengatur satu persatu sepeda motor, jangan langsung dua. Kalau bisa nanti diawasi, dirawat dengan baik. Saya Pangdam 9 Udayana, Mayjen P. Budiakto, mengucapkan terima kasih atas penyambutannya. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi atas pelaksanaan peresmian jembatan perintis Garuda ini. Terus selanjutnya barangkali ada hal-hal yang perlu kita apresiasi. Saya mohon kita habis ini bersama-sama dengan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, kita mengambil video tag untuk Bapak Presiden. Bagaimana, senang dengan jembatan ini?
6: Senang.
4: Ya, kita tepuk tangan.
3: Kepala Desa Kiwola, Primus Ursaya, menyampaikan bahwa ia bersama tokoh adat dan masyarakat setempat sangat mengharapkan jembatan tersebut dalam kurun waktu yang lama. Masyarakat terdahulu telah memperjuangkan dan mendoakan jembatan perintis Garuda di Desa Kiwola selama 80 tahun, khususnya warga di Dusun 2 dan Dusun 3 dengan jumlah kepala keluarga mencapai 187 dan jumlah jiwa mencapai 875 orang. Sedangkan jumlah anak sekolah mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA mencapai 160 siswa, kini terbebas dari isolasi yang selama ini menjerat. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.

0: Polres Alor amankan ayah, paman, dan kakak kandung terkait dugaan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang berlangsung sejak 2 tahun terakhir. Maksud kami sejak tahun 2020, laporan Stefani ini.
1: Satuan Reskrim Polres Alor melalui unit pelayanan perempuan dan

0: pelaku yang kini telah ditahan di Polres Alor diketahui merupakan paman, ayah, dan kakak kandung korban. Kasus ini mulai ditangani pihak kepolisian setelah pihak keluarga korban datang membuat laporan resmi ke Polres Alor. Kasat Reskrim Polres Alor AKP Amru Iksan mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan awal dan didukung bukti medis dari Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, tindakan kekerasan seksual tersebut diduga kuat telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Dari hasil permintaan keterangan, korban mengaku mengalami trauma mendalam akibat perbuatan berulang yang diduga dilakukan oleh para pelaku sejak tahun 2020. Kasus ini terungkap setelah korban mengalami tekanan psikologis berat dan sempat enggan melanjutkan sekolah, memilih mengungsi ke rumah kerabatnya. Kecurigaan pihak keluarga muncul melihat perubahan perilaku dan penolakan korban untuk bersekolah. Hingga akhirnya korban menceritakan peristiwa yang dialami kepada teman sebaya yang kemudian diteruskan ke pihak keluarga.
1: Peristiwa persetubuhan anak dan juga percabulan yang dilakukan oleh paman kandung, ayah kandung, dan kakak kandung. Selanjutnya setelah menerima laporan, kami melakukan pemeriksaan visum et repertum di Rumah Sakit Daerah Kalabahi, dan dari hasil pemeriksaannya itu didapati bahwa memang ada kekerasan seksual pada kelamin korban, terbaca bahwa luka robek kanan, sehingga patut diduga memang perbuatannya kekerasan seksual terhadap korban ini memang sudah berlangsung lama. Dan setelah dilakukan permintaan keterangan kepada korban, tidak ada keterangan bahwa peristiwa kekerasan seksual ini sudah terjadi sejak tahun 2020 ketika anak kita ini masih belum di bangku SD. Peristiwa ini berulang ketika orang tua kandung atau ibu kandungnya meninggal.
0: Saat ini, demi memulihkan kondisi psikologisnya, korban telah ditempatkan di lingkungan aman dan mendapatkan pendampingan intensif dari pekerja sosial, dinas terkait, serta tim Polres Alor untuk penanganan trauma atau trauma healing.
1: Saat ini, ketiga pelaku sudah diamankan di Polres Alor.
2: Untuk penanganannya sendiri, untuk saat ini, untuk korbannya itu seperti apa nih, Bapak Kasih?
1: Karena ini anak dua umur dan korban masih usia 14 tahun, dan saat ini kami menempatkan kepada salah satu keluarga untuk tinggal. Kemudian kami juga sudah menghubungi dan saat ini sudah didampingi oleh besok.

0: story pada anak ini.
1: AKP Amru Iksan menegaskan, secara hukum pihak kepolisian tidak membuka ruang bagi penyelesaian secara damai atau restoratif justice dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Polres Alor memastikan proses hukum terhadap ketiga pelaku akan dikawal secara ketat dan dilanjutkan hingga ke persidangan. Hal ini ditegaskan sebagai komitmen kepolisian dalam penegakan hukum yang berkeadilan serta memberikan perlindungan penuh terhadap hak anak-anak. Pihak kepolisian mengingatkan pengawasan ketat dalam rumah tangga sangat krusial, mengingat fakta di lapangan menunjukkan pelaku kekerasan seksual terhadap anak kerap kali berasal dari lingkungan terdekat korban. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.

0: Saatnya kami sampaikan kepada Anda informasi perkiraan cuaca yang kami lansir dari bmkg.go.id, yang mana untuk wilayah Kabupaten Malaka dan Kota Kupang hari ini diperkirakan cerah. Suhu berkisar antara 22 sampai dengan 32 derajat Celcius untuk kedua wilayah. Kemudian wilayah lain seperti Kabupaten Kupang, kemudian Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, ini juga ada perbedaan. Jika Kupang diperkirakan cerah berawan bersama dengan Timor Tengah Utara, maka TTS diperkirakan berawan hari ini. Begitu juga Belu yang diperkirakan berawan. Sementara cerah berawan maksud kami, sementara Alor juga diperkirakan berawan. Dan rata-rata suhu di wilayah ini berkisar antara 20 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kemendagri delegasi dunia terpukau dengan Festival Fulan Fehan 4 di Belu yang menampilkan 3.900 penari.
1: Ribuan penonton dari Pulau Timor memadati kawasan savana Fulan Fehan, Desa Dirun, Kecamatan Lamang dan Selatan, Kabupaten Belu menyaksikan 3.900 penari dari Kabupaten Belu hingga Timor Leste yang tampil memukau dalam puncak Festival Fulan Fehan yang keempat. Pertunjukan kolosal tersebut berhasil menyihir ribuan penonton yang memadati lokasi festival. Harmoni gerak para penari yang berpadu dengan musik tradisional menghadirkan suasana magis di tengah bentang alam savana yang luas, indah dan mempesona. Festival yang mengusung tema Dance for Friendship ini memang dirancang sebagai simbol persahabatan lintas batas negara antara Indonesia, Timor Leste dan Australia. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan Festival Fulan Fehan 4. Ia menilai festival budaya tahunan ini sangat layak dan telah menjadi agenda yang bertaraf internasional. Mendagri menambahkan Festival Fulan Fehan berperan penting dalam pelestarian budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Menurut Tito, acara ini bukan sekedar karya seni, tetapi warisan budaya yang memperkaya identitas bangsa Indonesia di mata dunia. Tito juga mengaku terpesona dengan keindahan alam savana Fulan Fehan yang menjadi lokasi penyelenggaraan festival. Menurutnya, panorama alam tersebut merupakan anugerah Tuhan yang tidak dapat dibuat oleh manusia.
2: Inilah warisan nenek moyang dari ribuan tahun yang terus dijaga sampai hari ini. Terjaga terus. Hari ini kita saya menyaksikan langsung festival di lembah Fulan Fehan yang sangat indah. Ada gunung, ya, langkaan, kemudian juga savana. Tari-tarian yang dikoreografi dan sangat baik sekali, ya. Dan juga tadi ada melibatkan dari
3: tetangga kita, Ibu Nesti. Jadi kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian
2: juga akan meningkatkan apa,
3: untuk seluruh pengunjung,
2: menunjukkan kehebatan dari seni tari dan keindahan alam Belu.
3: Untuk
2: saya berharap nanti tahun depan bisa lebih meriah lagi dan bisa lebih go internasional, karena ini sangat-sangat ini berpotensi untuk menjadi Festival Internasional. Ya. Terima kasih kepada Pak Gubernur, Pak Melki, Pak Bupati, Pak Willy. Saya sangat kagum dan salut. Dan juga semua pihak yang telah mendukung acara ini. Terima kasih.
1: Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena mengapresiasi pelaksanaan festival ini karena menjadi festival kelas dunia dalam menampilkan tarian dan budaya yang memperkuat identitas budaya di mata dunia sekaligus menjadi etalase para wisata internasional. Emmanuel Melquiades Lakalena menambahkan, lebih jauh Festival Fulan Fehan juga menjadi etalase pariwisata yang memperkenalkan keindahan alam dan budaya Kabupaten Belu ke dunia internasional. Savana Fulan Fehan yang eksotis dipadukan dengan berbagai atraksi budaya menjadikan kawasan ini sebagai destinasi unggulan.
4: SMPT bukan cuma kelas Indonesia, tapi kelas dunia. Tepuk tangan untuk Fulan. Luar biasa. Tiga negara hari ini, ada Indonesia, ada Timor Leste, ada Australia, menggambarkan bahwa pagelaran ini kelas dunia.
1: Dengan segala nilai yang dihadirkan, Festival Fulan Fehan bukan sekedar perayaan tahunan, tetapi sebuah simbol kuat bahwa budaya mampu menyatukan perbedaan. Dari savana di ujung timur Indonesia, dua benua dipertemukan dalam satu harmoni melalui tarian, tradisi dan semangat persaudaraan tanpa batas. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
0: Festival Fulan Fean 4 di Kabupaten Belu menghidupkan geliat ekonomi bagi warga. Perbatasan laporan selengkapnya Ferdiasi.
5: Penyelenggaraan Festival Fulan Fean Kabupaten Belu selama 4 hari 24 Juni hingga 27 Juni 2026 terbilang sukses diadakan. Ribuan pengunjung lokal bahkan wisatawan mancanegara Timor Leste dan Australia turut hadir menyaksikan pentas budaya tarian Likurai Kolosal. Penyelenggaraan festival selain menghadirkan nuansa budaya turut menghidupkan denyut nadi ekonomi bagi warga perbatasan. Stan-stan UMKM memenuhi sepanjang lokasi wisata Fulan Fean yang ada di wilayah Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu ini. Stan-stan UMKM dengan berbagai kuliner tersedia seperti ayam geprek, jajanan selome, gorengan nasi bungkus, jagung bakar, jualan keripik, minuman hangat bisa dinikmati pengunjung. Salah satu stan UMKM berjualan nasi geprek disambangi RRI sebegitu ramai pengunjung mampir berbelanja. Kepada RRI, pemilik usaha mengatakan terbilang lumayan bisa memperoleh pendapatan ekonomi berjualan ayam geprek, kopi panas dan juga menu jajanan lain. Selama penyelenggaraan Festival Fulan Fean bisa meraup pendapatan hingga jutaan rupiah.
6: Ada kekurangan apa itu terjadi? Oh, ramai sekali ya. Oh, dari tadi yang paling banyak terjual itu apa? Ayam geprek sama asalnya dari apa buah? Untuk menurut saya ini perbedaannya ayam geprek karena ada yang separuh yang jual lain, misalnya kayak nasi-nasian tapi kayak nasinya cuma nasi kan. Jadi yang paling banyak penjual dari tadi itu adalah ayam geprek ya.
7: Memangnya sangat bagus kak, soalnya untuk mengisi ruang karena ada di sekolah juga, jadi kita bantu
6: ke sekolah.
7: Boleh sih tiap tahun, soalnya juga membantu uang jajan.
5: Dirinya mengharapkan penyelenggaraan Festival Budaya Fulan Fean kedepannya berkelanjutan menjadi agenda tetap. Warga perbatasan bisa membuka usaha UMKM dengan sendirinya tumbuh geliat ekonomi.
0: Tim pengawasan dan evaluasi Mabes TNI Angkatan Darat tinjau program karya bakti skala besar perkuat kemanunggalan TNI dan rakyat melalui pembangunan di Kabupaten Alor.
8: Pengawasan dan evaluasi Mabes TNI Angkatan Darat yang dipimpin Waster Kasat Bidang Pembinaan Teritorial Brigjen TNI Aryo Bimo melakukan kunjungan kerja ke wilayah Kodim 1622 Alor guna meninjau pelaksanaan program karya bakti skala besar di Kabupaten Alor. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan pembangunan berjalan sesuai sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Dalam peninjauan tersebut, Brigjen TNI Aryo Bimo didampingi Dandim 1622 Alor, Letkol Arya Dharma, bersama sejumlah pejabat Mabes TNI Angkatan Darat. Rombongan meninjau berbagai sasaran fisik program, mulai dari rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan 20 unit sumur bor, pembangunan 8 jembatan, rehabilitasi 2 rumah ibadah, hingga rehabilitasi Yayasan Panti Asuhan Gereja Advent Tiga Bola sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Brigjen TNI Aryo Bimo mengatakan Kabupaten Alor dipilih sebagai salah satu lokasi program karya bakti skala besar karena merupakan wilayah strategis di kawasan terdepan dan terluar Indonesia. Menurutnya, program tersebut menjadi bentuk komitmen TNI Angkatan Darat dalam mendukung percepatan pembangunan di daerah perbatasan.
9: Pulau Alor ini ya, ini adalah daerah terdepan dan daerah terluar karena di perbatasan, sehingga petunjuk dari Bapak Kata bahwa dilaksanakan kegiatan karya bakti skala besar karena ini sangat penting sekali sebagai contoh ataupun juga sebagai tempat terdepan dari negara lain ya, sehingga jangan sampai apa pembangunan yang berada di wilayah terdepan itu kurang baik.
8: Melalui kunjungan tim Wasef Mabes TNI Angkatan Darat memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana sekaligus memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Kehadiran infrastruktur seperti sumur bor, jembatan, rumah layak huni, dan fasilitas umum lainnya diharapkan mampu meningkatkan akses pelayanan dasar, memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat, serta mendorong percepatan pembangunan dan ketahanan wilayah di Kabupaten Alor. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao melaporkan.
0: Warta berita ini diproduksi dan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tambua. Informasi dalam berita ini juga dapat Anda akses selengkapnya melalui portal berita resmi kami, atau Anda juga dapat mendownload aplikasi RRI Digital untuk ikuti berita selengkapnya dan rangkaian acara siaran kami lainnya. Kita beralih ke berita luar negeri. Kedubesan Besar Amerika Serikat di Jakarta bersama Kementerian Lingkungan Hidup KLHK dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Republik Indonesia rampungkan program pertukaran teknis selama 9 hari. Program ini berfokus pada peningkatan kualitas air dan pemantauan lingkungan di sektor pertambangan yang bertajuk Ambassador Water Expert Program yang berlangsung pada 8 sampai dengan 18 Juni 2026. Program tersebut menghadirkan pakar sistem air asal Amerika, Stephen Rice, dan dari Dinas Taman Nasional di bawah Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat untuk berbagi pengalaman sekaligus memperkuat kerjasama teknis dengan berbagai mitra di Indonesia. Melalui pertukaran nilai ini, kedua negara mendorong pembelajaran bersama dalam menghadapi tantangan pengelolaan sumber daya air di kawasan pertambangan. Demikian yang kami lansir dari Reuters pada laman juga resminya Kedubes Amerika Serikat pada Minggu 28 Juni 2020.

0: kelangkaan minyak tanah di Kabupaten Belu, penyimpangan distribusi atau penimbunan.
1: Pangan bahwa itu ada semacam kurir. Jadi mereka mengambil dari pangkalan, mereka jual lagi pada penyetan, penyetan menjual lagi pada masyarakat. Sehingga ini penambangan rantai yang panjang, yang akibatnya menyebabkan harga jual minyak tanah di masyarakat menjadi mahal. Harusnya kita, mereka...
2: Memang ada kesan bahwa minyak ini didistribusikan lebih banyak di luar kota Tambuai, yang mana di luar kota Tambuai itu masyarakat pengguna minyak tanah yang notabene masyarakat di desa masih banyak menggunakan kayu bakar.
3: Karena kita masyarakat kecil, pasti kami juga.
0: Kelangkaan minyak tanah di Kabupaten Belu menimbulkan sejumlah pertanyaan dan mendapatkan sorotan serius dari berbagai pihak, di mana harga minyak tanah yang berada di tingkat pengecer mampu menyentuh hingga harga Rp10.000, berada jauh di atas harga eceran tertinggi yakni Rp4.000. Pemerintah Kabupaten Belu melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Asisten 2 Sekretariat Daerah Rine Rene Baria ST berdasarkan hasil pemantauan dan pengecekan langsung sidak Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID terkait kelangkaan dan tingginya harga minyak tanah bersubsidi yang dikeluhkan masyarakat di sejumlah agen minyak tanah di Kecamatan Kota Atambua dan Kecamatan Atambua Selatan. Tim menemukan ketidaksesuaian jalur distribusi yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia menambahkan penyimpangan jalur distribusi terbukti membuat harga minyak tanah melambung jauh dari ketetapan pemerintah. Berdasarkan pantauan di lapangan, pengecer menjual minyak tanah dalam kemasan botol air mineral ukuran 1,5 liter dengan harga Rp12.000 hingga Rp15.000. Jika dikonversi ke harga per liter, nilainya mencapai Rp10.000. Angka yang sangat jauh dari harga wajar dan menjadi beban bagi masyarakat. Mewakili pemerintah Kabupaten Belu, ia menghimbau seluruh elemen masyarakat dan pelaku usaha untuk mematuhi aturan yang berlaku. Sosialisasi akan kembali digencarkan oleh para lurah agar harga kembali normal dan distribusi tepat sasaran. Namun, jika setelah sosialisasi masih ditemukan pihak yang melanggar, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum akan mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk pencabutan izin usaha bagi pangkalan yang terbukti terlibat penyimpangan.
1: Setelah rapat tim pengendali inflasi daerah, kami menemukan bahwa salah satu penyebab inflasi di Kabupaten Belu itu karena ada beberapa item yang menjadi pemicu inflasi, dan itu adalah gas dan minyak tanah. Gas menjadi langka di Kabupaten Belu, harga sangat tinggi, akibatnya minyak tanah juga menjadi langka dan harga yang dibeli oleh masyarakat itu cukup tinggi. Kisaran sekitar 8.000 sampai 10.000. Nah, hari ini kami melakukan sidak di Pasar Baru karena menurut pantauan kami itu ada terjadi praktek penjualan oleh pengecer. Seharusnya secara rantai ekonominya minyak tanah itu harusnya dia ujung dari yang diterima masyarakat harus dari pangkalan. Tapi kenyataannya itu ada yang diterima masyarakat, dibeli masyarakat dari pengecer. Bahkan tadi kami menemukan di lapangan bahwa itu ada semacam kurir. Jadi mereka mengambil dari pangkalan, mereka jual lagi pada penyetan, penyetan menjual lagi pada masyarakat. Sehingga ini penambangan rantai yang panjang, yang akibatnya menyebabkan harga jual minyak tanah di masyarakat menjadi mahal. Harusnya kita, mereka beli ada head di pangkalan 4.000, tapi ada masyarakat ini. Dari pantauan kami, kenapa kami ada di sini? Karena tadi ada pengakuan dari masyarakat bahwa ada ini dari sini. Kami sudah dengan pemiliknya, pemiliknya menyatakan bahwa dia menjual BBM minyak tanah di sini dengan harga head, sesuai head 4.000. Sehingga ini data ini akan kami olah lebih lanjut. Mungkin kita akan lakukan pendekatan-pendekatan yang lain untuk memastikan bahwa semua masyarakat itu harusnya membeli minyak tanah dengan harga sesuai dengan harga eceran tinggi yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp4.000.
0: Menyikapi kondisi yang terjadi, maraknya penjualan dengan harga yang tinggi yang dikeluhkan masyarakat, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belu, Vincent Kurniawan Laka,

0: menegaskan akan menindak tegas praktik curang sejumlah pedagang eceran yang sepihak menaikkan harga minyak tanah hingga sebabkan kelangkaan di kalangan masyarakat. Menurutnya, ada perpanjangan rantai distribusi yang berakibat harga jual minyak tanah ke masyarakat menjadi tinggi yang mencapai Rp8.000 hingga Rp10.000 per liternya. Dijelaskan bahwa rantai yang seharusnya dari PT Pertamina Persero ke terminal BBM lalu agen minyak tanah distribusi pangkalan minyak tanah dan dibeli konsumen harusnya dengan harga eceran tertinggi head Rp4.000. Terkait itu ia menyampaikan bahwa pihaknya akan menelusuri dan mengecek ke terminal BBM hingga ke konsumen apa penyebab terjadinya kelangkaan minyak tanah.
1: Berdasarkan pantauan kami memang ada kecenderungan ini belum valid, kami masih melakukan penelitian dan verifikasi di lapangan. Memang ada kesan bahwa minyak ini didistribusikan lebih banyak di luar kota Tambua, yang mana di luar kota Tambua itu masyarakat pengguna minyak tanah yang notabene masyarakat di desa masih banyak menggunakan kayu bakar berdasarkan pantauan kami, sehingga kami menduga bilang ini ada yang salah dalam penuntun kuota di pangkalan. Ini yang pertama. Yang kedua, ada permainan nakal dari pangkalan minyak dengan menaikkan harga dan juga menyembunyikan kuota yang di dropping oleh mobil tangki. Yang ketiga, berdasarkan pantauan kami di lapangan bahwa ada kecenderungan minyak ini melintasi batas, yang mana subsidi kita disalahgunakan untuk menyeberangi batas. Tapi ini baru dugaan sementara, kami sedang bekerja keras sehingga apa yang disampaikan masyarakat kepada kami bisa ada solusi yang terbaik untuk tata niaga ini.
0: Selain itu, dalam menekan harga yang mahal, pihaknya bekerja sama antara Patra Niaga dan pemerintah daerah Belu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindagin Belu serta agen resmi terus gencar mendorong pelaksanaan ekstra dropping minyak tanah. Langkah pemerintah untuk menjawab kondisi kelangkaan minyak tanah yang saat ini dirasakan oleh masyarakat.
2: Kami bekerja sama dengan Pertamina Depo Atapupu dan Kupang dan juga Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Kejaksaan Negeri Atambua mengadakan operasi pasar murah untuk minyak tanah di tiga kecamatan kota di Atambua yang meliputi Kecamatan Kota, Kecamatan Atambua Barat dan Atambua Selatan untuk menjawab kelangkaan minyak tanah yang sudah terjadi beberapa bulan terakhir. Kita berharap dengan adanya operasi ini bisa menjawab kelangkaan yang terjadi. Dan kami juga sedang berkoordinasi dengan teman-teman Pertamina Provinsi di Kupang untuk melakukan kegiatan yang sama untuk beberapa hari ke depan. Kami sudah mengirim surat, masih menunggu jawaban. Kami juga akan melakukan koordinasi dengan agen untuk suplai selama satu minggu minimal tiga agen yang ada di Belu, minimal satu kali satu hari kita menggunakan stok reguler untuk kita poskan di sini untuk melayani tiga kecamatan kota.
0: Sementara itu, Elizabeth, salah seorang warga Belu, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah atas pelaksanaan operasi pasar ekstra dropping minyak tanah. Menurutnya, kegiatan ini sangat membantu masyarakat di tengah sulitnya mendapatkan minyak tanah dalam beberapa waktu terakhir.
3: Dengan harga hari ini bagaimana untuk paham mereka?
4: Sudah bisa
3: mama mereka hari ini dapat berapa jatah, berapa liter per kepala keluarga ini? 10 liter. Baik, mama punya harapan apa untuk pemerintah supaya ada kelangkaan minyak tanah?
4: Karena kita masyarakat kecil ini kalau seperti ini, pasti kami selamat juga yang merayakan. Kita diperhatikan karena ini minyak tanah, bensin, susah, minyak goreng, susah.
0: Ia juga berharap agar kegiatan operasi pasar dapat terus dilakukan secara berkelanjutan, mengingat ketersediaan minyak tanah di pasaran masih terbatas. Sekian laporan mendalam produksi Radio Republik Indonesia atau MUA. Saya Tresa Manehat, penulis naskah sekaligus editing Christian Dimau. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

demikian seluruh rangkaian warta berita kami pagi ini. Sebelum berpisah, kami kembali sampaikan pokok berita. Pangdam 9 Udayana, Mayjen TNI Pik Budiakto resmikan jembatan perintis Garuda Merah Putih di Desa Kiola, Kecamatan Ayamuti, Kabupaten Timor Tengah Utara. Polres Alor amankan ayah, paman, dan kakak kandung terkait dugaan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah usia yang berlangsung sejak tahun 2020. Saya Ipi Mau, wakil tim redaksi yang bertugas. Terima kasih. Selamat

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

97,2 RRI Stasiun Produksi Alor, kembali kami menyapa Anda dalam program Alor pagi ini. Kita sudah ikuti bersama ya penyampaian warta berita pagi yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Atambua. Pendengar, selamat pagi, selamat menjalani aktivitas Anda, dan di pagi hari ini tentunya kita semua semangat ya mengawali hari baru di minggu terakhir ya di bulan Juni. Sekalian hari terakhir juga nih di bulan Juni, karena hari esok kita sudah ada di bulan Juli. Tentunya semangat kita untuk mengawali, untuk mengakhiri bulan Juni dan mengawali bulan Juli sudah ada ya di hari ini. Dan tentunya semangat kita juga harus terus membara walaupun isi dompet kita lagi lagi meronta-ronta. Tapi tenang saja ya, besok sudah tanggal 1 dan tentunya senyum akan selebar isi dompet kita. Oke, di pagi hari ini juga tetap semangat dalam menjalani aktivitas dan juga mempersiapkan diri. Jangan lupa mempersiapkan sarapan ya, pagi-pagi harus sarapan, harus minum air putih, harus mandi bersih untuk bisa beraktivitas dengan semangat. Tentunya mandi pagi, sarapan pagi, atau mungkin sekedar ngopi atau ngeteh itu juga bisa dapat membantu membuat kita semangat ya, atau menaikkan mood kita untuk beraktivitas di pagi hari. Walaupun cuaca dingin ya, kita harus tetap berusaha untuk mandi pagi ya. Oke, selamat beraktivitas di pagi hari ini sambil menikmati temani Anda ya di Alor pagi ini dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan tentunya yang akan menghibur Anda dan juga informasi terupdate yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda di pagi hari ini. Tetap mendengarkan kami dan mengikuti kami melalui Radio Republik Indonesia, stasiun produksi ya.

feels so good to be back. And there's something I wanna say.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Pendengar, kami update satu informasi di pagi hari ini untuk Anda. Pendengar, Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur mencatat penanganan 22 kasus narkotika, psikotropika, dan obat-obatan berbahaya selama semester 1 tahun 2026. Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen Polda NTT dalam memberantas peredaran gelap narkoba demi menyelamatkan generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini disampaikan Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko melalui pelaksana harian Direktur Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Sajimin saat merilis pengungkapan kasus narkotika di Mapolda NTT pada Senin 29 Juni 2026. Berdasarkan data Ditres Narkoba Polda NTT dan Satres Narkoba Polres Jajaran, dari 22 kasus yang ditangani terdapat 18 kasus narkotika, 2 kasus psikotropika, dan 2 kasus obat-obatan berbahaya. Polisi menetapkan 34 tersangka yang terdiri atas 14 pengedar, 1 bandar, serta 18 pengguna yang menjalani rehabilitasi medis maupun sosial sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
3: Alor, pagi ini.

Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar, Anda sudah tahu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS kan? Nah, pendengar, Lembaga Penjamin Simpanan ini merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, untuk fungsi utama dari LPS itu sendiri yaitu menjamin simpanan nasabah, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Nah, pendengar, LPS sekarang sudah hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya, yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Pulau Kalimantan.

Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor TNKB adalah salah satu jenis identifikasi kendaraan bermotor. Bentuknya berupa potongan plat logam atau plastik yang dipasang pada kendaraan bermotor sebagai identifikasi resmi. Dan tahu nggak sih, berdasarkan Perpol nomor

plat nomor untuk kendaraan bermotor instansi pemerintah. Sedangkan yang keempat, warna hijau tulisan hitam artinya plat nomor untuk kendaraan bermotor di kawasan perdagangan bebas dan mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alasan perubahan warna platnya sendiri karena dengan warna dasar putih bertujuan agar dapat diidentifikasi dari penerapan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. ETLE sendiri adalah sistem penilang kendaraan yang melakukan pelanggaran dengan bantuan kamera sebagai bukti pelanggarannya. Kamera memiliki sifat menyerap warna hitam. Jika dilakukan perubahan pada plat nomor menjadi warna dasar putih dan tulisan hitam, maka sistem akan melihat tingkat kesalahan yang direkam pada kamera. Perubahan warna dasar plat juga dipengaruhi karena warna dasar hitam dan tulisan putih ketika difoto kerap terjadi salah baca. Misalnya angka 5 bisa terbaca sebagai huruf S, begitu juga angka 1 yang mirip dengan huruf I. Lantas, bagaimana sih jika masyarakat ingin mengganti warna plat kendaraan mereka? Untuk hal ini, masyarakat dapat mengganti plat nomor putih dalam kesempatan sebagai berikut. Pertama, saat mendapatkan atau membeli kendaraan baru. Kedua, saat masa berlaku atau TNKB-nya habis. Ketiga, saat melakukan perpanjangan STNK. Dan keempat, saat melakukan perubahan pemilik kendaraan.

0: paket.
1: Tunggu, Mas.
2: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
3: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
2: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
4: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, pendengar, kembali kami hadirkan suatu informasi untuk Anda pendengar. Polres Alor menggelar doa bersama lintas agama sebagai rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan yang berlangsung di lapangan upacara Polres Alor menjadi wujud rasa syukur sekaligus ikhtiar memohon perlindungan Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh insan Bayangkara dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Kegiatan dipimpin Kapolres Alor AKBP Nur Ajhari didampingi Wakapolres Alor Kompol Jerry Samson Poling. Hadir pula para pejabat utama, perwira, personal Polres Alor dari berbagai satuan fungsi, personal Brimob, Kompi 4 Yon Armat Pelopor Polda NTT, personal Satpol Arut, serta Ketua Bayangkari Cabang Alor Nyonya Nova Nur Ajhari bersama jajaran pengurus Bayangkari. Doa dipimpin secara bergantian oleh perwakilan agama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, dan Hindu sebagai simbol persatuan dalam keberagaman serta bentuk kebersamaan lintas agama di Kabupaten Alor. Kapolres mengatakan, melalui doa lintas agama, seluruh personel memohon kekuatan, kesehatan, keselamatan, dan petunjuk Tuhan Yang Maha Esa agar Polri mampu menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks serta tetap menjadi institusi yang dipercaya masyarakat.

Okay, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kita sudah ada di pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah dan saatnya saya akan mengajak Anda untuk mengikuti bersama penyampaian Warta Berita diproduksi dari Pro.